0: kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
2: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jika lo kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
3: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
1: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Rodo, yaitu Tanah Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan cengit 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam

0: Ya sudah, kalau mau naik sama ini sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji aja selesai semua kok. Ya, alhamdulillah. Sesuai aja, gak kaya jalan-jalan kok.
1: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
2: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
3: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
4: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
3: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai.
1: Banda Aceh pagi ini.
2: Info cuaca.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya di pagi minggu ini di edisi 14 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca di pagi ini yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Belang Bintang yaitu Bung Dedi Ardana. Selamat pagi Bung Dedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana pagi ini? Sehat?
4: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Bagaimana untuk cuaca di pagi hari ini hingga nanti menjelang malam juga, Bung Dedi?
4: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 14 Juni 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar Sabang, memang kondisinya masih sama seperti kemarin ya. Itu antara cerah berawan hingga berawan tembau, namun untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga kami prediksi, khususnya untuk wilayah Bayunwas serta daerah Aceh Timur memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, seperti daerah Nagan Raya, kemudian daerah Sebelus Salam dan Aceh Singkil, memang ada potensi hujan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk kecepatan angin serta arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Mbak.
3: Oke, baik. Berarti, Bung Deddy, kalau misalnya ada aktivitas di luar ruangan, baik itu masyarakat di tepi pantai, masih aman ya dengan kondisi cuaca yang seperti Bang Deddy sampaikan barusan?
4: Ya, untuk wilayah kita, misalnya di wilayah pesisir barat dan selatan, memang ketinggian gelombang masih cukup tinggi ya. Untuk kisar antara, maksud saya antara 1 hingga mencapai 2,5 meternya, memang ini memang masih cukup tinggi. Begitu juga halnya dengan perairan Sabang Banda Aceh, ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Dan untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Memang untuk aktivitas di luar rumah memang masih cukup kondusif, khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang.
3: Ya. Oke, baik. Mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan, Bung Deddy, untuk masyarakat Aceh, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pesisir pantai?
4: Iya. Jadi memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi kita memang masih cukup kondusif. Namun untuk edisi hari ini, ya, di tanggal 14 ini, memang adanya potensi hujan ya, khususnya dengan intensitas ringan hingga sedang, itu terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Tengah, Kabupaten Gayolua, serta daerah Sungguh Salam dan daerah Nagan Raya. Ini memang potensi hujan masih cukup tinggi untuk edisi hari ini. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk hati-hati saja.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Bung Deddy untuk informasi cuaca di edisi 14 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
4: Iya, selamat pagi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pagi minggu ini pendengar, saya akan update informasi cuaca informasi dalam Banda Aceh pagi ini untuk Anda, di mana Menteri Pekerja Umum atau PU Dodi Hanggodo tetap optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Sukulsalam. Nah, pendengar, Provinsi Aceh memang dapat segera difungsikan meskipun menghadapi tantangan besar dalam pengadaan material konstruksi. Dan terkait dengan kondisi geografis Kota Sukulsalam yang berada di wilayah barat daya Aceh, serta berbatasan langsung dengan Sumatera Utara menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi dan juga proses pengiriman material menuju lokasi sekolah rakyat. Pendengar, selain itu juga tentunya Menteri Dodi juga menyampaikan secara keseluruhan progres pekerjaan Sekolah Rakyat Sukulsalam menunjukkan perkembangan positif dan juga optimistis dapat selesai tepat waktu. Kemudian pendengar, informasi tambahan juga mengenai Sekolah Rakyat Aceh 2 Kota Sukulsalam ini dibangun di atas lahan yang memiliki luasnya 6,8 hektar dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya TBK dengan nilai kontrak Rp453,3 miliar. Kawasan pendidikan terpadu ini pendengar juga dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang mulai dari gedung SD, SMP, SMA, asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, lapangan mini soccer, lapangan basket dan juga voli hingga fasilitas pendukung lainnya. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh pagi ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Di pagi hari ini pendengar, tentunya semangat pagi untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas dan juga kegiatan pagi Anda, barangkali yang sedang jogging, yang sedang olahraga, jalan santai ya, yang juga lagi mencari menu sarapan pagi di pagi hari ini, ditambah dengan cuaca yang sangat kondusif ya untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan semangat Anda tidak pernah longgar sama sekali ya. Oke, di pagi hari ini kembali saya hadirkan lagu terbaik untuk Anda dari Rizky Febian dengan judul Penantian Berharga. Selamat mendengarkan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, nih anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
4: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di pagi hari ini, saya hadirkan informasi juga untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, tentunya Polda Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh mendukung seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara RAN 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan juga finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km atau 5K dan 10 km atau 10K yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5K dapat dilakukan melalui QR code yang telah disediakan atau bisa juga menghubungi kontak person di nomor 0831-3425-3467. Sedangkan pendaftaran kategori 10K atau 10 km dapat dilakukan melalui QR code atau menghubungi kontak person di nomor 0851-2229-4744. Panitia juga mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar diri sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai Rp150 juta. Beragam hadiah menarik juga telah disiapkan, diantaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika, dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga, sahabat, serta komunitas untuk ikut meramaikan Bank Aceh Bayangkara RAN 2026. Mari berolahraga mempererat kebersamaan dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke-80. Berlari untuk sehat bersama Polda Aceh Metuah menuju Aceh Mesyuhu.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter oke aja atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh,
2: bukan senter.
1: Tuh?
2: Tapi lampu tempel Bapak.
1: Lampu
2: aduh,
1: tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya?
1: Aduh.
2: Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini, dan tentunya kembali kami hadirkan informasi yang terupdate untuk Anda, masih dilansir dari rri.co.id. Pendengar, tentunya kemarin kita mendapatkan kabar bahwa telah meninggalnya mantan Gubernur Aceh, yaitu Dr. Haji Zaidi Abdullah. Dan ini menandai berakhirnya juga perjalanan salah satu tokoh paling berpengaruh ya dalam sejarah modern Serambi Mekah. Namun kita kembali juga mengulas pendengar mengenai sosok mantan Gubernur Aceh, yaitu

dalam kesepakatan MOU Helsinki pada tahun 2005 yang sukses mengakhiri konflik 3 dekade sekaligus juga membuka gerbang rekonsiliasi politik sipil yang demokratis. Nah, sebagai puncak transisi politik, beliau juga terpilih menjadi Gubernur Aceh melalui Pilkada 2012 dan selama masa jabatannya dikenal konsisten memperjuangkan implementasi kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI. Untuk warisan terbesarnya, pendengar adalah keberanian dan ketulusannya dalam membawa Aceh keluar dari lingkaran pertumpahan darah menuju era damai yang berkelanjutan. Demikian pendengar untuk sedikit sosok Zaini Abdullah dari dokter, diplomat, GAM, hingga arsitek perdamaian Aceh. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini, dan kembali saya update informasi untuk Anda, di mana Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal meresmikan sekaligus melakukan pesiju atau tepung tawar satu unit ambulans Puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohatima, Gampung Alunaga, Kecamatan Syiah Kuala kemarin. Pendengar, ambulans Toyota Hiace ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung gas, kemudian oksigen cadangan, dan juga perlengkapan P3K. Nah, tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Adapun yang lebih menarik juga nih pendengar, kendaraan ini dilengkapi alat canggih berupa mesin ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan juga efisien. Selain itu terdapat alat kesehatan modern lainnya. Nah, tentunya mobil pusling ini memiliki fungsi untuk melayani pasien rujukan serta menjemput dan juga mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan juga prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan di Puskesmas, Pustu maupun jaringannya, sehingga layanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Pendengar, tentunya kegiatan itu turut juga dihadiri oleh istri Wakil Wali Kota Desi Baulida selaku Ketua PKK sekaligus juga pembina tim penggerak Posyandu Kota Banda Aceh. Nah, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syiah Kuala TM Syukri, Keci Gampung Alunaga M. Nasirullah, pendamping Wali Kota, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimda terkait. Informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini dan tentunya Anda masih mendengarkan suara saya Khaira hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini pendengar, mungkin sebagian dari kita juga sudah beraktivitas dengan pekerjaannya masing-masing, pekerjaan rumah tangga, bahkan ada juga nih terpantau dari dalam studio juga masih ada yang lagi olahraga, yang lagi jogging, yang lagi jalan santai walaupun cuaca di pagi hari ini ya cukup hangat ini. Dan seperti yang sudah diinformasikan juga oleh pihak BMKG bahwa untuk Banda Aceh pagi ini hingga besok mungkin sama seperti kemarin, cuacanya hari ini cerah hingga cerah berawan hingga nanti berawan tebal ya. Oke, semangat pagi untuk Anda pendengar dengan kesibukan Anda masing-masing. Ada yang lagi ngepel, mungkin ada yang lagi memasak sarapan pagi, bahkan ada juga yang masih tertidur di pagi hari ini ya. Aduh, mimpinya udah sampai kemana lah itu ya. Oke, dan di pagi hari ini pendengar tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh pagi ini. Selamat mendengarkan darinya 50-50 dengan judul Oops My Bad.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain.

Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

101 RRI Banda Aceh. Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada yang lagi nyuci, ada yang lagi masak, ada yang lagi ngepel, ada yang lagi nyetrika, ada yang disibukkan dengan pekerjaannya juga di pagi hari ini. Wah, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk seteguk air putih minimal banget atau enggak kopi atau enggak teh ya, untuk menemani kegiatan dan juga aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, pagi ini kembali saya update informasi untuk Anda, di mana penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Aceh berjalan lancar dan memberikan dampak yang positif tentunya bagi sektor pertanian. Nah, kelancaran distribusi pupuk tersebut membuat petani semakin optimistis karena mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Pendengar, keberhasilan sektor pertanian Aceh saat ini memang tidak terlepas dari langkah cepat pemerintah dalam

melakukan pemulihan dan juga rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan juga longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera termasuk Aceh. Nah, berkat upaya tersebut, tentunya lahan pertanian ini kembali produktif dan mampu menghasilkan panen yang baik. Nah, selain itu juga untuk mendukung penyerapan yang lebih optimal, pendengar Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebesar 831.297 ton juta dan ini per tanggal 12 Juni 2026. Nah, untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi tambahan juga pendengar di pagi hari ini khusus untuk Aceh Besar. Informasi yang kami dapatkan ini, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 9.361 ton atau 42% dari total alokasi 2026 yaitu 22.472 ton. Nah, adapun rincian penyalurannya untuk urea 4.518 ton, NPK 4.772 ton dan organik 71 ton. Demikian pendengar untuk informasi saat ini dalam Banda Aceh pagi ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pau.
1: seru banget nih. seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh pagi ini. Dan kembali saya akan update informasi untuk Anda, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Timur keluar sebagai juara turnamen mini soccer Kapolres Aceh Timur Cup 1 setelah menaklukkan tim Sat Samapta Polres Aceh Timur dengan skor 3-1 pada partai final yang berlangsung di lapangan mini soccer Loya TID. Dan pendengar, kemenangan tim Pemkab Aceh Timur yang dimotori Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menutup rangkaian turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini di Polres Aceh Timur. Nah, pendengar, sebelum laga puncak berlangsung, pertandingan perebutan posisi ketiga mempertemukan tim Sat Intelkam Polres Aceh Timur dengan tim staf gabungan Polres Aceh Timur. Dalam pertandingan tersebut, tentunya Kasat Intelkam Ibtu Joli Roni Mamarimbing bersama timnya berhasil mengamankan posisi ketiga setelah menang 2-0. Pendengar, selain menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tentunya turnamen tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan juga kolaborasi lintas instansi di Aceh Timur. Semangat kebersamaan terbangun selama pertandingan diharapkan dapat terus berlanjut dalam pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tentunya kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk Banda Aceh siang ini. Hingga nanti 1 jam ke depan tentunya kami hadirkan untuk Anda Indonesia Layak Anak. Dan kita akan berbincang, bercuap-cuap manja, bercuap edukasi juga di siang hari ini mengetahui tentang pernikahan anak di Aceh, tantangan dispensasi nikah, dan juga upaya pencegahan. Pendengar, nanti di pertengahan dialog seperti biasa, tentunya kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Seperti biasa, dialog ini juga bisa Anda tonton nanti di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbicara tentang pernikahan anak di Aceh, tantangan dispensasi nikah dan upaya pencegahan. Ini sudah hadir dua orang narasumber yang kompeten dalam bidangnya, yang siap akan memberikan pengetahuan dan juga wawasan kita serta edukasi terkait dengan tema kita, bersama dengan Ibu Aziza SPD MPD. Beliau merupakan Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Aceh. Selamat siang, Bu Aziza.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana siang ini? Kabarnya sehat? Kayak serak banget nih suaranya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Izin mau disapa dengan apa, Ibu, Kakak?
2: Terserah aja. Yang nyaman aja.
1: Yang nyaman aja. Oke, baik. Kemudian narasumber kita yang kedua, pendengar, ada dari psikolog anak, yaitu Kak Ulan Tursina, sarjana psikologi. Selamat siang, Kak Ulan.
3: Selamat siang, Kak.
1: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Akhirnya kita dipertemukan lagi. Oke, berbicara tentang pernikahan anak di Aceh, tantangan dispensasi nikah dan juga upaya pencegahan, ini juga sedang krusialnya di sosial media ya. Dan mungkin untuk membahasnya lebih detail, saya mau ke Bu Azizah aja deh untuk sedikit memberikan gambaran terkait dengan kasus pernikahan anak di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dan daerah mana saja yang menjadi perhatian khusus ini. Silakan Bu Aziza.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya mulai selamat pagi menjelang siang kepada semua kaula yang hadir di ruang siaran RRI tanggal 14 Juni tahun 2026. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketika bicara pernikahan dini, pernikahan anak, tentu banyak hal yang menjadi acuan ya.
1: Iya, betul.
2: Saya selaku Kabid Pembinaan SMK yang diamanahkan lebih kurang 1 bulan, saya sedang beradaptasi. Bahwasanya kita lihat dulu data anak di Aceh ya. Data anak di Aceh, kalau kita lihat dari keseluruhan penduduk Aceh sekitar 5 juta lebih, itu kita kelompokkan anak itu sekitar 36% anak ya. 36% anak. Kemudian nanti ada pengelompokan lagi, karena kalau bicara anak itu kan dari kandungan sampai 18 tahun.
1: Iya, betul.
2: Nah, hari ini yang kita bicara, ketika bicara pernikahan anak, tentunya anak yang sudah balig ya, anak yang sudah balig sampai di bawah 19 tahun. Kenapa? Karena secara undang-undang mereka itu kan punya hak, kemudian haknya itu diatur dengan kanun, diatur dengan undang-undang. Nah, ketika pernikahan ini terjadi, berarti kita sudah melanggar hak anak.
1: Iya, betul.
2: Kita tidak melindungi haknya. Yang seyogianya, hak anak itu kita perlu lindungi, ya, perlu lindungi, bukan saja kekerasan. Jadi pernikahan ini sebenarnya juga merupakan satu kekerasan terhadap anak. Maka dari itu kita harus lindungi anak, kita harus bersinergi, berkolaborasi. Memang kalau kita lihat tren perkembangan yang terjadi beberapa tahun ini, itu mengalami penurunan ya. Pernikahan,
1: betul.
2: Pernikahan anak mengalami penurunan di Aceh terutama, yaitu kalau tahun 2023 itu sampai 6,92, sementara di tahun 2024 itu turun menjadi 5,92 kalau nggak salah datanya ya. Penurunan yang terjadi ini tentu tidak terlepas dari kerjasama semua pihak ya. Bahwasanya ketika kita dapat tugas sesuai dengan perannya, kita bisa memerankan tugasnya mulai dari keluarga, masyarakat, dan pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan kepada anak. Kita itu harus bersinergi, berkolaborasi. Maka dari itu kita mengucapkan terima kasih juga kepada kita semua bahwasanya ini kita bisa tekan angka pernikahan anak yang terjadi, terutama di Aceh. Ada beberapa provinsi yang terjadi penurunan, salah satunya Aceh. Nah, maka dari itu bukan berarti tidak penting ya, tidak penting. Pernikahan anak ini menjadi salah satu isu yang sangat penting, karena ketika satu daerah, katakanlah desa atau wilayah, menjadi zero pernikahan, ini bisa menuju kabupaten atau bahkan provinsi layak anak. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Sementara daerah-daerah yang hari ini masih mencatat dan perlu perhatian kita bersama, itu ada PD ya, ada Aceh Besar, kemudian ada Aceh Utara, Aceh Timur, dan Biren. Nah, ini kalau kita lihat dari data yang tersedia di kita, dan mudah-mudahan ini makin membaik, karena ini kan data yang kita ambil 2025, mudah-mudahan ini kan udah pertengahan 2026, mudah-mudahan kerjasama dan kerja keras kita dan yang berkolaborasi baik keluarga, pemerintah, dan masyarakat itu bisa menghasilkan zero anak nikah pada usia dini. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan di
1: awal
2: pembicaraan kita.
1: Oke, okay, baik. Berarti ada beberapa kabupaten kota yang menjadi perhatian khusus juga dari pemerintah, seperti yang Ibu Aziza katakan tadi, mulai dari Kabupaten Pidi, kemudian Aceh Timur, mana lagi Bu?
2: Aceh Utara,
1: Biren.
2: Dan ini kita lihat terjadi di pedalaman ya, karena pedalaman, ketika di pedalaman jauhnya dia tempuh untuk melaksanakan pendidikan atau untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga anak-anak ini di desanya mungkin tidak berkegiatan khusus, sehingga orang tua lebih cenderung khawatir anak-anak ini ada pergaulan bebas,
1: kemudian takut
2: zina. Maka orang tua itu sepertinya satu aib ketika anak gak dinikahkan cepat gitu. Jadi ini barangkali yang perlu kita rubah paradigma ini, nanti secara perlahan semakin membaik saya lihat ya. Dan mudah-mudahan dengan perkembangan tren yang terjadi, kita terus bisa tingkatkan, kita terus bisa tekan pernikahan anak yang terjadi di Aceh.
1: Iya, betul. Ya,
2: seperti itu.
1: Fenomena yang terjadi memang kalau di beberapa kabupaten kota yang barusan Ibu jelaskan itu, di tingkat pedalamannya memang orang tua dari anak-anak tersebut memikirkan nggak ada yang mau nanti untuk anaknya, nggak ada yang mau nikahin,
2: khawatir jadi perawan tua. Bahasanya kalau di desa seperti itu ya.
1: Betul. Bahkan tingkat SMP aja ada yang sudah dinikahkan juga.
2: Benar. Mungkin ini satu pengalaman juga saya ingin menjelaskan perjalanan saya ketika saya kebetulan berada dari pedesaan. Ketika tamat SD itu sudah dilamar memang, tapi karena orang tua waktu itu masih menanyakan ya, berarti kan sudah maju sedikit ya, artinya ada daerah-daerah yang tidak menanyakan, langsung mengambil keputusan, apa mau sekolah? Mau sekolah, saya bilang saya mau sekolah. Ketika tamat SMP ada lagi, kemudian dan kawan-kawan saya lihat tamat SMP itu tidak melanjutkan lagi ke SMA. Nah, ini kan berarti termasuk pernikahan anak ya, karena di bawah usia 19 tahun. Sementara undang-undang mengharuskan harus 19 tahun. 19 tahun ke atas, di mana anak-anak kan sudah siap ya, siap dalam berbagai hal agar dia dalam membina sebuah keluarga nanti bisa menghasilkan juga keturunan-keturunan dan bisa memangkas, harapannya bisa memangkas generasi miskin, nah katakan seperti secara garis umumnya.
1: Iya, kalau kita mengikuti undang-undangnya.
2: Iya, undang-undang. Ya.
1: Oke, tadi Bu Aziza juga menyebutkan angka di tahun 2023 untuk pernikahan anak-anak di Aceh di angka 6, berapa Ibu?
2: Di tahun 2000, sebentar ya, saya lihat pastinya supaya tidak keliru dalam menyampaikan data. Di tahun 2025 itu angkanya tahun 2023 itu angkanya 6,92.
1: Oke,
2: okay, ya. Sementara di tahun 2024 itu menurun menjadi 5,9.
1: 5,9.
2: Ini kan berarti ada penurunan angka perkawinan anak. Ini pasti bukan terjadi begitu saja, pasti ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh sekelompok yang berperan untuk melindungi dan memberi hak-hak kepada anak, ya, seperti itu.
1: Ada edukasi-edukasi yang juga tersampaikan.
2: Ya, ya.
1: Ini kira-kira di tahun 2026 ini apakah sudah ada data terbaru juga, Ibu?
2: Kita belum ambil di Simponi, tetapi data yang kita ambil tetap 2025 karena ini kan per tahun ya kita cut datanya dan bisa kita sampaikan. Ini yang kita ambil tahun 2025 itu juga kita bisa tampilkan data bahwa wilayah yang kita sebutkan tadi itu memang datanya dengan angka yang besar terjadi, masih terjadi yang besar. Kemudian di satu wilayah juga itu bahkan dispensasi diberikan nomor 3 di Aceh gitu. Artinya dispensasi diberikan, barangkali orang tua selalu mengajukan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung lainnya sehingga anak-anak ini akhirnya diizinkan. Yang harapannya kita itu harus sama-sama menjaga ketat ya. Kalau memang enggak dibutuhkan, lebih baik dilakukan edukasi dan pendampingan oleh keluarga, terutama karena sebagian besar waktu anak-anak kan bersama keluarga.
1: Iya, betul, betul.
2: Dan seperti itu barangkali.
1: Oke, baik. Kita juga dengarkan dari sisi psikolog anak ini ya, dari sudut pandang psikolog anak, Kak Wulan. Apakah anak di bawah usia 19 tahun umumnya sudah siap menjalani kehidupan pernikahan atau seperti apa?
3: Oke, mungkin disclaimer dulu ya Kak, saya konselor lebih tepatnya.
1: Oke,
3: konselor. Kalau misalnya bilang konselor anak masih oke, karena memang kesehariannya itu berhubungan dengan anak-anak. Kalau misalnya terkait dengan pertanyaan tadi, secara psikologisnya pastinya anak-anak itu belum siap ya untuk menikah, karena memang mereka itu masih di bawah usia 19 tahun, di mana secara psikologis usia di bawah 19 tahun itu memang usianya remaja yang mereka itu masih mencari jati diri, apa tujuan hidupku, cita-citaku nanti akan jadi seperti apa, ya. Jadi mereka itu lebih tepatnya menyusun gambaran masa depan, menyusun gambaran bagaimana mereka dewasa nanti. Nah, jadi ketika perkembangan itu dilewatkan, maka akan terjadi gap. Nah, seperti itu. Anak-anak yang menikah di usia remaja, belum saatnya, seharusnya mereka mencari jati diri. Nah, mereka harus mengurus dan mengutamakan kehidupan orang lain.
1: Iya, betul.
3: Iya kan? Yang kita memang harus siap untuk mengutamakan kehidupan orang lain daripada kehidupan kita untuk selamanya. Ya, jadi harusnya ketika mereka usia remaja itu, alangkah baiknya mereka fokus ke pendidikan dulu, mereka fokus ke cita-cita mereka dulu, supaya mereka benar-benar menjadi orang dewasa yang sukses dan sejahtera nantinya.
1: Iya, betul.
3: Nah, kemudian secara emosi juga remaja itu memang belum stabil. Nah, jadi dalam otak itu kan ada yang namanya amigdala ya. Dia itu lebih cepat berkembangnya dibandingkan lobus prefrontal cortex. Amigdala ini tugasnya adalah mereka itu mengelola emosi. Nah, makanya kenapa remaja itu jadi labil, terlihatnya mereka itu bisa marah dan meluapkan emosi mereka bisa secara langsung sesuka mereka, karena ya memang mereka itu mengedepankan emosinya. Apa yang mereka rasakan akan mereka luapkan. Nah, si prefrontal cortex ini fungsinya adalah dia itu mengambil kebijakan, terus juga memutuskan dengan mengingat konsekuensi yang akan terjadi ke depannya. Jadi lebih tepatnya ini di bagian pengambilan keputusan. Nah, ketika prefrontal cortex ini matang, maka dia akan menyeimbangkan si amigdala tadi. Ketika aku merasa marah, apa yang harus aku lakukan? Banting meja kah? Atau memukul kah? Nah, di situ prefrontal cortex akan memikirkan kayak kalau misalnya saya banting meja ataupun pukul sesuatu, maka itu akan berdampak bagi diri saya dan orang lain. Nah, karena itulah jika remaja ini menikah, itu akan mengakibatkan banyak hal, diantaranya KDRT. Nah, itu berkaitan juga Kak.
1: Iya, betul.
3: Iya, KDRT kan. Terus juga gangguan psikologis lainnya seperti depresi, stres, karena memang remaja ini belum siap untuk untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Itu kalau kita lihat dari sisi psikologis si anak. Tapi untuk zaman sekarang ini, kira-kira kalau menurut Kak Ulan sendiri, anak-anak yang menikah di bawah umur 19 tahun, itu keinginan orang tuanya atau keinginan mereka untuk ikut tren sendiri?
3: Nah, berbicara tren sangat menarik ya, karena memang sosial media itu sangat menginfluenskan pernikahan usia dini gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, benar. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kenapa mereka bisa menikah, mungkin itu bisa jadi faktor orang tua, bisa jadi juga faktor tren media sosial. Karena kita kan gak pernah tahu ya kayak latar belakangnya itu gimana. Bisa jadi memang banyak orang yang memilih menikah dibandingkan menyambung pendidikan karena orang tuanya itu bisa saja merasa terbeban karena kondisi ekonomi. Betul. Bisa saja

0: psikologi si anak jika melihat suatu yang lagi boomingnya, yang lagi viralnya di sosial media mengenai trauma pernikahan?
1: Dampak psikologisnya kalau misalnya melihat trauma pernikahan pastinya seperti Gen Z saat ini, okay. Banyak yang memilih untuk tidak menikah lebih dahulu ya, uh-huh. Karena kita khususnya untuk para Gen Z pasti lebih memikirkan masa depan,
0: yeah,
1: masa depan keluarga yang akan dibangun nanti seperti apa, dengan apa kita bisa menyekolahkan anak-anak kita ya. Mungkin kalau untuk usia-usia kita nih Kak, lebih memilih untuk prepare terlebih dahulu dibandingkan memilih untuk menikah. Tapi bukan berarti di sini dalam tanda kutip kita tidak memenuhi nilai sosial, norma sosial dan juga norma agama seperti itu. Tapi kita lebih memilih dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang memang tidak kita inginkan seperti KDRT. Mungkin kita lebih selektif ya dalam hal itu ya. KDRT, kemudian juga gangguan psikologis lainnya. Apalagi kan sekarang kita dihadapi memang harus benar-benar siap untuk mengurus anak. Jangan sampai nanti pas melahirkan baby blues ya jadinya, kan banyak ya istilahnya sekarang ya seperti itu. Maka dari itu mungkin untuk para influencer ataupun para artis atau para aktor di luar sana memang sangat terlihat wow bahagia, jadi titik pusat perhatian kita juga. Aku kayaknya mau menikah nih, karena kayaknya menikah itu bahagia banget ya, kayak bisa menyelesaikan masalah, ada teman hidup, gak kesepian gitu ya,
0: bener.
1: Padahal yang ditunjukkan itu adalah yang memang senang-senangnya aja kan gak mungkin orang-orang itu menunjukkan hal yang sedih, susah ya, gitu betul, ya pasti mereka juga pengen namanya itu jadi naik gitu, jadi contoh untuk orang lain. Nah, mungkin yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah dalam berbagai hal itu nggak selamanya bahagia terus.
0: Iya.
1: Nah, pasti ada kayak naik turunnya kan Kak. Ada bahagianya, ada susahnya, ada sedihnya. Maka kita sebelum memilih pilihan menikah harus mempersiapkan diri dulu dengan pemikiran kalau namanya menikah bukan berarti kita akan bahagia selalu. Pasti ada sedihnya.
0: Benar.
1: Karena
0: benar.
1: Kita akan beradaptasi dengan orang baru.
0: Iya. Oke, coba kita dengarkan dari Bu Azizah juga ini selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Provinsi Aceh. Nah, kira-kira apa saja sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di Aceh, apalagi di bawah umur 19 tahun?
2: Iya, baik, mungkin kita juga lihat data ya, data yang terjadi bahwasanya ada beberapa faktor yang mendongkrak atau menjadi dasar kenapa anak-anak memilih menikah di usia dini gitu ya. Yang pertama sekali bisa salah satunya karena faktor sosial, jadi pergaulan yang bebas sehingga kadang-kala tidak terkontrol, sehingga kalau terjadi hal-hal tertentu itu orang tuanya lebih cenderung ingin menutup aib. Nah, itu salah satunya. Kemudian bisa juga karena mereka pendidikannya rendah, mereka tidak memahami bahwa ketika produksinya belum siap untuk mengandung anak, calon anak, itu akan berbahaya bagi dirinya dan bagi calon anaknya. Nah, ini berarti pendidikan. Kemudian bisa juga kalau dari sisi mereka itu apa namanya, ketika memahami satu pemahaman agama, itu mereka enggak menyeluruh, memahaminya hanya sedikit, memahami bahwa anak itu akan terhindar dari dosa ketika menikah, jadi enggak zina, gitu, enggak jatuhnya zina. Jadi berapa hal dan faktor yang diantaranya saya sebutkan itu sangat menjadi kuat di kalangan remaja ketika dia yang pertama berada di pedesaan, jauh dari teman-teman dan pergaulannya sesama dia saja, dia tidak melihat dunia luar yang seperti yang seharusnya di usia dia itu harus mendapatkan apa, gitu, harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, gitu, harus berpendidikan, harus mendapatkan kesehatan. Jadi hal ini mungkin karena faktor ekonomi juga pengaruh ya, ketika anak-anak ekonominya sangat terbatas di keluarga, apalagi memiliki beberapa anggota keluarga. Jadi dia melihat juga beban ibunya itu kalau dari sisi anaknya. Dari orang tua juga seperti itu. Ketika memiliki beberapa orang anak, sementara pencahariannya hari-hari hanya menunggu waktu panen, katakanlah kalau di kampung-kampung, ini kan terasa berat. Jadi berpikir dengan menikahkan anak itu akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Ini juga bisa. Kemudian dari masa COVID juga cenderung itu anak-anak dari menonton media, menonton media itu anak-anak juga mungkin

0: karena kondisi yang mereka harus bertahan di satu tempat, itu juga salah satu. Kemudian fakta pasca banjir, itu anak-anak kan banyak di pengungsian.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga menjadi salah satu di antara banyak hal lainnya yang menjadi faktor penyebab pernikahan anak. Ini barangkali yang bisa kita jadikan bagaimana sih cara agar faktor-faktor tersebut kita bisa berikan edukasi. Yeah. Kita melakukan pendekatan-pendekatan mungkin dari keluarga sendiri dulu, bahwa misalnya kita seorang ibu, kita seorang kayak seperti saya hari ini, seorang ibu, kemudian orang tua, kemudian bagaimana peran saya ketika saya di masyarakat, bagaimana pula ketika saya berperan sebagai pengambil kebijakan di pemerintah. Jadi kita ketika bisa memerankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan perannya masing-masing, insya Allah ini kita bisa potong ya, secara perlahan minimal kita bisa tekan lagi supaya menjadi poin berapa Aceh mengalami penurunan pernikahan anak. Ya. Nah, jadi berapa hal itu barangkali yang menjadi faktor di antara banyak faktor yang lain.
1: Oke, baik. Itu. Ya, sepakat banget ini dengan yang Ibu Azizah jelaskan, di mana lingkungan tempat dia bergaul, tempat dia berteman, tempat dia hidup juga berpengaruh terdoktrinnya pemikiran setelah sekolah langsung menikah. Ya. Bahkan tidak ada edukasi mengenai pernikahan itu seperti apa ya. Dan kalau sejauh ini menurut Bu Azizah sendiri bagaimana sih gambaran fenomena meningkatnya permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak yang usianya masih 19 tahun?
0: Iya, kalau menurut saya, kalau menurut yang seharusnya, dispensasi itu kan dilakukan ketika ada hal-hal pengecualian ya, pengecualian. Jadi ketika ada hal-hal berlaku di luar standar, itu kan dispensasi itulah yang diberlakukan. Maka dari itu, kita bagaimana usaha dispensasi itu kita tekan, tekannya bagaimana, jangan karena bisa dilakukan dispensasi, jadi orang tua dan anak berbondong-bondong mengajukan dispensasi. Jadi dispensasi ini sebenarnya satu cara yang dilakukan sekali lagi karena pengecualian, benar-benar situasi terdesak, kemudian baru didukung dengan bukti-bukti yang lain supaya anak-anak itu bisa dinikahkan. Tapi sekali lagi kita coba pertimbangkan, kita coba perhitungkan lebih banyak dampaknya setelah dia menikah daripada kita bimbing atau kita beri pendampingan dia. Ketika keluarganya kewalahan, kita kan bisa menyampaikan ke masyarakat, mungkin anak-anak bisa kita sekolahkan atau kita beri pendidikan yang mendasar di keluarga, atau kita bisa juga mengajak teman-temannya. Barangkali banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi intinya kita mulai dari hal yang kecil, kita gak usah berpikir yang besar dulu, tetapi sekali lagi dari keluarga masing-masing kita coba benahi ini secara perlahan. Kita robah paradigma kita bahwa dispensasi itu bukan berarti anak dihalalkan nikah, diberikan kemudahan, dipayungi hukum, tetapi justru dispensasi ini adalah satu hal yang mesti dilakukan benar-benar karena pengecualian, karena ada hal-hal yang mendesak, yang sangat mendesak. Oke, seperti itu kalau dari dispensasi.
1: Baik. Coba kita buka dulu kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya nih dari anak-anak milenial, anak-anak Gen Z juga ya kan. Dan boleh melalui line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Bahkan mungkin untuk Anda pendengar yang ingin menjawab pertanyaan dan juga menanggapi pertanyaan dari menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah pernikahan anak di Aceh? Penguatan peran keluarga kah, atau pendidikan di sekolah, pengawasan masyarakat, atau kebijakan pemerintah? Silakan untuk berbagi tanggapan Anda di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut aja. Mungkin saya ke Kak Ulan ini. Kak Ulan, ada gak sih sisi psikologis yang positif untuk anak-anak yang sudah menikah di usia 19 tahun?
2: Sisi psikologis yang positif?
1: Iya.
2: Oke. Mungkin bagi mereka yang sudah menikah di usia 19 tahun, pastinya udah gak merasa kesepian lagi ya. Terus kalau dari sisi psikologisnya, sepertinya gak ada yang terlalu kompleks, karena memang di usia 19 tahun bagi mereka yang sudah menikah, secara psikologisnya yang memang dari sisi negatifnya sedikitnya seperti itu, tapi itu tidak mengecualikan mereka untuk tetap bisa memenuhi perkembangan mereka sebelumnya seperti itu. Tapi mungkin juga akan sedikit sulit ya bagi para remaja yang memang sudah menikah, tapi mereka harus untuk mengeksplor diri mereka lagi, mencari jati diri lagi, itu juga memungkinkan kan Bu ya. Jadi harapannya bagi para remaja meskipun sudah menikah, sudah punya anak, tapi gak apa-apa kalau misalnya memang mau kasih jeda waktu sebentar untuk diri sendiri, mungkin dalam satu hari satu jam ya, untuk bisa baca buku lagi, untuk bisa menemukan lagi hal-hal apa yang memang disukai dan juga hal-hal apa yang memang tidak disukai. Mungkin kan kalau dulu mereka yang memang sudah terlanjur menikah ya lebih mengutamakan kehidupan orang lain kan, seperti yang kita bilang tadi, kehidupan suaminya pastinya lebih prepare pagi, suami kerja, siang masak dan sebagainya.
1: Apalagi kalau dapat suami orang Aceh ya,
2: pasti. Iya benar. Ya, kalau misalnya suami orang Aceh ya pastinya wajib masak ya, kayak siang ya. Nah, gitu. Jadi harapannya jangan sampai kehilangan siapa diri kamu sebenarnya. Jadi teman-teman, bagi yang sudah menikah pun masih tetap bisa kok untuk belajar, cari-cari, curi-curi waktu gitu di sela-sela anaknya tidur, untuk bisa baca buku, eksplor lebih lagi apa yang memang teman-teman inginkan, ataupun rancangan masa depan seperti apa yang memang teman-teman inginkan seperti itu.
1: Ya, oke, okay, baik. Dan terkait dengan pernikahan dini, bagaimana sih pernikahan dini ini kaulan dapat mempengaruhi kesehatan mental, pendidikan, dan juga perkembangan sosial anak?
2: Oke, pastinya pernikahan dini ini akan berdampak pada 3 aspek ini ya. Apa pada pendidikan itu? Pertamanya ya, dominannya anak-anak yang menikah di usia dini mereka akan terputus sekolahnya ya Bu ya, nggak sambung lagi SMA bisa jadi, ataupun tidak sambung lagi ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya secara sosial mereka akan lebih terbatas untuk bertemu dengan teman-temannya, karena kan kehidupannya itu ya memang sudah diwajib, bukan diwajibkan, tapi kayak lebih dominannya di rumah ya Bu ya. Masak, iya, mengurus suami, mengurus anak. Kemudian juga secara ekonomi ya Kak tadi, satu lagi ya.
1: Iya, betul. Sosial, anak, kesehatan mental.
2: Oh, oke, secara kesehatan mental. Nah, kalau misalnya berbicara kesehatan mental, seperti yang telah kita jelaskan tadi ya, mereka mungkin, tapi kita nggak bisa mengeneralisasikan dampak kesehatan mental apa yang dirasakan oleh semua orang.
1: Iya, betul.
2: Akan tetapi, dominannya mereka stres mungkin, kemudian juga depresi karena ketidaksiapan mereka untuk menghadapi masalah yang kompleks itu.
1: Oke, baik. Coba kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Idrus di Pekanbada.
1: Dengan Pak Idrus di Pekanbada. Ya, silakan Pak Idrus, mau menanggapi pertanyaannya atau ingin memberi pertanyaan untuk narasumber?
3: Jadi saya mau menanggapi begini ya. Jadi saya punya anak 2 orang.
1: Oke.
3: Okay. Dua-dua sudah sama kuliah. Jadi tidak ada rencana kayak mau berumah tangga itu apa sebabnya juga itu. Tanya sama sumber kita.
1: Oke, baik.
3: Itu saja saya.
1: Oke, baik Pak Idrus. Terima kasih Pak Idrus.
3: Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Oke, okay, ini kayak rasa kekhawatiran orang tua ya,
0: yang
1: takut anaknya.
0: Iya, karena sudah selesai kuliah tadi dua-dua.
1: Iya,
0: benar. Ya.
1: Mungkin dari Bu Aziza deh, ini gimana sebagai orang tua ada rasa khawatir ke anaknya tidak menikah?
0: Iya, pasti ya, pasti ada kekhawatiran karena bagaimanapun perempuan ya, perempuan ketika sudah usianya matang, pendidikannya sudah selesai, ya mungkin waktu yang tepat. Di usia 25 itu kalau pemikiran orang tua. Tetapi di sisi lain kita harus melihat juga bahwasanya takdir jodoh itu ditentukan Allah. Itu yang pastinya ya. Namun kemungkinan nih kalau menurut saya justru dia itu mungkin melihat kawannya, cenderung melihat kawannya yang sudah keluarga, kok kawan-kawan saya saya yang sudah berkeluarga hidupnya malah nggak nyaman, terikat, nggak bisa kemana-mana. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor. Alah, mending kayak gini aja lah, nanti cari apa namanya, sekolah dulu, nanti kalau misalnya bertemu dengan orang yang tepat mungkin insya Allah juga akan melaksanakan. Tetapi kalau buru-buru kayaknya nggak dulu lah, nggak dulu, karena banyak teman-teman mungkin dari teman-temannya mungkin lihat ya KDRT, KDRT perceraian, kemudian banyak sekali yang terjadi di keluarga,
1: tidak
0: sehingga
1: dikasih nafkah juga.
0: Jadi dia nggak terburu-buru, terburu-buru. Jadi insya Allah jangan perlu khawatir, Pak Idrus. Mudah-mudahan anak perempuannya segera apa namanya ya, mendapatkan jodoh dan orang yang tepat gitu. Jadi justru sebenarnya ketika kita tidak terburu-buru, harapannya namanya juga usaha. Jadi jodoh itu kan tidak datang sendiri. Jadi ketika datang seseorang yang barangkali tepat sesuai dengan pemikirannya, dia akan terima. Mungkin selama ini yang mendekatinya kayaknya nggak pantas gitu. Iya, mungkin betul. Kekhawatiran itu yang membuat si kakak dua-dua ini masih berpikir ya. Itu seperti itu barangkali kalau pemandangan saya selaku seorang ibu dan seorang ibu.
1: Oke, baik, itu untuk sisi si ceweknya karena mengalami trauma. Tapi kalau bagi laki-laki yang tidak mau menikah, kenapa itu faktornya?
0: Nah, kalau bagi laki-laki barangkali ya, karena kita juga punya anak yang laki-laki. Nanti kalau kita menikah cepat, mau kasih apa untuk istri gitu? Itu yang pertama. Karena kan ketika secara Islam ya, kita kan sebenarnya kita yang menjadi kepala keluarga, kita yang mencari, kita yang menafkahi lahir batin gitu. Jadi kalaupun ada ibu-ibu yang bekerja, itu kan untuk penambahan. Terbalik kalau pada saat ini ya, terbalik, justru banyak sekali ibu-ibu yang keluar mencari nafkah karena mungkin peluangnya ada. Dan sebenarnya si laki-laki ini bukan gak mau, tapi karena peluangnya kecil dan terus tidak berusaha dan berupaya, barangkali hanya menerima kondisi yang ada. Di beberapa kasus kita lihat, sehingga kekhawatiran juga bagi laki-laki yang dia ketika ingin berkeluarga, membina sebuah keluarga, dia betul-betul ingin menjadi pemimpin keluarga, ya, pemimpin keluarga yang dalam arti dialah dalam keluarga kan pengambil keputusan, tempat berdiskusi suaminya, apa istrinya, jadi betul-betul menjadi pelindung keluarga dalam segala hal, terutama dalam materinya barangkali ya, dalam memenuhi kebutuhan istri dan calon anak-anaknya, barangkali seperti itu.
1: Oke, sudah terjawab ini dari sisi Bu Aziza. Kita dengarkan juga dari Kak Ulan ini. Kak Ulan, kenapa sih penyebabnya gak mau menikah anak-anak yang sudah selesai kuliahnya? Apakah traumanya sangat berat? Ternyata pernikahan itu tidak seindah di sosial media ternyata ya.
2: Iya, betul. Betul sekali. Nah, mungkin lebih sedikitnya menanggapi yang dibilang sama Bu Azizah tadi ya, yang jadi Pak Idris gak usah khawatir sebenarnya. Kita apa, jodoh itu adalah semuanya takdir dari Allah. Dan jodoh itu juga merupakan rezeki yang sudah ditetapkan. Minuman yang terletak di atas meja, makanan yang diberikan oleh suami nanti, itu semuanya sudah menjadi takdir. Kapan dan di mana itu semua akan terjadi. Nah, kemudian mungkin kalau lebih secara pribadi ya, dengan di umur yang mungkin hampir sama, baru-baru tamat kuliah juga, ya, alasan bagi anak-anak sekarang itu mungkin tidak ingin menikah terlebih dahulu adalah pertama, konten media sosial. Dan juga di Aceh ini banyak kan orang yang sudah menikah tapi mengalami KDRT.
1: Benar.
2: Ya, terus juga banyak laki-laki sekarang yang memang susah untuk dipercaya dengan isu gay, LGBT dan sebagainya. Jadi memang di era sekarang harus lebih selektif dalam memilih pasangan. Kemudian juga mungkin kalau misalnya KDRT Bu, itu udah cakupannya dengan tidak dinafkahi ya. Udah masuk itu ya semuanya ya. Dipukul, tidak dinafkahi ya, lahir batin dan sebagainya itu. Kemudian apa ya? Lebih lagi mungkin keinginan para kami-kami ini untuk lebih prepare ke depannya. Karena kita mungkin udah merasakan bagaimana hidup di keluarga yang kalau misalnya kita mau beli makanan, oh jangan dulu deh, kayaknya uangnya belum cukup. Jadi mungkin anak itu punya impian masa depan tersendiri, impian keluarga tersendiri yang memang menurut mereka itu sudah sempurna. Jadi sempurnanya keluarga bagi orang itu kan berbeda-beda. Ya sebagian mungkin mau punya rumah terlebih dahulu, kemudian mau punya mobil terlebih dahulu. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi yang menjadi highlight untuk sekarang ini adalah bagaimana si perempuan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang memang benar-benar matang. Nah di era sekarang kan kita memang kita percaya sama suami kita, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kedepannya yang akan terjadi, perceraian kah ataupun meninggalkah, nauzubillah kita bilang. Tapi setidaknya perempuan ini sudah punya potensi untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga menafkahi anak-anaknya ke depan. Mungkin konsep dan juga konteks pemikiran yang berbeda di era sekarang ya Pak ya. Tapi itu tidak memungkiri, tidak bisa dipungkiri anak-anaknya itu gak bisa dibilang salah juga gitu. Karena kan memang di era sekarang itu dituntut dengan banyak hal, ekonomi yang matang ya, semuanya itu harus benar-benar selektif dan betul-betul dirancang dengan lebih baik ke depannya. Bisa jadi juga anak itu melihat bagaimana sistem keluarga mereka yang telah mereka jalani dan mereka rasakan. Jadi berangkat dari keluarga yang mereka rasakan itu, apalagi ya kira-kira yang perlu diperbaiki. Misalnya saya berasal dari ini contoh ya, tapi gak betul-betul lain. Misalnya saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya gak mau ke depannya anak-anak saya itu merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi saya minimal punya tabungan dulu untuk pendidikan. Sekarang kan udah pada mahal ya Kak ya.
1: Iya benar.
2: Jadi udah pada mahal pendidikannya. Ya memang perlu lebih prepare lagi seperti itu.
1: Oke, itu untuk si ceweknya. Kalau untuk si cowoknya, kalau yang gak mau menikah atau belum siap untuk menikah itu karena apa ya?
2: Kalau misalnya belum siap untuk menikah, lebih tepatnya kayak Bu Aziza bilang tadi ya, yang namanya cowok, mereka kan lebih bertanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, jadi untuk prepare-nya mungkin akan lebih besar lagi kepada perempuan, kepada laki-laki ini. Apalagi Mas makin lama makin naik. Mas makin lama makin naik Kak. Jadi ya memang harus beneran prepare. Dan kemudian juga lapangan kerja yang sekarang sudah sulit ya Bu ya. Iya, sudah
4: harus skill ya.
2: Harus betul-betul punya hard skill juga, bukan cuma soft skill juga di era zaman sekarang seperti itu.
1: Oke. Ini ada juga yang masuk pendengar kita melalui WhatsApp, ini saya bacakan. Assalamualaikum Ibu Narasumber, mau tanya komentarnya terhadap fenomena kawin siri di kalangan generasi muda saat ini. Komen ibu-ibu seperti apa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Amri di Banda Aceh. Oke, Bu Aziza, kawin siri.
4: Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini juga satu hal yang hari ini perlu kita berikan edukasi yang lebih banyak kepada anak-anak ya, kepada kaum perempuan, bahwasanya ketika terjadi sesuatu yang tidak legal, ini akan tidak mendapatkan haknya. Maka dampak yang buruknya itu harus kita jelaskan ke anak-anak. Jadi pendekatan lagi-lagi melalui edukasi. Edukasi itu sekali lagi bukan hanya sekelompok yang bisa melakukan, tetapi yang pertama keluarga, kemudian masyarakat. Kalau pemerintah kan mengawasi ini sifatnya, menyiapkan regulasi, mengawasi. Kalau misalnya ada anggaran, ayo kita lakukan bersama. Tapi ketika anggaran tidak tersedia, ini kan kita kalaupun mau turun, misalnya mau melakukan edukasi ke desa, itu kan sangat terbatas ya, terbatas dengan anggaran. Jadi tidak merata kalau misalnya pemerintah yang melakukan, tetapi kalau dari keluarga, dari masyarakat, ini sangat kita harapkan peduli, sama-sama peduli bersama, berkolaborasi agar edukasi yang tepat kepada anak-anak itu bisa diberikan secara kontinu seperti itu.
1: Iya, oke. Begitu ya komentarnya dari sisi Kabid DP3A Provinsi Aceh. Coba kita dengarkan dari konselor anak juga ini.
2: Boleh. Mungkin seperti dibilang Bu Aziza juga tadi ya, lebih tepatnya itu akan merugikan perempuan juga kan Bu ya. Mereka tidak diakui secara negara, terus mereka juga tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, kalau misalnya dari segi Islam kan nikah siri itu memang halal, memang sudah halal untuk berhubungan dan sebagainya, itu memang sudah sudah oke kalau memang tujuannya itu, karena kan rata-rata orang menikah siri dengan tujuan seperti itu. Ya Bu ya, kalau enggak kan ngapain harus nikah siri, kenapa enggak nikah secara legal aja gitu. Nah kemudian juga kalau misalnya berbicara secara agama, Rasulullah pun menganjurkan kita memang untuk menginformasikan kepada kerabat-kerabat dekat bahwa kita itu sudah menikah. Supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya fitnah seperti bener. Itu mungkin sudah terjawab sebagian besarnya ya dari Bu Azizah tadi, dan pastinya itu akan merugikan pihak perempuan ya. Jadi para perempuan jangan mau untuk dirugikan. Untuk harus, apa? Cuman dapat nikmatnya aja ya Bu ya. Dapat nikmatnya untuk pegang-pegang aja untuk apa?
1: Iya benar-benar. Ya,
2: tapi kan mereka tidak diakui secara negara. Seperti itu.
1: Oke, baik. Karena ada juga nih Kak Ulan statementnya seperti ini, kalau kita menikah akan mati, tapi kalau kita nggak menikah nggak akan mati.
2: Itu konteksnya gimana Bu?
0: Kayaknya perlu penjelasan.
1: Banyak ini yang beredar di sosial media. Saya lihat apalagi di aplikasi TikTok ya kan. Katanya kalau anak-anak Gen Z yang menikah itu, kalau menikah pasti akan mati, kalau gak menikah itu belum tentu juga mati. Nah itu masuk dalam kasus-kasus yang terjadi di konteks pernikahan. Mulai dari finansial, nanti kamu akan menjadi tambatin juga, kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi nanti permasalahan dengan orang tua, dengan mertua, seperti
2: itu. Iya, betul-betul. Oh, kalau konteksnya itu bisa jadi ya, Kak ya. Karena kan KDRT sekarang sangat marak di mana-mana. Iya,
1: benar-benar.
2: Makanya upaya pemerintah itu adalah memberikan para chatin ini tuh ilmu. Kan sekarang ada tuh program PKK. Keluarga Samara namanya. Saya juga pernah ikut dulu gitu. Iya, Keluarga Samara, di situ kita diajarkan persiapan bagaimana ketika menikah nanti, ilmu-ilmunya tentang ilmu kesehatan reproduksi juga. Terus juga bagaimana keluarga nanti bagaimana cara kita mengatur keuangan keluarga juga gitu. Alhamdulillah lu bersyukur, dan Sekolah Samara itu gratis.
1: Oke, baiklah. Mungkin ini menjelang sesi terakhir juga ya Bu Aziza dan Kak Ulan. Gak terasa memang kalau pembahasan masalah pernikahan ini gak cukup 1 jam ya.
2: Iya betul.
1: Apalagi terkait dengan tema kita, tantangan di pernikahan anak di Aceh, tantangan dispensasi nikah dan upaya pencegahan. Saya mau minta closing statement mungkin dari Ibu Aziza terlebih dahulu. Pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua, untuk masyarakat, agar lebih mengutamakan pendidikan serta masa depan anak dibandingkan menikahkan anak di usia dini.
0: Iya, baik, terima kasih. Benar memang gak terasa ya, padahal banyak hal yang ingin kita berbagi. Bukan saja menyampaikan, tetapi kita lebih ke diskusi, apalagi dialog ini aktif dari penonton juga. Jadi mungkin closing statement dari saya, selaku hari ini yang diamanahkan, diberi sedikit kewenangan oleh pemerintah untuk bersama-sama mengawal, untuk sama-sama mengedukasi, dan kita itu harus berbuat ya, berbuat bukan hanya bicara, tapi berbuat nyata, dimulai dari keluarga. Ketika kita menjadi seorang ibu, jadi pendidikan yang sangat mendasar itu didapatkan dari keluarga ya.
2: Iya, betul.
0: Dan 80% bagaimana kita mendampingi anak, bagaimana kita membimbing anak, bagaimana ketika kita seorang pekerja gitu, bagaimana kita mensiasati itu, kita harus mengatur dengan baik sehingga anak-anak itu dia tidak semuanya curhatnya keluar gitu ya. Jadi harapannya ketika ada masalah dia ke ibunya, lari ke ibunya atau ke orang tuanya, dan orang tuanya harapannya juga selalu mau mendengarkan, biarpun lelah, biarpun sibuk, berikan waktu untuk anak di dalam berdiskusi dari hati ke hati. Nah seperti itu barangkali yang lebih tepat dilakukan, karena hal kecil yang kadangkala kita sering abaikan, kita gak sadari anak-anak ini perlahan menjauh dari kita, dan dia lebih senang curhatnya keluar. Nanti kita taunya masalahnya di luar gitu, dari temannya atau dari siapa yang dia berani curhat. Dan dikatakannya juga nanti kalau misalnya kita, karena saya mengalami sendiri, apa yang saya alami barangkali bisa jadi contoh juga, ketika si abangnya ini punya adiknya gitu, punya adiknya, dia itu gak bilang ke saya gitu, tapi dia sering keluar, keluar rumah, kemudian dia curhat sama gurunya, sama temannya, mama gak sayang lagi sama abang, sama adik dia sebutnya, karena lama punya adiknya. Jadi hal seperti ini yang saya rasa juga dialami oleh keluarga yang lain, bahwasanya faktor kedekatan itu sangat penting sama anak. Jadi kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Kita tahu salah, kita selalu belajar dari kesalahan dan kita memperbaiki. Biarpun sedikit, tetapi ada usaha untuk memperbaiki, memperbaiki. Kemudian kepada masyarakat, kita ayo kita kawal bersama. Mm-hmm. Bila ada anak-anak yang peduli, artinya peduli masyarakat ini kan lebih ke peduli gitu. Jangan cuek ketika terjadi sesuatu yang tidak benar di depan mata, tetapi mm-hmm. ayo lapor gitu yeah. ya. Lapor, apalagi sekarang kan kita kalau di DP3A itu ada forum anak gitu. Forum anak ini yang menjadi pelopor dan pelapor ya yeah. Ulan ya, Mbak Ulan mm-hmm. ya, menjadi pelapor dan pelopor. Harapannya kita dia bisa menyuarakan suara yang sebaya, karena mm-hmm. kalau suara yang sebaya itu lebih mudah dia pahami tanpa embel-embel yang lain, dan dia lebih mudah mengutarakan. Jadi kita ini menampung suara anak, mm-hmm. kita menampung suara anak dan kita fasilitasi mereka agar suara mereka memang didengar ya, suara mereka didengar dan menjadikan satu program yang nanti bisa berkelanjutan. Nah, seperti itu harapan. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, harapannya ayo bersama-sama kita kawal, kita peduli. Bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, ayo laporkan. Atau ada pernikahan di, anak nih, karena yang sedang kita bahas pernikahan anak, ayo laporkan. Jadi ada kekerasan yang lainnya juga laporkan, karena ketika dilaporkan kita bisa dampingi, kita bisa lakukan pendampingan mm-hmm. secara hukum. Kalau nggak dilaporkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena banyak kasus yang di luar terjadi itu tanpa dilaporkan dan kita tidak bisa mengangkat ya yeah. Nah, jadi semuanya harus ada dasar. Kemudian bagi kami sendiri barangkali di pemerintahan ya, mengawal, menyahuti suara mm-hmm. masyarakat, sejauh hal-hal lain mendukung kita tetap laksanakan. Tapi apabila tidak bisa kita laksanakan maksimal mm-hmm. seperti saya sampaikan tadi, kita turun ke ada sampel lah minimal yang kita lakukan. Jadi kita bisa tahu langsung apa yang dirasakan oleh anak-anak yang berada di pedalaman, apa yang dirasakan dan seperti apa harapan mereka ketika mereka mengalami hal di luar kewajaran. Mm-hmm. Jadi seperti itu barangkali. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki apa yang mestinya kita lakukan di dalam mencegah perkawinan anak. Okay. Jadi biarkan anak itu terpenuhi semua haknya dan kita beri perlindungan. Hmm. Karena kalau kita paksakan juga bisa kena denda ya. Ya bisa denda, bisa dihukum itu kalau menurut undang-undang, seperti itu saya pikir.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima
1: kita
0: kasih.
1: Dengarkan juga dari Kak Ulan. Silakan Kak Ulan singkat saja untuk closing statement-nya mengingat waktu kita 2 menit lagi.
2: Oke. Okay. Harapannya kepada para orang tua, alangkah baiknya kita memperbaiki pola pengasuhan. Hmm. Di mana pola pengasuhan yang sangat efektif itu adalah pola pengasuhan demokratis ya. Adanya keseimbangan antara kasih sayang dan juga aturan yang jelas. Kemudian juga pentingnya anak itu didengarkan, diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, terus juga tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang berdasarkan keinginan orang tuanya. Kecuali itu baik ya, yang memang harus didorong anaknya supaya ya mereka mungkin melanjutkan pendidikan, karena ada juga anak-anak yang dari diri sendiri tidak ingin melanjutkan lagi pendidikan. Kemudian juga peran sekolah, peran teman sebaya, peran para pemerintah. Pemerintah mungkin lebih baik mengeluarkan kembali kebijakan yang lebih tegas terkait dengan pernikahan usia anak ini. Dan harapannya teman-teman sebaya bisa lebih edukatif dan menyuarakan hak-hak anak ya. Kemudian juga yang memang mendukung teman-temannya untuk bisa lebih lanjut lagi pendidikan. Dan ya, satu lagi Kak, mungkin nah orang tua harapannya tidak terkecoh ya dengan orang yang berpendidikan pun belum tentu mereka akan dapat kerja ya. Karena yang namanya pendidikan itu bukan hanya tujuannya untuk bekerja, tapi juga bagaimana nantinya kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang lebih berpendidikan dan lebih baik ke depannya.
1: Oke,
2: seperti
1: baik
2: itu.
1: Terima kasih untuk Bu Aziza dan Kak Ulan di closing statement ini. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, boleh nanti Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Aziza dan Kak Ulan. Dan sesaat lagi juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
5: Banda Aceh siang ini. Tadi dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
6: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu

0: Nahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk TNI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar untuk kali ini di Banda Aceh siang ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Tak terasa ya, sudah hampir setengah ini perjalanan kita di bulan Juni untuk tahun ini. Dan dari Jalan Sultan Iskandar Muda, kami ucapkan selamat menikmati waktu siang Anda. Mungkin untuk para pengendara ya, yang saat ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, di tepatnya di depan kantor RRI Banda Aceh, rata-rata nih yang menggunakan mobil ya. Tapi juga masih ada nih yang berlalu lalang menggunakan sepeda motor. Ini Amal lihat. Ya, untuk Anda yang menggunakan sepeda motor, tidak ada salahnya untuk menambah daya tahan tubuh Anda ini dengan memakai tabir surya atau sunscreen ya, ke bagian tubuh Anda yang terekspos sinar matahari. Tentunya tidak lupa sambil menggunakan helm, dan gunakan helm lebih dari satu untuk Anda yang berboncengan. Ya, menggunakan mobil juga disarankan bisa menggunakan sunscreen juga ya, tabir surya, untuk perlindungan yang lebih baik walaupun Anda berada di dalam mobil. Dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Dan untuk Anda, baik yang mengendarai mobil atau juga sepeda motor, juga diharapkan bisa menjaga jarak, berhati-hati untuk menghindari resiko kecelakaan. Banda Aceh siang ini akan kembali setelah jeda berikut.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, pendengar, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina, Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun tersebut berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir data FIFA World Cup Statistics, perjalanan Argentina akan dimulai dari Grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan tersebut kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Di Mannschaft tersebut. Namun, kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis, yaitu Kylian Mbappe, yang telah mencatat total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun assist. Rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan rekor keenam terkait assist terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, mendengar timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 Asian Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih timnas Indonesia U19, Nova Arianto, mengatakan dirinya bersyukur atas hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan, atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Mungkin sambil mempersiapkan makan siang Anda saat ini ya. Baik itu mungkin makan di rumah nih bersama keluarga terkasih, makan sendirian juga, atau mungkin saat ini malah bersama teman-teman atau rekan Anda dan juga keluarga di kafe nih. Iya, yang sambil tetap mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, informasi cuaca berikut kami rangkum dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saat ini untuk cuaca Banda Aceh berkisar di suhu 29 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kelembapan sekitar 75%, kecepatan angin 16,9 km per jam. Arah angin berasal dari barat daya dan jarak pandang lebih dari 10 km. Ya, pendengar, selamat menikmati ya masa rehat Anda, mungkin sambil menyantap makan ataupun juga cemilan. Dan kami hadirkan lagu ke ruang dengar Anda, ada Anmes dengan Hanya Rindu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Ya, pendengar, Wakil Menteri PPPA ataupun Pengembangan Perempuan dan juga Anak menilai Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya, pangan lokal, dan sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan. Veronica menyoroti potensi jagung bose, sorghum, rempah-rempah, serta bambu sebagai komoditas unggulan yang mendukung ekonomi hijau dan ketahanan pangan. Sementara itu, pelestari arsitektur Nusantara, Yori Antar, menyebutkan perempuan penenun di Nusa Tenggara Timur berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sekaligus menjaga tradisi dan juga budaya daerah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Jagalah anggota keluarga Anda dari kejahatan di sekitar Anda. Ingat, anak-anak adalah korbannya penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jaga mereka, sesal kemudian tiada guna.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini, insya Allah akan terlaksana pada pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, para kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12:58 menit waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa nih, sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk sama-sama mengikuti warta berita daerah ya dari Pro 1 RRI Banda Aceh dengan berita-berita yang kami kumpulkan dari Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Ada Banda Aceh, ada Los Maue, ada Melabu, ada Takengon, ada Sabang dan juga Aceh Singkil ya. Ya, berita apa yang akan kami hadirkan sesaat lagi mendengar, tetap terus ikuti Pro 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Sari berita, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia. Sementara itu, Kabupaten Bener Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Inilah warta berita selengkapnya. Kabar duka datang dari Aceh, mantan Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novitasari.
2: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan salat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Huntara untuk penyintas banjir di Gampong Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
3: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Gampong Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumoh Raya, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting dan Desa Langkahan. Kecik Rumoh Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahwa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
4: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, nyaw tengah perbaikan, mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sebelah unitnya yang harus dibangun ulang, nyaw tengah masa perbaikan dan insyaAllah sekitar 20 euro nyaw kasih ya, paling lama 20 euro.
3: Atailah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novitaria.
6: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
7: Mungkin 100 lebih lah.
8: Meningkat dari hari biasa?
7: Meningkat. Kalau biasa berapa banyak? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian, penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar dia. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
6: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
9: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu enggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
6: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan overkapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
11: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
10: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan. Kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing satu kamar, serta satu kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban, serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
11: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
10: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Banda Aceh.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kabar gembira dari Baskara Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Hindia sukses membawa pulang penghargaan dari ajang Music Awards Japan 2026 yang digelar di di Toyona Arena Tokyo, Jepang, Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Hindia mengharumkan nama Indonesia setelah meraih penghargaan kategori Special Award Indonesian Popular Music berkat lagu Everything You Are. Momen tersebut diunggah melalui akun resmi Music Awards Japan. Dan saat diumumkan sebagai pemenang, Hindia langsung maju ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut. Pelantun lagu Cincin itu tampak mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan dasi hitam. Dan tak hanya itu, Hindia juga sempat memamerkan trofi penghargaan yang diraihnya bersama para personel band pengiringnya. Dalam kesempatan yang sama, Hindia tampil membawakan salah satu lagu populernya, yaitu Everything You Are. Red carpet hingga tampil di panggung Music Awards Japan. Dan sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Hindia mengunggah momen saat dirinya diwawancarai di karpet usai menerima penghargaan tersebut. Hindia mengaku senang bisa menjadi bagian dari ajang musik bergengsi di Jepang itu. Bahkan ia tidak menyangka bisa berdiri dalam ajang tersebut. Sebelum Hindia, penghargaan kategori Special Awards Indonesian Popular Music juga pernah diraih oleh Salma Salsabil di tahun 2025 melalui lagu Bunga Hati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo menegaskan klaim mengenai daftar efek samping serius vaksin COVID-19 yang disebut dirilis Pfizer tidak benar. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah beredarnya ketua unggahan di media sosial yang mengkaitkan vaksin COVID-19 dengan berbagai kondisi medis serius. Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mavindo, menjelaskan informasi tersebut berasal dari unggahan akun Facebook Ki Vanora Mauriska Nurhayadi pada tanggal 14 Mei 2026. Dalam unggahannya disebutkan Pfizer merilis daftar efek samping COVID-19 mencakup pembekuan darah, cedera ginjal akut hingga gangguan saraf. Septiaji menjelaskan informasi tersebut merujuk pada dokumen lama yang pernah diberitakan media pada tahun 2022. Dokumen tersebut berisi laporan berbagai kondisi kesehatan setelah vaksinasi yang dikumpulkan melalui sistem pemantauan efek samping vaksin. Septiaji mengatakan penelusuran juga menemukan artikel pemeriksaan fakta yang terbit pada 3 Juni 2026. Artikel tersebut menjelaskan Pfizer telah membantah klaim mengenai daftar rahasia efek samping mematikan vaksin COVID-19. Septiaji mengatakan efek samping vaksin COVID-19 yang biasa terjadi umumnya bersifat ringan. Kondisi tersebut antara lain nyeri pada area suntikan, kelelahan, demam, nyeri otot, dan sakit kepala. Ia mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait vaksin yang beredar di media sosial. Karena itu, masyarakat diminta melakukan verifikasi informasi melalui sumber terpercaya sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini. Dan kali ini Anda bersama kami dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Iya, siang hari ini ternyata lupa kita siapin tema. Jadi gak apa-apa, tema hari ini bebas saja ya. Mana tau ada yang mau curhat sambil request, boleh silakan di 0651 44 336, ataupun WhatsApp di 0852 8285 4445. Dan untuk kali pertama kita sapa dulu nih, sudah masuk lewat telepon. Kita pengen tahu ini siapa nih penelpon pertama kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Rijal di Semulu. Apa kabar Bang di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah baik sekali. Bang, ya. Panas di sana ya?
1: Iya, panas. Kalau di itu gimana Bang? Kita enggak?
0: Panas juga di sini kebetulan di Banda Aceh.
1: Sama ya?
0: Sama berarti. Baik, Bang Rijal malam ini siang ini mau request lagu ketemu apa? Gitu ya? Ketemu lagi semalam. Mau request lagu apa nih Bang Rijal?
1: Lagunya dari Nike Ardila kalau ada Bang.
0: Nike Ardila dengan judul Bintang Kehidupan. Cinta tinggallah ku sendiri, suara hati.
1: Yang apa ya? Yang lagunya ku tak akan bersuara.
0: Ku tak akan bersuara walau dirimu bersuara. Itu apa ya judulnya? Bintang Kehidupan bukan sih?
1: Ya itu mungkin judulnya.
0: Iya. Udah lupa nih. Oke, mungkin salam buat siapa Bang?
1: Kirim salam pertama untuk Bang Amar, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Amar sehat selalu di kesempatan siang hari ini ya.
0: Ya amin ha.
1: Terus salam juga untuk Kak Salwa. Mungkin lagi berapa ya? Hari Minggu ya. Mudah-mudahan sehat selalu berkeluarga. Untuknya Kak Cik Maria juga ya. Semoga sehat selalu. Untuknya
0: Siapa lagi ya? Kelupaan nih.
1: Ya untuknya Viola juga salam kenal ya.
0: Baik.
1: Semua yang lagi dengerin aja Bang Mas di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya itu aja mungkin Bang Amar.
0: Oke, baik, sama-sama.
1: Ya, makasih Bang Amar atas kesempatan waktunya juga.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan coba kita baca WhatsApp dulu nih, sudah masuk ada Mas Roy di Gampong Atek. Mau request Once Tak Sempurna. Kirim salamnya buat Kaira, Kak Yana, Ina, Ciputro, Nabila, Lia, Ayu, dan juga Viola. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan juga selamat beristirahat yang sedang mendengarkan 100% Indonesia. Baik, langsung saja pendengar satu nomor ini kita hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali lagi di 100% Indonesia pendengar. Kita coba sapa kembali penelpon kedua kita. Untuk saat ini ada siapa ya yang sudah bersama kita? Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, Mbak Amar.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Mau request lagu apa, Fitri?
1: Darinya ini ya, Mbak Amar. Dari Maya Bungsu Bakfira.
0: Siapa?
1: Maya Bungsu Bakfira, masa iya.
0: Maya Bungsu, coba kita cari. Iya. Kayaknya belum masuk ini di itunya. Di playlistnya belum masuk ini.
1: Di YouTube, udah aja bang.
0: Kami tidak boleh memutarkan YouTube.
1: Oh, iya iya. Yaudah, Tata Janeta, korbankan.
0: Tata Janeta korban, oh korbanmu, baik.
1: Salam buat Bang Anas, saya selalu dan penyambut terus dari rezeki dan selalu dari Tata. Terus buat Kak Ena di Lambaro, buat Kak Cut Maria, saya selalu penyambut rezeki. Kali aku pun ada sama Bang Nedinya, waktu di kampung Ramad, Kak Viola di Makassar, semoga saya selalu dan penyambut rezeki. Itu aja Bang Anas. Oh ya, Bang Anas nih ada undangan dari Fitri, semua seluruh RI pada.
0: Baik, terima kasih Fitri ya. Mengenai undangan ini mungkin tidak bisa ya, kalau diumumkan di udara kan gak enak ya kalau didengar sama orang lain. Jadi mungkin bisa lewat jalur lain aja ya untuk menekan undangannya ya. Dan dari WhatsApp ini ada Bang Jakir di Ujung Bate, mau request lagunya Club Project dengan judul Terpurukku di sini ya. Dan ingin kirim salam ke seluruh pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, Bang Jakir, lagunya sudah kita siapkan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja ini kita dengarkan sebuah lagu pilihan dari Fitri Adata Tata Janeta dengan Korbanmu. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Baik, kembali kita coba menyapa ini di 0651 44336. Iya, sepertinya terputus ya. Jadi kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Ini ada Bang Heru di Merdu, mau request lagu Brori Marandika dan Dewi Yul dengan judul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Mungkin salam buat Pak Idrus, Bang Rijal, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Salwa, dan semua pendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Baik, lagunya sudah kita siapkan ya Bang Yeru. Dan kita sapa lagi di telepon 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga.
0: Kok suaranya agak lain ini?
1: Suaranya ngeri ya.
0: Lagi sakit ya Kak Salwa ya?
1: Iya, ini korban nih, korban yang dingin-dingin.
0: Ah, baik, banyak minum dingin-dingin ya.
1: Jangan banyak ngomong, ntar gak ada lagi suara ya.
0: Oke, gak masalah, gak masalah.
1: Oke deh, buat amat-amat tugas ya.
0: Mau request lagu apa kakak di kesempatan kali ini?
1: Lagu dari Yudika dan ya.
0: Judika dengan judul apa?
1: Tenang, ada nggak tenang?
0: Tenang ya? Judika, coba kita cari dulu ya. Judika dengan judul Tenang. Oh, itu bukan. Tenang belum masuk playlist sepertinya ya. Ada yang lain mungkin kakak?
1: Oke deh, kalau enggak gini aja deh dari Nadifa Salama. Ya deh, Bergema Selamanya. Gitu.
0: Nadif Basalamah Bergema Semalamannya. Baik.
1: Iya. Oke deh, Bu Arijal dengan sedih gitu dong. Kami juga sedih nih. Ya coba lagi ya. Sampai berhasil ya Mar ya.
0: Oke.
1: Dan juga buat Bang Hero juga, thank you ya. Buat Darisan di Padang Pigi dan semuanya deh gitu.

0: Jajar kurang sehat suaranya nih. Terima kasih yang Maria.
1: Sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, satu telepon sudah, satu WhatsApp sudah. Jadi biar gak lama-lama langsung saja dulu kita dengarkan ya. Satu buah nomor dari Bro Rima Randika dan Dewi Yul. Jangan ada dusta di antara kita.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: Ya baik, kembali kita menyapa di 0651-44336. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Amar.
0: Baik, ada Kak Juju di Sabang. Apa kabarnya Kak Juju dan juga Sabang di hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah kalau kabarnya si Juju sehat. Kalau keadaan Sabang kayaknya aman-aman aja nih.
0: Oh, alhamdulillah aman-aman aja ya.
1: Okay. Walaupun ada ledakan di kapal, tapi aman-aman aja kami.
0: Baik, mau request lagu apa di siang hari ini, Kak Juju?
1: Dipatok tahun nih.
0: Nih hari ini nggak dipatok tahun.
1: Oh, nggak dipatok tahun. Baik kali Bang Amar nggak dipatok-patok tahunnya.
0: Nggak patok-patok. Oh, siang ini nggak patok-patok dia.
1: Oke lah. Ini adalah di Bukit Berbunga Uci, siapa ya? Uci Bing Selamat.
0: Uci Bing Selamat ya, coba kita cari ya. Moga-moga dia masuk playlist Uci Bing Selamat ya.
1: Iya, mau gak salah saya.
0: Bukit Berbunga, ada nih.
1: Bukit Berbunga ya. Ya udah, itu aja.
0: Oke, okay. Mungkin salam buat siapa kakak?
1: Oke, okay, yang jelas buatnya Bang penyiarnya, Bang Amar. Mudah-mudahan sehat selalu. Buka rezekinya Bang Amar ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa nanti sore jalan-jalan ya, sama pasangannya ataupun sama keluarga ya.
0: Baik.
1: Habis itu tidak lupa juga buatnya Marwel yang ada di Sabang, mudah-mudahan juga sehat selalu Marwel. Itu buatnya Pak Idrus, Kak Yana, Kak Ina, Kak Eli, Kak Nur. Apa lagi ya? Alah, buat semua-semua aja lah.
0: Oke.
1: Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah ada Kak Juju di Sabang yang menyapa kita di 100% Indonesia. Kembali kita mencoba menyapa di 0651-44336. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Bang Amar.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ulfa Diana.
0: Baik, ada Kak Ulfa Diana. Apa kabar Kak Ulfa di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Amar gimana, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat kakak. Di kesempatan kali ini mau request lagu apa kak?
2: Lagu Poppy Maskuri, Air Mata Jadi Saksi. Ada Bang Amar?
0: Air Mata Jadi Saksi belum masuk rupanya ya. Yang ada ini Hati Siapa Tak Luka, Surat Undangan, dan Mama Aku Ingin Pulang sih yang ada ini.
2: Sudah Bang Amar aja yang mana baiknya ya.
0: Oke, saya pilihkan Mama Aku Ingin Pulang berarti ya.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada dua penelpon. Langsung saja pendengar, kita dengarkan dulu ini satu nomor dari Uci Bing Selamat dengan Bukit Berbunga. Selamat mendengarkan.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Ya, baik pendengar, Tiara Andini dengan Menjadi Dia akan mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia dan juga sekaligus menutup rangkaian program Banda Aceh siang ini. Namun kami masih akan menemani Anda di Banda Aceh Suryani. Nah, nanti juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga ke ruang lihat Anda ya. Dialog ruang disabilitas dan juga inklusi untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu kesiapan kerja dan kemandirian vokasional untuk penyandang disabilitas. Pendengar dan juga pemirsa, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan kesempatan bekerja dan juga hidup mandiri. Bagi penyandang disabilitas, berbagai tantangan masih kerap dihadapi, mulai dari akses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga peluang memasuki dunia kerja. Karena itu, pendidikan vokasional menjadi salah satu langkah strategis dalam membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu bagaimana peran pendidikan vokasional ini dapat meningkatkan kesiapan kerja penyandang disabilitas dan keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan agar mereka mampu bersaing di dunia kerja? Dan bagaimana ini peran sekolah luar biasa? Maksud kami sekolah luar biasa atau SLB dalam menyiapkan peserta didik menuju kemandiriannya. Dan mendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Banda Aceh, narasumber selaku kepala SLB TNCC Banda Aceh, ada Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MID. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Ria.
2: Waalaikumsalam Bapak Amar.
1: Ini karena lagi ini aja, karena lagi kita dialog aja ini pakai titel ya. Kalau di luar itu beda ya. Baik, kabarnya baik ya berarti ya.
2: Alhamdulillah, Pak Amar gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Jadi bagaimana nih perjalanan ke sini?
2: Alhamdulillah hari ini lancar dan sangat terang di luar.
1: Sangat terang ya. Kemarin rencananya kan mau lewat Zoom ya, tapi ada gangguan ya.
2: Iya, takutnya mati lampu tiba-tiba. Makanya akhirnya kita putuskan langsung jumpa di sini aja.
1: Jumpa di sini ya, baik. Nah, Ibu Ria, ini selain akademik sebenarnya seberapa besar nih, Bu, peran porsi pendidikan vokasional ini dalam kurikulum SLB TNCC saat ini, Bu?
2: Baik, kalau bicara masalah kurikulum sebenarnya nggak cuma di TNCC ya, karena seharusnya SLB itu kan ngikut kurikulum nasional. Dan kalau untuk vokasi sendiri, kan kita bicara masalah vokasi ini kan berarti udah kebayang nih, bahkan bicara tentang anak-anak yang usianya udah usia mau deket kerja gitu. Tapi kita perlu kembali dulu untuk dipahami bahwa vokasi ini seharusnya dilatih bukan hanya ketika sudah SMA. Nah, jadi kan anak berkebutuhan khusus ini kan adalah anak-anak yang kemudian memiliki hambatan di berbagai aspek perkembangan. Jadi untuk menyiapkan mereka bekerja, maka prosesnya itu panjang. Nah, kalau di jenjang SLB, di SDLB tepatnya, di dasar kelas 1 sampai kelas 6, itu ada yang namanya mata pelajaran program khusus. Proses itu adalah melatih bagaimana anak kita melakukan bina diri. Jadi kayak dia misalnya belajar nyuci, belajar, kalau di TNCC itu kita dari pertama tuh belajar makan minum dengan mandiri, belajar mencuci, belajar membersihkan ruangan, kemudian belajar mengenal peralatan makan sederhana dan lain sebagainya. Kenapa perlu diajarkan? Karena nanti ketika di SMP-LB itu ada mata pelajaran keterampilan pilihan. Nah, baru kita naik ke tata boga, baru kita naik ke tata graha. Nah, itu bicara masalah bagaimana mereka kalau untuk dua bidang itu misalnya memasak yang lebih mulai main api, mulai mereka main dengan setrikaan, mulai yang persiapan untuk laundry dan lain sebagainya. Nah, di SMA LB itu ada namanya mata pelajar, ada namanya PKL atau magang. Nah, seharusnya di kelas 3 biasanya magang, kalau di TNCC itu kita buat magang itu mulai di kelas 2. Di kelas 2 dari tahun lalu sudah ada satu siswa yang kita magangkan ke penginapan gitu. Nah, jadi ketika dia dimagangkan ke penginapan, maka kan bukan masalah bisa nyapu aja, tapi bisa urus diri, bisa mandiri dari tinggal di situ, bisa kemudian kegiatan tata graha, bisa diajak ke dapur cuci piring, dan apapun yang dibutuhkan oleh penginapan, maka anak kita ready. Nah, makanya tadi persiapan dari SD, proksus, kemudian keterampilan pilihan, baru nanti di ujungnya itu kita magangkan, begitu.
1: Jadi teringat ini ya, walaupun mungkin tidak relate, ini kalau di restoran juga pertamanya tuh, kalau ingat cerita Chef Juna itu berawal dari cuci piring, ya, baru betul. Bisa naik level chef. Sampai jadi chef.
2: Jadi kalau di penginapan kemarin juga gitu, jadi kita uji dulu apakah kemudian dia bisa yang sifatnya ruangan, lap-lap, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu. Ah, kalau udah oke, mungkin baru masuk ke kamar gitu, nggak langsung boleh langsung main ke kamar aja pasang spray gitu, nggak boleh. Terus dicoba dulu di taman, oh di tamannya oke. Terus coba laundry gitu, oh laundrynya juga. Nah, laundry kemudian taman, kemudian kamar, seterusnya itu kan, itu hanya lokasi magangnya, tapi kan menuju dia bisa magang di situ kan proses itu panjang banget. Makanya anak kita tuh udah di kelas 11, 11 tahun dia sekolah, baru kemudian berani kita antarkan dia keluar untuk bisa magang di tempat orang lain gitu.
1: Baik ya, ini sebenarnya juga tidak hanya siswa dengan disabilitas ya.
2: Iya.
1: Ya, mungkin anak-anak lain juga sebenarnya kemandirian ini pun perlu
2: wajib hukumnya.
1: Iya. Jadi memang maksudnya memang wajib itu juga, jadi ya yang bisa paham lah bagaimana bare minimum bisa membersihkan kamar, cuci piringnya. Ini unik sekali nih, tapi memang kalau untuk difabel lebih sulit ya mengajarkannya berarti ya.
2: Iya, karena kan ada hambatan ya. Jadi kayak saya bilang tadi bahwa anak-anak dengan disabilitas ini kan hambatannya bervariasi. Kalau kayak kami di TNCC itu ada yang tunarungu, ada yang autis, ada yang ADHD gitu kan. Tapi kan karena kita tahu bahwa di ujung pendidikan ini, di akhirnya nanti adalah mereka bisa mandiri. Kita nggak bilang bahwa anak SLB itu nanti kuliah ya. Mungkin bagi yang bisa, oke lanjut. Bagi yang nggak bisa, bagi yang mungkin secara akademik atau secara sosial mungkin komunikasi bermasalah, paling tidak kan dia bisa bekerja. Nah, bekerja itu bicara masalah bagaimana dia bisa mandiri. Nah, mandiri itu lagi-lagi tadi perlu latihan yang panjang, karena tidak semua anak dengan hambatan itu bisa mandiri kalau enggak ada latihan yang konsisten. Makanya kita ketika di sekolah mengajarkan cuci piring aja itu advokasi ke orang tua tuh perlu besar. Kan gak semua orang tua berkenan anaknya cuci piring, terus gue udah siap cuci piring, nanti hari sebulan sekali ada gotong royong siswa, ya ada yang cabut rumput, ya apa yang gitu-gitu kan. Gak semua orang tua tuh dalam kondisi yang, ini bagus ya gitu. Ada yang, masa sih disuruh kayak gitu, kan cuma sekolah ya gitu. Nah, advokasi ke orang tua itu juga satu PR, karena apalagi di jenjang SDLB ketika orang tua punya anak yang disabilitas kan pasti perasaannya tuh lebih halus ya, lebih susah gitu, lebih kayaknya ini penting mau sekolah lah, nggak usah yang lain-lain gitu. Nah, akhirnya kita suruh itu semua di TNCC kan agak ribet ya sekolahnya, maksudnya tuh kegiatannya banyak, dan kita beranikan diri untuk bawa mereka itu keluar, karena tadi vokasi ini kan nggak berbicara masalah dia mempraktekkan ilmu vokasionalnya itu di dalam ruangan, tapi bagaimana dia kemudian kita bawa keluar bisa bekerja di tempat orang lain dan bisa menghasilkan, kan itu endingnya. Kan nggak mungkin bekerja aja nggak ada penghasilan. Nah, ujung vokasi adalah dia harus menghasilkan paling tidak untuk dia sendiri. Nah, jadi makanya bawa naik bus, bawa kita ke masjid raya, bawa ke museum, bawa kolam renang, bawa kemana-kemana yang kira-kira bisa membantu dia beradaptasi nanti dalam berbagai situasi. Begitu. Jadi kita perlu sekali vokasi itu selain ilmu prakteknya, perlu juga ilmu sosialnya, ilmu komunikasinya, adaptasi dengan nilai masyarakatnya. Kalau nanti dia di hotel, apa sih yang gak boleh? Kalau nanti dia di restoran, apa sih yang gak boleh? Apa yang boleh? Harus kayak mana dan lain sebagainya. Itu dilatih setiap hari sih sebenarnya di sekolah. Diintegrasikan dengan semua mata pelajaran yang terkait gitu.
1: Baik ya, jadi penasaran yang udah magang ini gimana nih respon dari pemilik penginapannya itu, Bu Ria?
2: Alhamdulillah kan kebetulan ini anaknya tunarungu dan dia tuh udah di TNCC itu dari terapi, jadi berarti udah 12 tahun kemudian kami evaluasi kemarin di tahun lalu, sepertinya dia sudah cukup siap karena pertama dia udah bisa bawa kendaraan. Nah, ini alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih, keluarganya itu kondisinya itu ekonominya sulit. Nah, mungkin itu yang membuat dia menjadi lebih struggle gitu. Jadi dia akhirnya tuh belajar naik motor, kemudian dia bisa kerjaan rumah tangga, kemudian dia juga bisa dibawa jualan oleh orang tuanya gitu. Itu dari rumah udah dilatih. Karena dia, kita lihat so far dia dengan kita bagus sosialnya, walaupun dia tunarungu, tapi dia bisa paham dengan yang kita sampaikan. Dia sekilas untuk komunikasi dua arah, oke lah gitu. Jadi akhirnya kami sepakat, waktu itu kebetulan ada orang tua siswa di TNCC yang punya kenalan, punya penginapan gitu. Jadi akhirnya saya pikir, kalau kita gak coba, kalau terus-terusan nyaman di lingkup TNCC aja kan kayaknya gak bakal berkembang ya. Kita gak bakal evaluasi gitu, apa ya yang mungkin perlu diperbaiki lagi ke depan. Akhirnya kita bawa ke sana, kita siapkan instrumen, kemudian nanti di apa kita minta mereka bantu dia untuk melaksanakan tugas-tugas tata graha namanya. Kalau penginapan itu kan dia di bagian tata graha. Nah, tata graha itu apa ya yang ideal mungkin, oh, taman, kemudian daerah sekitar dalam itu kayak nyapu ngepel dan kamar, tiga lokasi itu yang baru kami ajukan, mungkin enggak ya diajarin gitu. Akhirnya ditinggalkan, jadi seminggu pertama ditemenin sama gurunya dulu, kemudian mulai ditinggal, nanti orang tuanya jemput. Nah, orang tuanya juga so far sangat mendukung kegiatan ini tuh, bagusnya orang tuanya. Jadi dengan kondisi ekonomi yang sulit, tapi waktu kita bilang kita ajarin kerja yuk mama gitu, boleh Neni katanya kan. Jadi diantarlah setiap hari jam 8, dijemput jam 12:30. Nah, jadi setiap hari ya dia di situ kerjaannya, pokoknya apa-apa yang disuruh gitu. Akhirnya mereka mengatakan bahwa bisa ternyata ya anak disabilitas tuh kerja gitu. Bagus loh Bu, si idealnya gitu. Maksudnya kok, maksudnya dia sopan, kalau gak ada kerjaan ya dia duduk aja, kalau misalnya dipanggil ya dia langsung datang, gak ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya gak ada yang mungkin nolak atau misalnya apa, atau bilang capek atau apa gitu kan. Saya bilang soalnya nak, ini kita mau latihan kerja, nanti kalau di sini oke, nanti mungkin ke depan dia bisa kerja punya duit, saya bilang gitu. Jadi harus mau adaptasi dengan apapun yang nanti disampaikan oleh pemilik itu. Bahkan sampai kemarin tuh dikasih duit, maksudnya karena surprise mungkin ya orang penginapan itu, maksudnya bagus ya Bu Ria kok bisa ya gitu anaknya kok, maksudnya kami nggak kebayang loh anak SLB di sini karena kan tempat umum ya kayak gitu. Saya bilang itulah satu-satu kita coba keluarkan nanti insya Allah di dan kemarin ketika evaluasi setelah satu bulan lebih di situ saya tanya gimana, katanya bagus dia semakin lama tuh semakin mandiri, bahkan nanya ini mau ngapain lagi gitu, dia udah mulai inisiatif gitu kan. Dan ketika saya sampaikan nanti semester depan mungkin kami antar lagi Bu, saya bilang tapi jangka waktunya jadi lebih panjang, misalnya 3 bulan, dan ini anggap aja kayak orang kerja di sini, saya bilang. Jadi semakin dibiasakan untuk mengikuti segala aturan yang berlaku, segala kegiatan yang ada. Karena nanti kalau tamat kelas 3 seharusnya sebelum kelas 3 itu targetnya udah punya tempat kerja. Tinggal kita antar aja. Jangan habis tamat baru cari kerja. Ini yang susah. Kan sudah gak di tangan kita lagi. Jadi saya kalau masih di TNCC, saya bilang karena kelas 3 itu kan cuman satu semester belajar, satu semester kan udah ujian. Kayak kita kelas 3 SMA atau 3 SMP kan gak lama tuh sekolah yang semester kedua itu, karena banyak liburnya setengah, paling 3 bulan. Setelah itu udah gak sekolah lagi kan. Nah, jadi saya berpikirnya kalau bisa bulan-bulan 7 ini sampai ke bulan 10 atau bulan 11 masuk lagi. Dan ada satu lagi yang anak Down syndrome, rencananya mau kita antarkan. Ada satu lagi Bang Fahmi itu yang udah usianya ya udah 20-an lah, cuma masih di TNCC dan masih sekolah kan.
1: Inklusi
2: gitu.
1: Berarti ya segala umur ya.
2: Jadi saya udah coba tanya sama pihak penginapannya, Bu, kalau nanti ada satu lagi gimana? Gak apa-apa Bu, diantar aja katanya gitu. Karena kan kita udah lihat kayak ideal, gak mungkin juga saya antarkan yang kira-kira ngancurin kaca gitu kan, gak mungkin. Jadi maksudnya saya pasti, kami udah mengevaluasi dengan guru kelasnya juga bahwa kalau yang diantar tuh kan minimal dia ada standar kompetensinya, harusnya bisa apa, paling tidak menyebabkan kerusakan barang orang lain kan gitu. Jadi itu aja sih paling. Jadi so far alhamdulillah ideal sudah selesai kemarin, dan ini kan bulan 7 ini kita antar lagi ke sana biar lebih bagus lagi pembiasaan kerjanya, dan nanti Fahmi juga ikut sama Edil. Coba dua deh kalau mungkin gitu kan. Siapa tahu bisa 3, 4, 5 kan.
1: Betul.
2: Gitu deh kira-kira.
1: Ini kalau dengan Dek Edil ini berarti tunarungu ya? Tunarungu berarti cara manggilnya nepuk.
2: Iya.
1: Biasanya Dek Edil itu kalau dia berkomunikasi dia bilang enggak, saya tidak bisa dengar gitu, ada.
2: Kita dari awal kita udah kasih tahu. Oh iya, ada kejadian waktu dia nyapu waktu itu, cerita dari pelanggan di situ kan. Jadi setelah waktu saya evaluasi kan datang jumpa sama yang manajer yang di situ. Kebetulan orang lagi makan. Nah, ini kan satu juga, satu nilai sosial yang kita harus pahami juga, bahwa ada orang makan, kemudian Edi lagi nyapu. Kan, terus kan dipanggil nih, "Dek, jangan nyapu dulu, Dek, lagi makan," gitu. Mungkin memang nyapunya enggak terbang-terbang sampah sih, tapi kan etika ya, itu bicara masalah etika. Dan saya rasa, oh itu betul itu, terus dikasih tahu memang. Jadi saya bilang, jadi Aidil dipanggil enggak dengar, dikira sama pelanggannya kan, kok kayak gitu karyawan di sini, kok enggak sopan, gitulah bahasanya. Mm-hmm. Terus baru dikasih tahu sama yang kerja, "Maaf Bu, tunarungu," katanya gitu. Oh enggak dengar ya, maaf ya, gitu. Jadi akhirnya setelah dikasih tahu, baru dibilang berhenti aja, nanti aja nyapunya. Oke, kata dia kayak gitu. Nah, jadi dia minta maaf ya Bu, kayak gitu, dia bilang gitu aja. Tapi maksudnya Aidil juga, karena etikanya Aidil tuh bagus gitu, jadi dia tahu maaf ya, dia bisa yang basic-basic itu dia oke, gitu kalau kita bawa gitu kan. Jadi dianya oke, terus mereka juga karena tahu anak disabilitas, saya cuma tulis di jaketnya. Oh enggak ada sih, waktu itu belum pakai jaket sekolah. Jadi ada jaket, ada jaket PKL, tulisannya itu siswa PKL SBT NCC, itu belum pakai itu, jadi mungkin orang nggak tahu gitu.
1: Iya, kalau dia pakai ini
2: udah tahu identitas, kan langsung ya? Di belakang. Nah, itu sekarang udah ada sih. Setelah memang waktu itu lagi dalam proses pesan, dan ternyata emang ada kejadian yang harus dipercepat pesanannya selesai gitu akhirnya.
1: Iya betul.
2: Tapi alhamdulillah.
1: Ini berarti Aidil tunarungunya memang dari lahir atau dia hilang bertahap ini?
2: Iya dari.
1: Karena dia tadi Bu Ria soalnya sempat mengatakan dia bisa membaca bahasa bibir kayaknya.
2: Aidil itu datang ke TNCC itu umur 5 tahun dan waktu itu masih ada sisa pendengaran. Dan waktu dia terapi kan, tuh terapi setahunan. Waktu itu kan belum ada ketentuan masuk SD umur 7 tahun. Jadi umur 6 tahunan mereka udah masuk TNCC juga kelas 1. Waktu di terapi tuh banyak. Jadi sekarang tuh dia bacaan sholat bisa. Dia masih bisa, masih kalau suara yang agak besar segitu tuh masih bisa. Tapi dia memang dari lahir sih tunarungunya. Mungkin desibelnya nggak terlalu tinggi.
1: Oh, desibel nggak terlalu tinggi ya. Oke. Agak low ya berarti ya. Pendengarannya
2: agak low sih.
1: Nggak low.
2: Ya middle lah barangkali ya. Middle. Jadi dia udah memang kondisi nggak dengar. Tapi untuk kan biasa masa pembiasaan ya. Kalau kayak di terapi dulu misalnya kita apa tentang apa, terus kayak di waktu sekolah kan ada sebab pembiasaan itu yang tiap hari diulang, tiap hari dibacakan kayak bacaan sholat, penguatan tauhid atau misalnya apa. Itu tiap hari di ini dia jadi tahu kita bilang apa. Coba bilang ideal misal doa, doa sehari-hari, surah pendek yang basic-basic yang memang dari kelas 1 SD. Dia dengar ya, sampai sekarang dia masih ingat gitu.
1: Berarti tetap ya, Allah bisa karena terbiasa ya.
2: Iya, harus dibiasakan.
1: Itu waktu kalau Aidil sendiri berkomunikasi berarti masih ngomong biasa dengan orang-orang, enggak memakai bahasa isyarat.
2: Iya, dia isyarat kan pakai isyarat tangan juga lah ya. Kalau kita enggak paham apa siapa apa, itu yang kemarin misalnya dia cerita apa gitu. Oh iya, tahu misalnya. Jadi ya kalau cerita yang panjang kali mungkin sama kawan-kawannya lebih ngerti, karena kan kita juga enggak ada ngajarin yang khusus kali bahasa isyarat kan gitu. Karena kebetulan kan TNCC itu sebenarnya konsentrasinya kan ke autis sama tunan grahita. Cuman karena Aidil itu anak lama dan dulu dia sama kita bisa dua arah, jadi dilanjutkan. Orang tuanya juga mempertahankan Aidil karena mungkin sistem pelayanan sekolah kita barangkali yang cocok dengan Aidilnya, barangkali begitu. Jadi gak pindah ke sekolah lain. Jadi ya masih bisa ngomong sih, masih kita masih tahu lah yang dia bilang gitu.
1: Masih jelas ya? Masih,
2: bukan jelas clear yang diucapkan ya, tapi maksudnya bisa dipahami gitu.
1: Kalau berarti waktu mengajarkan Aidil ini, maksudnya yang bir minum tadi ya, membersihkan tempat tidur misalnya, sapu-sapu, terus juga mencuci piring, itu berarti tidak terlalu sulit
2: aja.
1: Ya? Contohin aja
2: gitu, kayak proses dulu kan dari kelas 1 SD, cuci piringnya sama gurunya. Kan kami sistem biskuat tuh gak bisa lepasin tuh. Jadi ceritanya di koordinasi NCC itu, kalau dari selama jam belajar tidak ada guru yang tidak ada di kelas. Gak ada guru yang izin makan dulu keluar, atau gurunya mau pulang dulu belanja gitu, di NCC gak boleh. Karena anak kita ini kan anak spesial yang memang dia butuh kita lihat penuh, masalah bantuan penuh tuh nomor 2. Bertahap bantuan tuh berkurang, dari mungkin dulu dipegangin tangannya, terus dikasih instruksi, mungkin lama-lama dilihatin aja udah ngerti, atau dikasih tahu beberapa yang mungkin gak pas gitu. Tapi gak lagi perlu dibantu penuh yang kayak anak kelas 1 SD kan. Kalau Aidil udah di kelas 1 kelas 2 SMA, bahkan tuh tadi udah bisa bawa motor sendiri. Dia
1: itu
2: bisa nemenin
1: bun, motor,
2: orang tuanya tuh yang ngajarin di rumah. Jadi saya malah terinspirasi dari Aidil. Makanya tahun ini kita akan adakan belajar sepeda di TNCC. Maksudnya itu pada akhirnya ternyata ya kemampuan basic itu harus dikuasai oleh semua anak disabilitas tanpa terkecuali. Mau lihat di orang kaya bukan orang kaya, atau dia gimana kondisi keluarganya. Karena pada akhirnya setelah selesai dari sekolah itu kan kemana dia mau pergi?
1: Iya, iya.
2: Kecuali dia pulang ke rumahnya sendiri, dan kalau keluarganya masih ada, kalau nggak ada, ya nama umur kita kan nggak pernah tahu.
1: Iya, betul,
2: jadi akhirnya sekarang itu mungkin karena tahun ini adalah tahun terakhir kami pegang kelasnya Aidil, jadi terasa bahwa ada loh tahun depan lulusan pertama kita, dan ini kemana ya mereka, dan ini akan jadi pilot project kan, ketika ini jadi anaknya bekerja mereka, maka termotivasilah untuk adik-adik kelas yang lain.
1: Iya.
2: Gitu maksudnya.
1: Ini Aidil berarti kalau bawa motor kerja keras nih matanya ya, lihat speednya berapa, spion kiri kanan.
2: Dia bawa becak loh.
1: Bawa becak?
2: Bukan cuma motor. Ada
1: apa? Okay. Itu kan lebih sulit ya. Tapi Bu Riani, sebelum kita lanjut, mungkin gak apa-apa ya, kita coba ngobrol dulu dengan pendengar yang sudah bersama kita di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Baik, ada Kak Cut Maria di Mutasi. Apa kabar, Kakak?
3: Ya, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, Kakak.
3: Saya masuk
1: di sini. Silakan, Kakak. Ada yang mau ditanyakan apa nih, Kak?
3: Iya.
1: Bersama Ibu Ria. Ya.
3: Kalau bisa disabilitas ya.
1: Betul-betul.
3: Cut lah, buka radio.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Ya, ini tanya langsung ke Ibu. Nah, Bu, ya mau nanya kan, disabilitas itu anak yang luar biasa, ya.
2: Iya, Bu.
3: Misalnya kadang-kadang sekali guru bernada keras, gitu, bernada keras. Kadang kayak marah, bahkan bukan marah, mungkin dia tahu Bu, oh ini Ibu marahin saya, tahu dia. Dan satu lagi Bu ya, ada pernah guru marah-marahin dia kalau misalnya salah gitu ya, karena dari WSA anak luar biasa ini, anak gimana sayanglah guru, guru sayang dia gitu kan Bu. Itu aja Bu jawab pertanyaannya, ya. Tahu dia kalau guru tidak ada besar gitu ya, mungkin marahin dia, padahal bukan. Itu aja Bu ya, makasih amat.
1: Sama-sama, Kak Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti maksud Ibu Cut Maria berarti ada gak ya, sekali-sekali itu mungkin kita memang negur siswa, tapi sebenarnya kita tidak terlalu marah, tapi dia salah paham. Itu pernah gak terjadi, Bu Ria?
2: Sering
1: ya.
2: Tapi gini kan, tadi lagi yang perlu kita pahami ini mungkin untuk ayah bunda semua dan juga para guru dan semua orang yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau mau menerapkan satu peraturan, pastikan peraturan itu disampaikan. Jangan peraturan itu kita yang tahu. Gak boleh gini, gak boleh ini, gak boleh gini, atau harus gini, harus gini, harus gini. Itu kita yang tahu. Atau udah pernah kok Bu disampaikan cuman sekali doang. Sementara kejadian itu akan terus berulang. Jadi seharusnya sounding itu harus sering sekali.

0: disiplin sama marah itu sama-sama besar suaranya, tapi cara nyampeinnya beda. Contoh misalnya, ada anak yang manjat-manjat nih, kita mau suruh dia duduk. Nak, duduk. Sekarang. Dengan yang, bisa duduk gak sih? Dibilangin dari terkena jatuh nanti tuh. Sama-sama suruh duduk. Atau duduk gak? Gitu. Artinya main mata, main ini, main, maksudnya disiplin sama marah itu tipis sekali bedanya. Dan yang bisa rasakan itu adalah anak kita. Dan kita sendiri sih sebenarnya kan, yang tahu hati kita kan kita sendiri, itu lagi marah atau lagi disiplin kan. Kalau pendisiplinan itu ada sesuatu yang sudah disounding sebelumnya dan ditegur untuk menerapkan aturan tersebut. Tapi kalau marah, tiba-tiba aja kita terus menanggapinya dengan emosi yang berlebihan, yang bikin dia kemudian terkejut atau sampai nangis atau misalnya apa, karena gak pernah tersounding sebelumnya. Nah gitu. Jadi kalau dibilang anaknya salah paham, belum tentu salah paham, karena mungkin gak kita kasih paham. Dan mereka kan disabilitas. Kita ngarap apa sih sebenarnya ketika mereka kita minta untuk langsung ngerti yang kita rasakan, sementara kita gak pernah nyampaikan sebenarnya mama gak marah Luna atau ibu gak marah, cuman ibu mau gini. Berarti peraturan itu seharusnya disampaikan di hari-hari sebelum kejadian itu terjadi. Nah, yang seringnya kita adalah marah di tempat dan kemudian berganti disiplinnya. Kata orang disiplin ya, oh hari ini misalnya datang terlambat, disuruh bersihin kamar mandi, besok disuruh nyapu halaman, besok disuruh cabut rumput, besok disuruh hafalan. Kan gak ada yang tertib sebenarnya. Apa sih maksudnya kita pendisiplinan yang mana sebenarnya? Hari ini aku kira-kira disuruh apa ya gitu, seandainya dia terlambat lagi. Tapi kalau misalnya satu peraturan disampaikan, kemudian orang tuanya diikut sertakan, maka ketika kita di SLB itu aturannya ya jelas, kalau emang kira-kira ini ya ini konsekuensinya. Dan kalau kita marah karena hal itu, maka itu ada pendisiplinan karena sudah disounding jauh-jauh hari. Dan orang tua juga tahu itu, bahwa itu ada peraturan sekolah. Jadi mungkin untuk para guru yang ngajar anak disabilitas, apapun jenis disabilitasnya, mohon dipastikan untuk dapat dijelaskan dulu tentang peraturan sekolah, biar jangan ada miskomunikasi yang gak perlu seperti itu. Kitanya juga susah, mau marah gak bisa, dianya juga dimarahin salah paham kan gitu. Sebenarnya kalau udah sejalan tinggal ingetin aja gitu sih. Itu ya Bu Cut.
1: Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Cut ya. Oke, berarti kalau ini berarti selain dari Aidil, ini bertambah lagi dengan Bang Fahmi ya berarti ya. Bang Fahmi ini apa nih kalau boleh tahu itunya?
0: Down syndrome.
1: Down syndrome. Oke.
0: Jadi Bang Fahmi ini adalah omnya anak-anak karena sudah 30 tahun. Umurnya kebetulan Bang Fahmi ini lulus SMA, lulus SMA LB itu di umur 18-19 kayaknya. Terus ke TNCC ngelamar lagi jadi anak SD karena gak ada kegiatan. Nah inilah cocok materi hari ini, bicara masalah kenapa sih ada anak lulus SMA LB kemudian dia merasa gak bisa apa-apa, gak tahu mau kemana. Fahmi adalah motivator saya sebenarnya. Jadi yang bikin saya jadi merasa perlu cepat bergerak adalah Fahmi. Karena jangan sampai Fahmi-Fahmi lain itu muncul di TNCC begitu. Udah cukup satu Fahmi dari sekolah lain datang ke sekolah kita, jangan lagi ada yang seperti itu di TNCC begitu. Nanti dari kita keluar ke sekolah lain, masuk lagi daftar. Dan jadi Fahmi itu daftar ke TNCC itu kelas 3 SD. Bayangin deh, umur 20 tahun masa masuk kelas 3 SD. Kebetulan sekali waktu tahun itu memang baru ada sampai kelas 3 gitu. Jadi saya terima di kelas 3 sama adik-adik. Nah setahun dia belajar, karena kata mamanya Neni gak bisa apa-apa dia Neni, baca gak bisa, semua gak bisa pokoknya. Dia lulus aja, lulus aja pokoknya. Kan lulus, ijazahnya ada. Terus akhirnya setahun di TNCC gak masuk lagi keluar. Begitu buka SMP, balik. Kan udah ada SMP itu TNCC waktu itu. Balik lagi dia, Neni di sini lagi lah mama, kayak mana ini, udah sekolah udah 25 tahun masa. Terus dia masuk ke SMP, Neni gak ada kegiatan lu di rumah, asam urat lah, beginilah begitulah. Akhirnya maunya latihan sholat aja gitu. Ya udah ya, akhirnya karena udah ada SMP, udah ada keterampilan pilihan tadi, ada tata boga, pokoknya udah kayak anak-anak besar lah. Udah dia masuk di SMP walaupun gak terdata lagi di Dapodik. Kan gak ada lagi datanya, data SMA-nya udah selesai.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: betul,
0: dia
1: betul.
0: Cuman masuk aja ke dalam kelas. Sekarang sudah SMA kelas 2 Bang Fahmi.
1: Apa jadi, nih kelebihannya Bang Fahmi sih? Apa? Kesukaannya apa itu berarti?
0: Tata graha. Kalau Fahmi graha nyetrika gitu-gitu.
1: Bagus.
0: Biasanya anak Down syndrome itu mereka rapi di ngelipat kain gitu bakatnya. Suka dia sama yang kain-kain yang gitu-gitu suka. Makanya kita coba nih dulu dia ke penginapan bareng Aidil. Cuman tadi dia betul-betul ada masalahnya asam urat.
1: Iya, kan sudah umurnya sudah
0: makanan
1: gitu, makanan lebih pandang.

0: jadi dia sering asam urat gitu. Makanya saya khawatir karena penginapannya kan lantai dua. Maksudnya dia punya dua lantai gitu. Makanya nantilah coba kita diskusikan. Saya udah bilang sama orang tuanya kalau memang mau Fahmi ini kita coba ke tempat kerja, dijagalah makannya. Sayang kan dianya. Walaupun mungkin itu tadi lagi-lagi keluarga itu kan merasa mampu secara finansial. Tapi kan banyak uang aja tanpa manajemen yang bagus, maka itu hanya ngabis-ngabisin uang sebentar. Setelah itu nanti dia gak bisa lagi gitu. Nah jadi makanya uang yang ada yuk kita manfaatkan untuk nanti apa sih yang bisa dia buka di rumah seandainya gak bisa kerja di luar kan gitu.
1: Bisa buka laundry mungkin, karena bisa. Bang Fahmi ini kan suka melipat nyetrika. Ya nyetrika. Mana tuh bisa buka laundry ya, walaupun makanya mungkin percobaan awalnya nyetrika dulu belum nyuci. Atau bisa nyuci juga
0: bang. Nyuci kalau di sekolah itu di SMP itu nyuci baju sekolah. Mereka jemur sendiri. Jadi misalnya nanti kalau mata pelajaran KP itu mereka bawa baju sekolah, terus nyuci di sekolah, jemur, besoknya nyetrika, bawa pulang ke rumah gitu. Jadi bajunya nyuci di sekolah, semua di sekolah gitu. Jadi mereka ada jemuran sendiri gitu. Nah, satu lagi rencananya TNCC tahun ini adalah buka Unibis. Unibis itu adalah unit bisnis sekolah. Akhirnya rencana yang sebenarnya direncanakan beberapa tahun lagi akhirnya dibukanya harus tahun ini, mengingat Aidil dan kawan-kawannya itu akan lulus. Sementara peluang untuk keluar itu baru cuman Aidil, masih ada 4 lagi yang jadi PR.
1: Oke. Berarti Aidil ini juga bisa jadi mentor teman-temannya ya?
0: Iya.
1: Kalau memang dibuka unit bisnis ya?
0: Rencananya Aidil tetap akan ke penginapan yang di unit bisnis ini lebih ke tata boga, tata geraha dan pertanian. Jadi kalau Aidil sama Fahmi itu memang akan kita lempar keluar. Ya udah bisa bagus keluar aja, jangan di sekolah lagi. Kalau yang belum, nah ini kan autis kasusnya. Yang agak sulit sosialnya, yang komunikasinya belum lagi pas dua arah. Nanti yang ada sambil nanti dia ngomong sendiri atau apa gitu kan. Jadi akhirnya kita berpikir untuk buka aja di sekolah. Nanti mereka kita magangkan di sekolah sendiri sebelum kita magangkan di tempat orang gitu. Jadi unit bisnis ini nanti akan berfokus ke pembuatan makanan ringan kayak rengginang sama pisang sale. Kemudian laundrynya juga cuma menyetrika aja. Setrika dulu karena kita belum ada mesin cuci dan kayaknya nanti dulu. Menyetrika aja. Kita mau lihat waktunya. Berapa banyak dalam satu berapa waktu, berapa yang dihasilkan. Kan jualan juga enggak boleh juga pakai nada kasihan. Maksudnya karena anak ABK, kemudian berapapun boleh dibayar, atau satu baju bernilai 5.000 kan enggak mungkin ya. Jadi harusnya itu betul-betul 1 kilo berapa. Kalau mereka biasanya kita 6.000 atau 5.000, ya dimaklumilah kalau 7.000 bisa lebih kurang. Tapi kan harus ada kualitasnya memang 1 kilo gitu. Nah itu jadi satu lagi pertanian di hidroponik itu. Itu sih yang lagi diusahakan. Ya. Jadi tahun ini insya Allah akan dibuka. Akhirnya mau tidak mau 4 lagi harus ada lokasi.
1: Bisa jadi UMKM juga itu berarti.
0: Nanti habis itu. Pokoknya ini produksi, kalau biasanya rengginang pisang sale ini kan sudah punya tahun lalu. Jadi ini yang memang sudah jalan. Okay. Kayak saya bilang tadi di SMP kita ada keterampilan pilihan, di SMA juga ada, tapi targetnya adalah jumlah produksinya meningkat. Kalau biasanya cuman sekali produksi itu mungkin 20 pack. Kalau sekarang itu udah jadi 50 gitu. Saya bilang harus naik 150% produksinya. Sekali produksi masih kan 50. Nah 50 itu dijualnya kemana? Ke sekolah. Kalau sekolah biasanya langsung habis. Begitu buka informasi di grup orang tua, mama ini ada rengginang 20 pack, langsung di list. Gak ada lagi, udah habis. Nah gitu. Jadi saya bilang boleh kayak gitu, tapi pastikan juga keluar. Paling enggak ke warung 10 misalnya. Nah lihat kalau dia orang tua, kita enggak ragu, mereka tuh mensupport sekali program sekolah. Tapi kan enggak mungkin terus-terusan orang tua aja yang beli. Nanti kalau udah kerja di luar, siapa kan enggak kenal sama orang tua kita kan gitu. Jadi harusnya ini terplanning dari sekarang. Karena anggaplah Aidil dan kawan-kawannya sebagai pilot projectnya. Nanti kalau ini berhasil, maka diikuti oleh adik-adik yang kelas 2 dan kelas 1 SMA. Jadi khusus SMA aja yang unit bisnis. Jadi saya pikir porsi belajarnya ya memang harus dikurangi, harus banyak-banyak masuk dapur atau ke laundry. Jadi memang enggak semua siswa nih. Kalau untuk yang kelas 12 semua kita pilah-pilah. Tapi kalau yang kelas 2 dan kelas 1 itu dipilih aja cuman 3 orang, satu rengginang, satu pisang sale, satu laundry gitu. Jadi nggak boleh semua, karena belajar tetap harus, kan ada kurikulumnya yang nggak boleh ditinggalkan. Cuma siapa yang udah berbakat, yuk gabung di unit bisnis. Jadi satu guru, tiga siswa, itu kejar kejar target maksudnya. Ini kita kerja loh nak, bukan bercanda, bukan lagi keterampilan pilihan biasa. Udah kejar target dan jualan, dan saya bilang sampai pembukuan dong gitu, sampai ke bank nabung kayak apa gitu, atau punya challenge dulu kayak kalau udah banyak baru buka tabungan kan gitu. BSI kan di depan kita.
1: Iya iya.
0: Karena mitranya dengan BSI.
1: Oh, nah, mitranya gitu. Dengan
0: jadi
1: BSI.
0: Jadi saya juga
1: ya?
0: Bilang kemarin, iya harusnya anak-anak tuh buka tabungan, nanti menghasilkan, dihitung duit, dia antar ke warung. Yuklah yuk, jangan kita semua. Orang tua juga saya bilang setahun lagi nih, habis itu kami nggak ada lagi di dalam kehidupan anak-anak. Saya bilang kan, nah terus orang tua langsung ini nanti habis SMA kesini lagi ya. Saya tanya mau ngapain ke NCC lagi? Udah cukup. Indonesia ini bukan cuma di NCC, masih luas saya bilang gitu. Jadi cuma kami antarkan aja biar orang tua yakin bahwa anaknya bisa loh, bisa kok anaknya. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan dan nggak dicoba dan nggak didampingi, maka ya itu kan impossible gitu.
1: Baik ya. Jadi penasaran ini kalau adik-adik di TNCC.
0: Penasaran ke sana aja deh.
1: Di sini dulu nanyainnya baru ke sana.
0: Oke, gimana.
1: Kalau adik-adik ini kalau mereka masak ini ada enggak masakan favorit mereka yang bisa jadi sering diulang-ulang dimasak buat
0: masak
1: dimakan?
0: Nasi.
1: Nasi doang.
0: Kalau tahapan memasak itu kan dia dimulai di kelas 1 SMP ya. Jadi awalnya itu adalah pengenalan peralatan masak dulu, karena kan kita harus pastikan aman dengan api, aman dengan gas. Nah, tiba-tiba ada cabut gas lagi kita masak.
1: Bahaya.
0: Jadi semua anak tanpa terkecuali itu harus dipastikan aman dulu, tidak ada yang adegan-adegan begitu. Kemudian yang kedua adalah mulai mereka masak nasi. Saya bilang paling tidak masak nasi, goreng telur, bikin minum, itu adalah basic untuk diri dia sendiri nantinya. Nah jadi masak nasi itu kita beli dua magicom, jadi berganti-gantian. Jadi satu mau aja semana airnya, cara nyuci berasnya dan seterusnya itu harus diinikan. Kemudian goreng telur, jadi telur itu ada dadar sama telur ceplok. Terus kalau kayak buat minum itu mereka bikin teh sama buat sirup gitu, atau buat jus satu lagi, jus juga ada. Nanti mereka kadang nanti bikin jus kayak kemarin tuh alpukat, terus bikin jus gitu-gitu lah pokoknya. Jadi nanti uji cobanya ke ruangan saya, pasti dianterin gitu. Ini lagi bikin teh hari ini, bikin apa?
1: Kemanisan nggak?
0: Iya saya tukang icip-icip, ini manis kali ini kurang ini nih. Tukang protes lah tepatnya ya kan. Terus akhirnya, nah itulah yang diajarkan dan itu berulang. Makanya setiap semester itu kan harusnya ada uji langsung. Kalau dia sudah bisa atau belum. Makanya ini keterampilan-keterampilan ini kan dievaluasi terus soalnya. Kalau dulu kita masuknya rame-rame, sekali kerja rame-rame. Sekarang saya bilang coba satu kali masuk, gurunya bawa satu orang aja. Jadi kalau jadi satu-satu gitu dilatihnya. Masak nasi dia, nanti yang ini datangnya, yang ini untuk goreng telur, yang ini untuk bikin minum. Nanti minggu depan tukar yang bikin minum dia. Jadi kan dapat semua. Gitu. Tapi iya, jangan betul. Sekarang rame-rame. Kalau rame-rame nanti ada yang duduk-duduk aja, ada yang bikin ribut gitu kan. Bagus dia di kelas tetap belajar, karena kan satu kelas kami ada dua guru.
1: Okay.
0: Di kelas ada 7 siswa, dua guru. Jadi satu guru bisa bawa keluar, guru yang satu lagi jaga di dalam gitu. Jadi biar dapat. Karena kan kayak saya bilang, umur tuh gak tahu kita kapan. Entah saya duluan, entah mereka duluan, entah keluarganya duluan, entah gurunya duluan. Pokoknya selama kita masih ada, yuk dimaksimalkan. Dan waktu itu tiba-tiba udah tamat aja dia kelas 3. Makanya jadi kita kayak, wah ini berarti kelas 1, kelas 2 ini harus lebih cepat lagi. Makanya unit bisnisnya dibuka tahun ini. Kok gak rencana 2 tahun lagi sebenarnya. Cuma saya pikir gak iya nih kayaknya nih. Kalau begini anak kita ternyata diuji sosial masih susah dan sebagainya. Berarti perlu cepat nih ke dunia kerja. Perlu cepat-cepat kita. Kan pengen ya mereka kerja di luar. Dan kita di TNCC. Saya juga gak mau kerja di TNCC. Kayak gak ada perkembangan gitu. Masa sih di situ-situ aja lingkupnya.
1: Iya, malah mungkin kedepannya bisa jadi adik-adik ini kalau memang mereka udah terbiasa dengan menabung, pembukuan, bisa jadi magangnya jadi teller di BSI ya.
0: Nah, paling enggak untuk diri sendiri itu dia tahu kan bagaimana memanage keuangan, mana prioritas, mana yang enggak perlu, mana yang bisa di skip dulu kan gitu kan gitu. Jadi artinya saya pengennya tuh mereka bukan cuma sekedar hidup tapi berarti gitu di masyarakat. Bisa jadi kayak bagian dari kita. Walaupun mungkin gak seperti kita juga seoptimal itu, tapi paling tidak mereka gak juga dilihat orang itu kayak apaan sih gitu. Namanya nak gak punya masa depan. kan label begitu kan masih ada kan sampai hari ini, masih kita kalaupun nggak diucapkan tapi paling tidak kesempatannya nggak ada, sama juga kan gitu. Intinya mereka dianggap sebagai kayaknya nggak bisa deh, nggak usah deh gitu, nggak usah dia lah, jadi dulu. Akhirnya saya pikir kalau masyarakat belum siap secara sepenuhnya, yuklah biar kita aja, kita dulu yang coba buka, kita dulu yang pasarkan mereka. Paling enggak anak TCC aja dulu, saya enggak bisa anak sekolah lain ya karena karena enggak mungkin semua saya pikirkan. Tapi paling tidak adalah satu tempat yang kita bisa berbisnis tapi untuk level mereka gitu. Kemarin saya telepon ke kepala SMK 5. Saya minta bantu untuk ada enggak yang bisa dampingi anak kami yang IT. Kebetulan ada satu di kelasnya Ideal. Jadi kelas Ideal itu kan ada 5 siswanya, Ideal, tunarungu, terus ada Dava Ais autis, ada Zaki Aulia Down syndrome, satu lagi ada Ampun. Nah Ampun ini dia pinter IT, maksudnya dia bisa gitu ngoperasiin laptop, mungkin menggambar di laptop gitu. Kan gak ada salahnya kalau kita coba ke desain grafis. Masalahnya saya pula gak bisa kan gitu. Kalau saya bebankan ke guru-guru lain, kerjaan juga udah banyak. Apalagi bisnis mau dibuka kan gitu. Jadi saya coba, dan satu lagi tadi, masalah bisa aja. Bisa sih kalau guru mau bantuin, tapi kan pasarnya kita bukan itu pada akhirnya. Kita pengen dia berbaur dengan orang selain sekolah, selain keluarganya. Makanya saya telepon kemarin, saya minta tolong, kalau boleh saya antarkan ke SMK 5, saya bilang. Ngomong-ngomong dari situ. Maksudnya tuh, ya apa, biar ada pengalaman dengan orang lain, mungkin dengan begitu dia akan paham bahwa ini namanya bekerja. Gitu, ini persiapan bekerja gitu kan gitu. Pokoknya semua orang kenal, saya kenal lah, saya telepon lah. Pokoknya siapa-siapa yang mau mungkin kan saya tanyain gitu. Maksudnya biar satu dulu anak kita, gak usah kita bilang yang lain. Kayak penginapan itu kan mulai dari Ideal. Setelah itu bisa deh kayaknya Fahmi, Kak sini bisa deh kayaknya. Banyak nih inspirasi. Akhirnya kawan-kawan lain, ini kayaknya bisa, ini kayaknya bisa. Sabar ya, saya bilang, kita uji dulu dua. Nanti baru kita sambung lagi. Karena harapannya biar maksimal.
1: Lewat koneksi juga bisa jadi dukungan ya, supaya supaya adik-adik ini juga punya kesempatan mungkin bisa berkembang di luar sekolah ya berarti ya.
0: Ternyata dalam situasi ini orang dalam perlu.
1: Orang dalam
0: maksudnya itu yang kita kenal. Kan ordal ini perlu di saat-saat seperti ini karena harus membuka peluang bahwa bisa, coba dulu boleh, coba dulu. Kan saya harus merayu dulu nih, harus memastikan, percaya dulu bahwa anaknya bisa. Kalau enggak bisa nanti kalau dia mau ngamuk nanti ada guru saya, ada temenin, tenang aja. Enggak akan dipukul kan gitu, maksudnya kalau khawatirnya. Kan mereka kadang-kadang khawatir, orang umum ini kan khawatir kalau ngamuk enggak dia tiba-tiba, atau tiba-tiba ngeludah enggak nanti, atau tiba-tiba apalah gitu yang enggak diprediksikan gitu. Bisa
1: padahal
0: terjadi.
1: Belum tentu terjadi.
0: Bisa jadi terjadi.
1: Selalu
0: ada dua kemungkinan. Makanya saya bilang enggak apa-apa, nanti biasanya kalau di awal kami gurunya akan nemenin, enggak mungkin langsung tiba-tiba saya antar di pintu pagar, saya tinggal tuh enggak mungkin. Pasti kami kenalkan dulu. Kan soundingnya sebelum nanti tuh, soundingnya nanti di sekolah, sebelum kita ke sana. Nanti kayak gini-gini-gini, nanti sebagai gini, nanti ada yang temenin, nanti ada Neno yang nemenin. Bisa gitu dinyamankan dulu, mau nggak nih biar pinter IT-nya nanti, jadi kita buat desain grafis atau nanti buat spanduk kayak apalah. Harapan kita kan kerja dong nanti di percetakan ke depannya. Kan kalau IT kan nggak perlu berbaur terlalu baik sama orang. Yang penting apa diminta dia desain, cocok nggak cocok kan nggak kayak tahu, selesai kan. Nggak perlu yang berbahasa basi kayak saya nih kerjanya. Ngomong-ngomong itu nggak bisa kan, susah. Tapi kalau cuma sekedar dengan alat tapi dia punya konsepnya kan, it's okay gitu.
1: Malah mungkin nanti bisa lanjut jadi coding mungkin misalnya.
0: Bisa jadi
1: ya.
0: Kalau yang autis tuh biasanya arahnya ke situ, pinter-pinter mereka. Cuman kan gak bisa ngomong kan, gak bisa se-ekspresif kita dia nyampe ini ya. Tapi banyak kok yang pinter matematika. Anak kita juga ada yang ikut tuh, Dava ikut lomba cepat, apa berhitung cepat Fakultas Teknik udah 2 kali.
1: Tahu.
0: Anak kita ada yang kemarin menang lomba vlog di tingkat provinsi naik ke nasional, itu non muslim, dia ADHD yang hiperaktif. Dan baru kemarin anak kita yang tuna grahita menang juara 1 di provinsi ke nasional juga, itu mewarnai dekat SD. Banyak kok, ternyata banyak yang punya keahlian. Cuman banyak ya itu tadi perlu, makanya tadi saya bilang biarlah unit bisnisnya kita buka, siapa tahu tahun depan-depan lagi ada banyak bidang yang bisa kita buka sesuai dengan kapasitas anak yang ada di sekolah gitu.
1: Ini malah adik yang juara vlog ini bisa nih promosiin unit bisnisnya.
0: Nge-vlog kan, dia nge-vlog kemarin. Jadi vlog itu saya wajibkan setiap bulan. Ada satu video vlog wajib
1: per
0: dari
1: siswa.
0: Semua kelas. Terserah pelajaran apa aja. Karena tadi kalau kita minta mereka bicara, coba bilang kita terapi kayak gitu-gitu aja kayaknya apa sih kan gitu, nenek apa sih nenek gitu maksudnya. Tapi kalau ada ada apa sih? Ada momennya gitu. Mereka harus bicara di vlog. Yang belum bisa bicara cuman dadah. Gitu-gitu aja depan kamera. Yang udah bisa bicara ya hari ini kami mau jalan-jalan ke Museum Tsunami. Nanti kami di sana melihat apa-apa-apa. Walaupun ditemani sama nenek dulu diajarin. Tapi kan komunikasinya jadi bagus. Pokoknya semua cara lah yang kira-kira dibutuhkan untuk nanti bekerja itu diusahakan gitu dari SD, dari terapi sebenarnya. Kami dari kan terapi, ya. Terapi juga. Dibiasakan.
1: Berarti sampai saat ini masih ada juga mungkin yang adik-adik siswa ini. Mereka berkomunikasi tapi masih kesulitan ya,
0: banyak.
1: Belum masih, masih banyak ya.
0: Justru yang jelas-jelas berkomunikasi itu malah yang bisa dihitung.
1: Okay.
0: Banyak yang komunikasinya tuh ya udah mulai bisa ngomong tapi mungkin belum terlalu jelas artikulasinya atau nada atau dia berirama bicaranya juga ada gitu belum, yang sama sekali juga belum bicara juga ada, yang cuman teriak-teriak aja ada juga. Tapi ya kan menghargai mereka kan bukan dari satu keahlian aja ya. Jadi mungkin gak ahli di situ bisa dibelajarnya, gak bisa dibelajarnya bisa di keterampilannya gitu. Pokoknya harus respect lah.
1: Harus respectnya ke saya mereka, unik
0: apapun
1: juga,
0: itu. Mm-hmm.
1: Saya unik, mereka ini kan memang istimewa ya. Mm-hmm. Seperti yang tadi Bu Ria sebutkan, udah ada yang banyak misalnya seperti Aidil tadi bisa membawa becak mana bisa bantu-bantu warga mungkin misalnya kalau lagi ada hajatan.
0: Kalau PKA ada jualan itu jualan durian. Kalau PKA jadi saya jumpa mamanya jual di PKA.
1: Warga yang jualan kue bisa nyitip ke Aidil juga kalau jualan.
0: Aidil tuh bisa diharap.
1: Bisa diharap.
0: Kalau misalnya kita bawa anak-anak ke tempat lain jaga adik-adik itu. Bisa pramuka dia juga ikut semua lah, pokoknya memang aktif lah Aidil. Jadi bisa kita harap dia adik-adik itu tengok kawan-kawannya gitu kan, karena dia kan nggak ada masa perilaku, cuma tunarungu kan gitu. Nanti yang autis lain lagi ceritanya,
1: yang
0: Down syndrome lain lagi ceritanya gitu. Tapi maksud saya itu kan biarlah sampai di kelas terakhir kita berusaha maksimal. Makanya kayak saya bilang bawa motor, cuma lagi mikir kalau motor tuh nanti bawanya gimana ya? Karena yang di depan anak lebih besar, yang ngajar di belakang kalau dia ngegas terus nggak kelihatan. Itu yang jadi oh gimana ya? Kan pas isi rapor kemarin kami diskusi lah sambil baca rapor kan. Ya kayaknya motor ditunda dulu lah ya, sepeda aja dulu saya bilang. Sepeda lebih aman, gak perlu kita naik berdua. Jadi kita jaga dari luar lebih aman, lebih cepat. Tapi kalau motor begitu dia gas kita di belakang kan terbang motornya tinggal kita. Gurunya hilang. Udah jatuh. Gitu.
1: Dianya bingung.
0: Dianya kok tinggal sendiri kan gitu. Jadi ini lagi, terus kan ada pilihan motor itu kalau apakah matic, apakah motor yang manual kan gitu.
1: Oh ya Aidil berarti bisa bawa manual ya becak?
0: Iya dia manual.
1: Waduh.
0: Motornya Supra entah apa gitu kalau saya gak salah. Gue udah digandeng sama becak lah. Bisa lah dia tenang tuh bisa bawa kami kalau jalan-jalan. Jadi bagus lah. Pokoknya kalau Aidil so far kita yakin dia akan bisa bekerja. Selama nanti ke depan keluarganya ngasih kesempatan yang sama seperti kita di sekolah.
1: Takutnya walaupun gak kerja sama orang, kerja sendiri pun bisa berarti
0: ya. Iya, bantu-bantu orang tua gitu. Tapi kalau dia kerja sama orang kan sebenarnya jadi lebih termotivasi karena ada tuntutan ya. Ada target. Kalau kerja sendiri kadang-kadang kalau gak pandai kita menjaga target kan tutup usahanya, ya kan? Karena untuk sendiri. Tapi kalau kita kerja sama orang, kan dia punya target. Maunya sih seperti itu. Nanti dia nabung, berkeluarga lah kalau bisa. Kan tunarungu kan mungkin sekali soalnya berkeluarga.
1: Iya, baik.
0: Gitu.
1: Ya ini dan nggak terasa nih Bu Ria, kita bisa ngobrol dari tadi udah sampai di akhir akhir dialog ya. Mungkin satu ini ya pertanyaan, mungkin satu pesan lah dari Bu Ria ini. Yang ingin Ibu Ria sampaikan ini ke pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Khususnya mungkin orang tua nih yang juga punya anak dengan disabilitas itu. Tapi masih ragu nih soal masa depan, gimana ya anak saya bisa survive atau enggak. Sebenarnya itu apa nih yang mau disampaikan ke Ibu Ria ke para orang tua nih.
0: Oke baik, mungkin sebelum ke orang tua. Untuk kita semua dulu perlu pahami bahwa ketika bicara masa advokasi anak-anak disabilitas bekerja, maka yang harus berfungsi itu bukan cuma keluarga, bukan cuma sekolah, tapi seluruhnya berfungsi dengan baik. Kalau dari keluarga perlu adanya penerimaan terhadap kondisi anak dan kemudian keyakinan bahwa anak saya ini punya potensi selama saya kembangkan dari kecil. Dari kecil dikembangkan sesuai kapasitasnya, terus naik tiap tahunnya. Kemudian ketika di sekolah, maka sekolah juga harus paham tadi kurikulum nasional bahwa ada tuntutan program khusus, keterampilan pilihan, dan magang itu di tiga jenjang sekolah. Jadi jangan sampai itu gak diajarkan dan gak dibiasakan. Nah, kalau di masyarakat, ayo beri kesempatan untuk kita bisa mereka berpartisipasi juga dalam kegiatan di masyarakat. Kalau mereka datang ke orang meninggal, jangan di apa sih, diprototin atau disinisin. Kalau dia bantu gotong royong atau misalnya dia bantu acara di kampung apalah gitu, mohon diterima dengan baik. Kalau bisa dikasih kesempatan bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk pemerintah, undang-undangnya jangan lupa bahwa ada undang-undang 1% untuk menerima pekerja disabilitas, itu kan wajib hukumnya. Dan di Banda Aceh itu, atau di Aceh, yang sulitnya adalah kita swasta yang masih kurang. Harusnya itu tadi BLUD apa unit disabilitas itu harusnya betul-betul ada. Kemudian lapangan kerja untuk anak-anak kita ini di mana sih sebenarnya? Nah, seharusnya gubernur bisa menyampaikan kepada seluruh SKPD dan seluruh orang-orang yang di pemerintahan bahwa mereka wajib menerima. Yang seperti apa sih? Dan dievaluasi dong, jangan cuma sekedar disampaikan di awal tapi akhir tahun tidak dievaluasi kembali. Bahwa di masa akhir jabatan itu kan perlu diperiksa apakah kemudian sudah tercapai target 1% tadi. Kalau belum, di mana dinas yang mana yang belum dan kenapa. Dan ini jadi tuntutan kita ke keluarga lagi, balik lagi tuh, kan rolnya berputar. Bagaimana sekolah menyiapkan, bagaimana orang tua memberikan kesempatan. Karena banyak orang tua yang kemudian, ini maaf nih kalau saya sampaikan, kalau yang kondisi keuangannya itu di atas, biasanya itu agak sulit membiarkan anaknya itu bekerja. Karena pandangannya adalah kami bisa kok memberikan fasilitas sendiri. Saya bilang uang itu gak banyak, gak lama. Banyak kali harta kita pun gak pandai kita kelola. Itu namanya cuma ngabisin harta. Jadi itu bukan hanya disabilitas, kita yang normal ini saja. Kalau dapat warisan gak pandai kita kelola, 2 bulan habis.
1: Boncos.
0: Ya. Nah, kita ini apalagi yang disabilitas gak paham dia masa pengelolaan. Entah nanti amanah orang yang pegang amanah dari orang tua itu atau tidak. Intinya adalah fasilitas yang ada di keluarga sekarang yuk dijadikan sebagai satu aset untuk bikin dia menjadi punya arti di masyarakat. Dan jangan dibiarkan dong terus-terusan, alah anaknya itu kan gak bisa apa-apa. Saya cuma punya satu, gak bisa saya bawa dia keluar, nanti dia apain-apain orang, nanti dibully orang ini. Iya, kalau dia dibully orang, kalau dia sekarang kita rasa dibully orang, tapi kita simpan di dalam rumah, 5 tahun lagi dia keluar, lebih lagi dibully orang karena tambah gak ngerti dia. Sosial itu gimana sih sebenarnya? Jadi kasih kesempatan dong untuk anak-anak kita, apa aja lah, dicoba.
1: Oke, ya, dan pendengarnya juga pemirsa dimanapun Anda berada, jawaban dari Bu Ria tadi ini sekaligus menutup ya kebersamaan kita dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan topik kesiapan kerja dan kemandirian vokasional untuk penyandang disabilitas. Dan kita tadi bersama narasumber Ibu DM Ria Hidayati, SPSI MED, selaku Kepala SLB TNCC Banda Aceh. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin menanti waktu pelaksanaan ibadah sholat asar, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Selepas program ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada sore hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali nanti setelah pelaksanaan ibadah salat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id Pro 1.
4: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 RRI Banda Aceh, kami laporkan laporan pandangan mata terkait dengan suasana di jalan raya ya pada saat ini pendengar. Di Jalan Sultan Iskandar Muda lebih tepatnya saat ini lalu lintas juga terpantau masih cukup lengang ya. Apalagi memang di jam segini di pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ini cuaca juga masih terpantau cukup panas ya. Mungkin masih banyak orang yang menunda keberangkatan mereka untuk menikmati sore ataupun juga akhir minggu di hari ini. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, ini dari bmkg.go.id, saat ini kami himpun informasi untuk cuaca di Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya berada pada kisaran suhu 29 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kelembapan sekitar 73%, kecepatan angin 12,4 km per jam, arah angin berasal dari barat daya dan juga jarak pandang lebih dari 10 km. Pendengar, Banda Aceh sore ini akan kembali setelah jeda berikut.

hidup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel, Bapak. Lampu aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Banda Aceh sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh bekerjasama dengan Bank Aceh mengundang seluruh masyarakat untuk mengikuti Bank Aceh Bayangkara Run 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2026 dengan start dan finish di Polda Aceh. Kegiatan ini mempertandingkan kategori 5 km, 5K, dan 10 km, 10K yang terbuka untuk umum. Pendaftaran kategori 5K dapat dilakukan melalui QR Code yang telah disediakan atau menghubungi kontak person di nomor 0831342534367. Sekali lagi 0831342534367. Sedangkan pendaftaran kategori 10K dapat dilakukan melalui QR Code atau menghubungi kontak person di nomor 0851-2229-4744. Panitia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 15 Juni 2026. Selain menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, peserta juga berkesempatan meraih hadiah perlombaan bagi para pemenang di setiap kategori, serta door prize spektakuler yang telah disiapkan oleh Bank Aceh dan Polda Aceh. Hadiah utama yang diperebutkan antara lain 1 tiket umrah dan 2 unit sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya dengan total door prize senilai Rp150 juta. Beragam hadiah menarik juga telah disiapkan, diantaranya sepeda listrik, sepeda MTB, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, sepatu lari, peralatan olahraga, setrika, dan hadiah menarik lainnya. Ayo segera daftarkan diri Anda dan ajak keluarga, sahabat, serta komunitas untuk ikut meramaikan Bank Aceh Bayangkara Run 2026. Mari berolahraga, mempererat kebersamaan, dan menjadi bagian dari kemeriahan Hari Bayangkara ke-80. Berlari untuk sehat bersama Polda Aceh Mutuah menuju Aceh Mesyuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sayur. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopimu, tapi kalau aku gak mau ya, jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 10 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda program Lintas 17 bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muamar bersama presenter Skor Wheel Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Informasi lainnya, potensi wisata daerah Aceh, maksud kami potensi wilayah daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suru Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PAN Kabupaten Kota se-Aceh. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai PAN Aceh serta Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kota yang berlangsung di Balai Mesraya Banda Aceh pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam acara pengukuhan ini turut hadir sejumlah kader seperti Pasha Ungu, Uya Kuya, Eko Patrio, dan panggung hiburan yang dimeriahkan oleh artis nasional Lesti Bilar. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyatakan pentingnya konsolidasi organisasi untuk memperkuat posisi PAN di Aceh untuk mendongkrak suara pada pemilu 2029 mendatang. Ia mendorong seluruh kader agar bekerja lebih maksimal guna meningkatkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, PAN memiliki peluang besar untuk meraih hasil yang lebih baik pada pemilu mendatang apabila seluruh kader partai bergerak secara solid hingga ke tingkat akar rumput. Selain fokus pada penguatan partai, Zulhas juga mengingatkan kader PAN agar terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Ia menilai kepercayaan publik tidak dibangun hanya saat momentum pemilu, melainkan melalui kerja-kerja sosial dan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua DPW PAN Aceh Nazaruddin Degam menyatakan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dan memperbesar basis dukungan partai di Aceh. Menurutnya, kepengurusan PAN Aceh saat ini diisi banyak wajah baru yang didominasi generasi muda. Kondisi tersebut diyakini menjadi energi baru bagi partai untuk meningkatkan kinerja politik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Anggota DPR RI asal Aceh itu juga menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PAN Aceh. Ia menilai partainya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik daerah, termasuk pernah menempatkan kader pada posisi strategis di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakkan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporan TC Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
3: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
2: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Wali Nanggro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blambintang Aceh Besar. Kembali laporan reporter RRI Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia Ninis Kesuma Adriani dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman, pupuk aman.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
6: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Uma meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyarahan Islam. Haji Uma juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
7: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun wilayatul isbah untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
6: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Uma, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirian juga menyesalkan beredarnya video mesum ini nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
8: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
9: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
8: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabu. Kapolres Aceh Barat pimpin pemadaman lanjutan kebakaran lahan gambut di daerah tersebut. Berikut dilaporkan Irham Syah.
10: Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung operasi pemadaman lanjutan atau pendinginan karhutla di kawasan hutan Desa Cot Semureng, Kecamatan Samatiga. Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah kabut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
11: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus harus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik, karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
10: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Benu Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam yang menghadirkan Ketua PWNU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
10: Booth NU Warung Kopi edisi ke-13 digelar di Warung Pojok, Gampung Kede Aron, Kecamatan Kawai, 16, Kabupaten Aceh Barat, Jumat malam. Ketua PWNU Aceh, Tunku Haji Faisal Ali sebagai pemateri utama. BNU Warung Kopi kali ini mengangkat tema Muharram memperkuat ukhuwah, meningkatkan khidmat, meneguhkan ahlu sunnah wal jamaah sebagai bagian dari menyambut datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana Tunku Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Kecik beserta aparatur Gampung Kede Arun dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan antusiasme masyarakat pada pelaksanaan kali ini cukup tinggi karena tidak hanya diikuti kalangan orang tua dan pemuda, tetapi juga kaum ibu yang turut hadir mengikuti tausiah keagamaan. Sementara itu, Ketua PCNU Aceh Barat Dr. Khairul Azhar mengatakan kegiatan BNU Warung Kopi menjadi sarana untuk merawat tradisi keagamaan yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar nilai-nilai ahlu sunnah wal jamaah tetap terjaga dan diwariskan secara berkelanjutan.
12: BNU kali ini sama seperti BNU yang telah berlalu selama ini selama 12 edisi. Untuk edisi ke-13 ini ya, masyarakat tahun 16 memohon kita untuk melaksanakannya di Kedai Arun ini, Kecamatan Kawai. Jadi tentunya kita angkat tema pada edisi ini terkait dengan bulan Muharram tahun baru Islam.
10: Dalam tausiahnya, Ketua PWNU Aceh Tunku Haji Faisal Ali menilai kajian keagamaan melalui BNU Warung Kopi Kopi merupakan sebuah inovasi yang mampu mendekatkan ulama dengan masyarakat. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi wadah menimba ilmu agama, tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun silaturahmi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Program yang dilakukan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Berat, untuk warung kopi, nah itu sesuatu yang cukup bagus dan tentunya hal-hal yang bagus seperti ini harus terus dikembangkan.
10: Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Bupati Bener Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pemantang Siantar, Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
14: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bener Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelaksanaan Car Free Day berlangsung meriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi dalam rangka Hari Bayangkara. Berikut laporan Fitra Jayadi.
15: Ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah depan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Napas Kota Minggu pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusiasme sebagai bagian dari peringatan Hari Purbakala ke-113 serta menyambut hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara yang akan diperingati 1 Juli mendatang. Acara diawali dengan penampilan tari gual, dilanjutkan dengan jalan santai menyusuri sejumlah ruas jalan utama di Kota Takengon. Suasana semakin semarak dengan 6 jantung sehat yang diikuti secara massal oleh peserta. Puncak kemeriahan terjadi saat pengundian nomor door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor bebek berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen.
16: Kira-kira semalam apa mimpinya? Kita mimpi. Ya. Anaknya berapa? Oh, belum. Obat ini sepeda motor mencari jodoh. Ini mas kawin pemberian dari Pak Kapolres dalam rangka ulang tahun yang keberapa? Bayangkara? 80. Namanya Hasanah, tinggalnya di Bebesen, belum memiliki suami. Ini adalah transportasi untuk mencari ibadah.
15: Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari dataran tinggi Tanoh Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Kemudian keberadaan puluhan stan UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli para pengunjung sehingga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, wajib halal 2026 kian dekat, pelaku usaha di Sabang diimbau segera mengurus sertifikat. Berikut laporan Diah Novritaria.
18: Ban sertifikasi halal akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026. Namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha di Kota Sabang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal jumlah pengajuan terus meningkat dan waktu pemberlakuan aturan tersebut semakin dekat. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Sabang Dalia Kuratu Aini menyebut kesadaran pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal, pendampingan dan edukasi terus dilakukan untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan saat ketentuan tersebut resmi diterapkan pada Oktober 2026 mendatang.
19: Menurut saya, tren dari pelaku usaha di sini tuh sangat positif ya, dan tahun ini meningkat banyak yang memiliki sertifikat halal. Berhubung ada juga pelaku pendamping proses produk halal yang lagi aktif untuk mendampingi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halalnya gitu. Ada sebagian pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, ada juga yang sedang dalam proses pembuatan, ada juga yang belum. Jadi
18: dalam pelaksanaannya, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang menganggap pengurusan sertifikat halal memerlukan biaya besar. Namun demikian, pemerintah saat ini menyediakan program sertifikasi halal gratis melalui skema Sehati yang dapat dimanfaatkan selama kuota masih tersedia. Untuk mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha cukup menyiapkan kartu tanda penduduk dan nomor induk berusaha atau NIB. Apabila belum memiliki NIB, proses pengurusannya juga dapat dibantu oleh pendamping produk halal. Sehingga saat kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada Oktober 2026, seluruh produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku. BPJPH berharap seluruh pelaku usaha di Kota Sabang dapat segera memanfaatkan fasilitas pendampingan serta program sertifikasi halal gratis yang telah disediakan. Dengan demikian, seluruh produk diharapkan telah memiliki sertifikat halal serta kewajiban ini mulai diberlakukan pada Oktober 2026 mendatang. Sementara bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita beranjak ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Subulu Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
20: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Subulu Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
21: Saya sengaja berkunjung nih ke standar sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% gitu.
22: 59.
21: Ya, 50% lah. Ini dan karena besok saya insya Allah kena kata ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya masalahnya apa. Kan suplai material memang harus diakui bahwa Subulu Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi di sini cukup menyulitkan untuk misalnya mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun di sini cukup susah. Saya aja lewat jarak manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah apalagi besi baja yang berat.
20: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plan di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Subulu Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, sekolah rakyat Blodori ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, ini kami pantau saat ini lalu lintas sudah cukup ramai ya. Apalagi sudah di waktu sore hari ini, ya mataharinya juga sudah sedikit lebih santuy ya. Tidak terlalu panas seperti tadi. Kami perhatikan juga ini sudah banyak warga kota Banda Aceh yang sudah mulai berolahraga di seputaran lapangan Blang Padang. Tentunya dengan memakai pakaian yang sesuai syariat ya, karena nanti kalau tidak sesuai syariat bakal kena prit oleh Satpol PPWH yang juga saat ini sedang sedang berpatroli. sedang berpatroli di depan kantor RRI Banda Aceh ya, untuk memantau bagaimana ini warga Banda Aceh memakai outfit of the day-nya ya. Semoga sesuai syariat ya, dan juga mungkin tidak hanya berlalu lalang di jalan raya, dan juga mungkin sedang berolahraga, dan juga tentunya untuk memantau keadaan supaya tidak ramai ya dengan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Baik pendengar, untuk Anda yang mungkin punya rencana melewati Jalan Sultan Iskandar Muda, bisa lebih berhati-hati dalam berkendara ya. Tetap terus menjaga jarak untuk meminimalisir jarak kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan tentunya juga tetap harus menggunakan helm ya. Untuk yang menggunakan sepeda motor, gunakan lebih dari satu apabila berboncengan. Dan untuk yang mengendarai mobil, tidak lupa tetap terus menggunakan sabuk pengaman ya, untuk keselamatan Anda dan juga keluarga Anda. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda, masih dalam Banda Aceh sore ini.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar lagu Perfect dari Ed Sheeran akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini ya. Langsung saja mendengar, saya Amar pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita di sore hari ini edisi Minggu 14 Juni 2026 ya. Bertepatan juga dengan weekend akhir pekan Anda. Di kesempatan hari ini, semoga sore ini juga menjadi hari yang baik untuk Anda bersama keluarga memanfaatkan waktu juga ya untuk merefreshkan pikiran, merefreshkan semangat kembali ya, sehingga esok hari rutinitas di Senin dapat berjalan baik dan penuh semangat tentunya ya. Baik, dan tentunya saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat pertengahan malam nanti. Dan tentunya ragam informasi dan lagu pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali berikut mengawali suara kita bersama 10 to 5, kami hadirkan bersama hanya untukmu.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: palomita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Palomita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Ya, selamat mendengar. Generasi Z atau Gen Z ya, diajak untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi turut mengambil peran melalui berbagai aksi positif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ajakan tersebut disampaikan oleh pengurus PW PII Aceh, Muhammad Fazil dan Rinisa Fitri SPD. Menurut Muhammad Fazil, banyak anak muda saat ini memiliki ide kreatif yang lahir dari pengalaman sehari-hari maupun pengembangan teknologi digital. Namun, tantangan terbesar adalah keberanian untuk memulai dan konsisten menjalankan gagasan tersebut. Ia menilai, ya pendengar, generasi muda memiliki peluang besar untuk berkarya melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Rini Safitri mengatakan organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan juga kerjasama tim. Yang mengatakan melalui tema dari ide jadi aksi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu lagu religi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Dan kini pendengar, sebelum kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh, marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Munawir Darwis LCMA. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan pendengar RRI yang dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat serta karunia yang tak terhingga yang selalu tercurahkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, kita baru saja melaksanakan satu kewajiban, yaitu pelaksanaan ibadah salat maghrib yang kita tunaikan secara berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah serta diberikan istiqamah di dalam setiap amal kita. Hadirin berbahagia, malam ini sebagaimana kita maklumi bersama, yang menyampaikan halaqah maghrib secara rutin adalah guru kita Tengku Gamal Akhyar LCMA. Namun beliau saat ini masih berada di luar daerah. Karena itu, untuk menutup kekosongan pada malam ini, kami mencoba menyampaikan beberapa pesan-pesan daripada agama, daripada ayat-ayat Al-Quran dan tentunya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til.

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang melimpah. فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, diberikan kebajikan yang melimpah, كَثِيرًا, banyak. Sehingga ada para ulama menyebutkan khairun katsira, kebajikan yang tidak terhitung, yang melimpah, yang luar biasa banyak. Hadirin berbahagia, kita tentunya sering mendengar kata hikmah ini. Biasanya ada dalam masyarakat kita. Kita memahami hikmah itu adalah ada pesan yang tersirat atau satu rahasia yang tidak terungkap di balik sebuah kejadian dalam pemahaman mayoritas kita. Misalnya ketika kita menyebut ketika seseorang diuji dengan satu musibah misalnya, maka ada orang yang mengatakan mudah-mudahan di situ ada hikmahnya. Artinya dalam pemahaman masyarakat atau dalam pemahaman mayoritas masyarakat, hikmah ini diartikan sebagai satu bentuk rahasia, satu kebaikan yang dirahasiakan, yang tidak tampak wujudnya, tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, hikmah ini hadirin berbahagia kalau kita melihat kepada asal usul di dalam bahasa Arab, disebut dalam fil mu'jam, ya, di dalam mu'jam ini, di dalam kamus Arab, maqais al-lughah, di dalam kamus bahasa Arab, maka disebutkan bahwa kata hikmah ini itu berasal dari kata hakama, dari tiga kata tersebut. Disebutkan tadullu ala aslin wahidin. Jadi kata hikmah ini menunjukkan kepada satu sumber, satu asal. Apa artinya? Jadi dari kata hikmah ini nanti ada disebut dengan hukum misalnya. Seperti yang kita ketahui hukum ya, hukum aturan yang kita pahami di dalam literatur kita pahami ada hukum Islam misalnya. Maka juga ini dari asal kata hakama itu tadi. Jadi artinya apa hadirin berbahagia? Wa huwa al-man'u. Kata hikmah ini dari asal katanya adalah mencegah artinya. Wa huwa al-man'u. Artinya mencegah. Mencegah dari apa? Wa huwal man'u minaz zulmi. Mencegah dari satu perbuatan kezaliman atau dari sesuatu yang ada kezaliman di dalamnya. Jadi kata hikmah ini sesuatu yang mencegah terjadinya kezaliman. Sehingga wasummiyal hukma hukman li'annahu idza tamma man'u 'anit takhasum. Sehingga di dalam penjabaran kata hikmah ini tadi, ketika kita mendengar kata hukum misalnya, ada hukum pidana misalnya, ada hukum keluarga, ada hukum dalam Islam ini, ada hukum jinayat misalnya, banyak hukum-hukumnya dan di berbagai aspek, di berbagai sendi kehidupan kita itu ada hukum-hukumnya yang mengikat setiap perbuatan-perbuatan manusia itu. Maka hukum ini hadirin berbahagia adalah untuk mencegah terjadinya at-takhasum,

0: mencegah terjadinya at-takhasum. Takhasum itu apa? Takhasum itu dawadawi bahasa kita. Sehingga dengan adanya hukum itu tadi, maka orang yang sedang konflik misalnya, yang sedang bertikai, yang sedang berperkara misalnya, dengan adanya perangkat hukum ini tadi, maka izalah, liizalati at-takhasum, maka dengan adanya perangkat hukum ini tidak ada lagi dawadawi di antara dua orang manusia. Ketika misalnya satu orang menggugat saudaranya ke pengadilan misalnya, maka nanti ketika hukum atau pengadilan memutuskan perkara ini misalnya, maka pada akhirnya tidak ada lagi dawadawi antara orang yang sedang berperkara. Kira-kira begitu analoginya. Hadirin berbahagia, kemudian para ulama memberikan definisi secara istilah tentang hikmah ini. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali kata-kata yang menyebut secara jelas tentang hikmah. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan bahkan hadirin berbahagia, di dalam banyak fawasil, fawasil ini artinya ujung surat, ujung ayat, di dalam setiap penutup, banyak penutup ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang hikmah ini, tentang hakim, tentang misalnya wa kana Allahu aliman hakima, bahkan Allah sendiri bersifat hakim. Bagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, sehingga para ulama memberikan definisi apa maksud daripada hikmah itu tadi. Kata para ulama, al-hikmatu al-isabatu fit tafkiri wal qawli wal amali wa tanzilil umuri mana wa tanzilil umuri manaziliha fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Artinya hadirin berbahagia, orang yang telah diberi hikmah oleh Allah sebagaimana ayat tadi, yu'til hikmata man yasha. Jadi hikmah ini adalah barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sifat hikmah ini adalah pemberian anugerah yang Allah berikan hanya kepada hamba-Nya yang Allah inginkan. Para ulama menyebutkan apa itu hikmah. Al-isabah, al-isabah artinya ketepatan, keakuratan. Dalam apa ketepatan dan keakuratan? Dalam berpikir. Jadi orang-orang yang diberi hikmah itu tepat ketika mereka itu berpikir. Ketika misalnya ingin mengambil satu kebijakan, orang ini lebih tepat karena ada hikmah itu tadi. Hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini tidak didapatkan melalui pembelajaran. Tidak ada satu lembaga pendidikan yang memberikan gelar, misalnya si fulan itu gelarnya al-hakim misalnya, tidak ada. Si fulan itu manusia paling hikmah, paling bijak, dapat sertifikatnya, tidak ada. Tetapi itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia pilih. Al-isabatu fit tafkir, tepat ketika berpikir. Nanti berbahagia, ini menarik misalnya ketika ada seorang pemimpin yang diberi hikmah dengan pemimpin yang tidak diberi hikmah. Bayangkan ketika mereka itu mengambil satu kebijakan, membuat satu kebijakan, membuat satu aturan, tentunya berbeda seorang pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah dengan pemimpin yang tidak diberikan hikmah. Kebijakan yang dia buat, pemikiran yang dia sampaikan tentunya berbeda. Al-isabatu fit tafkiri wal qawli, dalam berpikir juga tepat di dalam berbicara, berkata-kata. Ketika seorang pemimpin misalnya mengeluarkan satu statement di depan publik, maka orang atau pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkaji, akan berpikir puluhan kali sebelum menyampaikan satu statement. Karena satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin ini memberikan pengaruh, memberikan dampak besar di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat. Misalnya hadirin berbahagia, ada seorang presiden yang mengeluarkan satu pernyataan. Maka ini akan berpengaruh dalam berbagai aspek. Aspek ekonominya, politiknya dan sebagainya. Bahkan ada efek untuk kebijakan luar negerinya misalnya. Kita sering membaca misalnya gara-gara satu cuitan seorang pemimpin, maka misalnya di dunia bisnis misalnya, itu banyak investor yang tidak jadi misalnya. Itu juga karena ketika mengeluarkan satu pernyataan oleh seorang pemimpin, maka punya pengaruh besar. Punya pengaruh besar. Apalagi berbicara, direkam, diliput oleh media. Juga ketepatan di dalam beramal. Beramal ini bukan maksudnya amal saleh ya, bukan dalam pengertian amal saleh. Tapi beramal dalam melakukan satu kebijakan, dalam membuat kebijakan-kebijakan, baik dia dalam kapasitas sebagai pemimpin, kapasitas dia sebagai kepala keluarga, kepala kampung, dan bahkan juga sebagai ketika dia mengambil atau bersikap atas nama dirinya, beretitude misalnya. Ketika dia seseorang, bagaimana beretitude dengan orang lain, bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana dia gaya bicara dengan orang lain, bagaimana seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan ketika dia berbicara dengan orang-orang yang secara pendidikan jauh di bawahnya, bagaimana sikapnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka mereka itu akan tepat di dalam berpikir, di dalam berbicara, dan juga di dalam bertindak. Karena itu hadirin berbahagia, kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini ketika berhadapan dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat, dan juga bahkan dengan orang asing, ketika datang misalnya ada seorang asing yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemudian orang ini karena dia seorang badui, seorang yang tinggal di perkampungan di sudut atau di pinggiran kota Madinah, tentunya gaya bicaranya ini berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan. Sampai misalnya ketika dia sampai di Madinah memanggil nama Nabi dengan Ya Muhammad. Nah, ini kalau didengar oleh sahabat-sahabatnya ini pantang ketika memanggil Ya Muhammad. Karena ada berbahagia di dalam Al-Quran, jangankan manusia, jangankan sahabat, Allah saja tidak pernah memanggil Nabi ini dengan Ya Muhammad, tidak pernah. Allah tidak pernah memanggil Rasul Nabi itu dengan Ya Muhammad, tidak. Tetapi memanggil dengan gelar kebesaran beliau, yaitu seorang Rasul. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita melihat bagaimana ketika Allah memanggil Rasulullah itu dengan Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Ayuhan Nabi, Wahai Nabi, Ya Ayuhar Rasul, dengan satu gelar kebesaran yang disandang, yang diberikan oleh Allah, yaitu seorang Rasul dan seorang Nabi. So, seorang nabi dan seorang rasul. Maka dengan panggilan kebesaran itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita kaji lagi, hadirin berbahagia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an itu Allah memanggil namanya langsung. Seperti Ibrahim misalnya. Kalau Ibrahim dalam Al-Qur'an disebutkan ya Ibrahim wa'rid an hadza, dipanggil namanya langsung oleh Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya. Ya Musa, wahai Musa. Ya Harun, wahai Harun, dan sebagainya. Tetapi ketika memanggil Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan ya Muhammad, tidak ada. Tetapi meskipun ada kata Muhammad 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran, itu keempat kali tersebut bukan dalam konteks memanggil Nabi, tapi bercerita dengan mengabarkan tentang sosok Rasulullah. Misalnya, wama Muhammadun illa Rasul, tidaklah Muhammad ini kecuali seorang Rasul. Wama Muhammadun illa Rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memperlakukan lawan bicaranya itu dengan komunikasi yang sangat baik sekali. Meskipun kadang-kadang orang yang datang kepada nabi ini macam-macam. Ada yang kurang ajar di depan Nabi misalnya, ada yang sampai ke Masjid Madinah mereka ini pipis duluan di Masjid Nabawi, tapi Nabi tidak marah. Sehingga di dalam beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ketika ditanya tentang amalan apa yang paling bagus kepada Nabi, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling bagus wahai Rasulullah. Jadi Nabi ini tidak menjawab satu versi, tidak menjawab amal yang paling baik ini adalah misalnya haji, amal yang paling baik ini baca Quran, amal yang paling baik ini apa misalnya berbakti pada orang tua. Jadi Nabi ini selalu menjawab dengan jawaban berbeda tergantung siapa yang bertanya. Sehingga para ulama hadirin berbahagia, para ulama hadis kemudian mengkaji kenapa Nabi ini di dalam satu pertanyaan yang sama tetapi selalu memberikan jawaban yang berbeda. Kata para ulama, khususnya ulama hadis, mereka menyebutkan an-nakhtilaf riwayat innama ja'at li-ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jadi redaksi atau jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut itu dikarenakan Nabi memahami kondisi psikologi orang bertanya. Ada dalam hadis misalnya jawaban Nabi birrul walidain. Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus saya kerjakan? Kata Nabi kepada orang ini, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kenapa Nabi jawab berbakti pada orang tua? Karena Nabi paling mengerti dengan kondisi sahabat-sahabatnya. Barangkali orang ini tahajudnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi satu kekurangan yang ada pada orang ini adalah kurang baktinya pada orang tua. Maka Nabi menekankan, kamu bakti pada orang tua. Jadi Nabi paham setiap kondisi psikologi sahabat-sahabat yang bertanya pada beliau. Ada juga jawaban Nabi tentang al-jihad, jihadu fi sabilillah. Amal paling baik itu jihad pada di jalan Allah. Karena Nabi tahu orang ini kalau diajak jihad ini sembunyi-sembunyi. Kalau udah mau perang, kalau zaman dulu mereka ini sembunyi-sembunyi atau ya pura-pura sakit lah atau pura-pura tidak sehat dan sebagainya. Jadi Nabi menekankan al-jihadu fi sabilillah. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam setiap perkataan beliau, tindakan beliau, dan juga pemikiran beliau selalu dalam keadaan yang tepat. Belum mengeluarkan satu perkataan, beliau berpikir dulu. Sebelum berbuat, berpikir dulu. Dan bahkan sebelum berpikir, mereka Rasulullah juga berkali-kali mengkaji, menalar dan sebagainya sebelum mengeluarkan satu pemikiran. Dan berbahagia. Kemudian bagaimana mendapatkan hikmah itu tadi? Bagaimana mendapatkan? Atau barangkali upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga kita juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, mendapatkan hikmah ini adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya mengamalkan ilmu. Mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Artinya berbahagia. Mengamalkan ilmu itu bukan saja dibebankan atau diwajibkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ilmu apa saja itu amanah. Ilmu apa saja itu amanah. Karena kerusakan yang disebabkan oleh orang berilmu ini lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang bodoh, orang jahil. Bayangkan hadirin berbahagia, kalau orang jahil ingin mencuri, barangkali dia mencuri 100 ribu sampai 1 juta lah. Tapi kalau orang berilmu, dengan ilmu dia mencuri, bayangkan hadirin berbahagia. Itu kalau kita cerita korupsi, itu ada cerita dulu sampai ada negara yang bangkrut gara-gara pejabatnya korupsi semua. Kenapa? Ya itu tadi, karena ilmu tidak bermanfaat, tidak mengamalkan ilmu. Juga kalau kita lihat misalnya dimanapun di dunia ini, bagaimana rusaknya fasilitas publik, fasilitas umum, itu disebabkan oleh siapa? Apakah disebabkan oleh orang bodoh? Bukan. Yang menyebabkan rusaknya fasilitas publik ini itu dikarenakan tidak amanahnya orang berilmu. Itu ketika belajar dulu bagaimana cara buat jalan misalnya, buat jembatan dan sebagainya. Itu belajar betul-betul. Tetapi ketika diamanahkan oleh masyarakat, diangkat menjadi satu kepala apa misalnya, maka dia tidak amanah. Maka fasilitas publik sekarang ini banyak rusak gara-gara tidak amanah. Tidak amanah. Padahal dulu ketika dia belajar tekun luar biasa, sampai mendapatkan gelar insinyur dan sebagainya. Tapi ketika diamanahkan untuk membuat sarana publik, maka dia buat ya sekedarnya saja. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang tidak sanggup dia tahan. Kalau dulu hadirin berbahagia, dulu ada, kita melihat misalnya ada peradaban-peradaban tua di dunia. Bagaimana kalau misalnya Anda ke Mesir misalnya, melihat bagaimana piramid itu. Umurnya ribuan tahun, tapi kalau kita melihat fisiknya ini tidak seberapa rusak. Artinya ketika mereka membangun piramid dulu, ini betul-betul dengan kualitas super. Artinya ribuan tahun kemudian masih ada manusia yang dapat menyaksikan piramid itu. Juga bagaimana peradaban-peradaban di negeri-negeri lain. Peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, dan peradaban-peradaban di wilayah Amerika Latin sana. Itu banyak peninggalan-peninggalan terdahulu yang dibuat dengan kualitas super. Yang dibuat betul-betul dengan kualitas. Sehingga ribuan tahun masih bertahan. Tapi fasilitas di beberapa tempat, ya, mungkin karena dibuat bukan dengan ilmu, mengkhianati ilmu, dia membuat dengan apa namanya, dengan keinginan-keinginan yang besar untuk menguasai sebagian ya sumber daya lah, sehingga membuat begitu saja, membuat ya, apa adanya, sehingga jangankan 1000 tahun umurnya, mungkin hanya beberapa tahun saja sudah rusak. Karena ini adalah bagian daripada amanah keilmuan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang menginginkan hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan saja cerita orang belajar ngaji di daya, belajar di ma'had-ma'had, belajar ilmu agama, bukan. Apa saja ilmu yang kita pelajari, yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka wajib menjaga amanah tersebut. Meskipun kita punya keahlian ngaduk semen, itu ilmu juga, maka amanahlah Anda sebagai pengaduk semen. Ini yang diinginkan oleh agama. Maka kata para ulama, ilmu yang bermanfaat itu, hadirin berbahagia, akan melahirkan amal yang baik. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal yang baik. Dengan mengamalkan ilmu, maka akan lahir peradaban-peradaban baru, peradaban-peradaban yang bagus, meninggalkan peninggalan yang luar biasa, yang berumur 100 tahun, seribuan tahun dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak manusia setelah kita mati. Hadirin berbahagia. Kemudian ada beberapa kisah ya. Ada beberapa kisah bagaimana seorang ulama menjaga, ketika mereka menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu ini juga bagian daripada tata cara ataupun dari wasilah untuk mendapatkan hikmah itu tadi. Ada adab-adab. Ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat? Ini ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya adalah, itu ada seorang dulu namanya Imam Sufyan Al-Thawri. Beliau ini ulama hadis, hadirin berbahagia. Ulama Imam Sufyan Al-Thawri ini, beliau mengatakan begini, dulu zaman saya, kata beliau, ketika ada ulama yang ingin menulis satu hadis, maka mereka itu telah mempraktekkan adab selama 20 tahun sebelum menulis satu hadis. Jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Hadis yang beliau tulis, satu hadis yang beliau tulis, maka hadis itu akan dibaca, akan dikaji oleh generasi setelah beliau. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, sampai 2000 tahun dan seterusnya. Jadi beliau ini, ulama-ulama terdahulu, sebelum menulis satu hadis, hadirin berbahagia, mereka ini telah belajar tentang adab selama 20 tahun. Supaya apa? Supaya ilmu yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, padanya dan kepada orang lain. Kemudian juga Imam Ahmad, hadir berbahagia, Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap kali beliau menyampaikan halaqah hadis, itu disebutkan dihadiri sekitar 5000 orang dalam halaqah hadis yang beliau sampaikan. 5000 orang hadir. Kemudian murid-muridnya ini berkata begini, orang yang menghadiri majlis atau pengajian Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak semuanya belajar hadis dari beliau. Artinya motivasi mereka hadir itu bukan semuanya untuk mendengarkan hadis atau untuk belajar hadis. Kata murid-muridnya, yang betul-betul mempelajari hadis atau belajar hadis dari Ahmad bin Hanbal itu sekitar 500 orang saja. 500 orang saja. Selebihnya hadirin berbahagia, sekitar 4000-an lebih mereka itu belajar adab dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang belajar dari seorang Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar? Mereka itu mempelajari bagaimana duduknya Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau memulai halaqahnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar majelis beliau, bagaimana beliau itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang dalam majelis beliau. Artinya ada ribuan orang yang hadir pada majelis Ahmad bin Hanbal ini hanya untuk melihat adab daripada Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan betapa adab ini menjadi di antara satu aspek terpenting dari attitude seseorang. Dan ini menjadi bagian penting daripada syarat seseorang mendapatkan hikmah, seperti yang disampaikan di awal tadi. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di malam ini untuk Anda yang sampai saat ini mungkin sedang bersama keluarga ya, atau sedang bersama orang-orang terdekat Anda, ya juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk rutinitas esok Senin ya. Semoga segala persiapannya berjalan baik dan juga lancar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Menolak 1 Miliar, produksi RRI Bandung. Dari studio, saya Rifki yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
2: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
2: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
2: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
2: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya,

Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: Tapi apa?

0: meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir.

0: banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
1: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
2: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
1: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Selamat pendengar, masyarakat memiliki peran penting ya dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum lingkungan di Aceh ya. Karena itu warga diminta tidak ragu melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Nah, pendengar, menurut Haikal yang merupakan dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH UIN Raniri Banda Aceh ya, mengatakan masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian dan seringkali menjadi kelompok yang pertama merasakan dampak dari pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Ia menyarankan masyarakat untuk mendokumentasikan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan sebelum melaporkannya kepada pihak berwenang. Haikal menjelaskan laporan itu disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Selain masyarakat, ia menilai perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran publik serta menghasilkan riset yang dapat membantu penyelesaian masalah lingkungan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Saudara pendengar, Belanda akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang ya pada Minggu 14 Juni atau Senin 15 Juni pukul 3 dini hari esok ya. Pertandingan grup F ini pendengar diprediksi menjadi salah satu perhelatan paling menarik di fase grup. Grup F dinilai sebagai grup yang sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Belanda memang lebih diunggulkan, tapi Jepang juga punya rekam jejak yang tak kalah mengejutkan. Pendengar, Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan Ronald Koeman membawa bekal kualitas dan kedalaman yang menjadi modal utama. Kekuatan besar Belanda berada pada lini belakang dan lini tengah mereka. Namun, konsistensi sektor penyerangan masih menjadi perhatian menjelang laga pembuka. Di sisi lain ya pendengar, Jepang datang dengan status kuda hitam. Tim samurai biru itu menunjukkan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Oktober lalu, Jepang tercatat mampu mengalahkan Inggris dan Brazil. Skuad mereka dipenuhi pemain kreatif yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Nah pendengar, pertandingan diperkirakan berlangsung sengit dengan peluang terbuka bagi kedua tim. Hasil imbang juga bukan kemungkinan yang bisa dikesampingkan. Nah, kedua negara pendengar terakhir kali bertemu dalam laga persahabatan pada tahun 2013 silam. Pertandingan tersebut berakhir imbang dan hasil serupa bisa kembali saja terjadi. Mayoritas prediksi memang lebih mengarah kepada kemenangan Belanda ya. Kualitas pertahanan dan lini tengah mereka dianggap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Meski demikian, Jepang tetap memiliki modal besar untuk memberikan perlawanan ya pendengar. Semangat kerja keras dan kolektivitas menjadi identitas utama tim asuhan Hajime Moriyasu. Ya, sangat disayangkan Jepang harus tampil tanpa beberapa pemain penting karena cedera nih pendengar. Gelandang rival Liverpool ya, Wataru Endo gagal pulih dan memilih pensiun dari tim nasional. Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino juga tidak masuk skuad untuk turnamen. Absennya beberapa nama besar memaksa Moriyasu menyiapkan alternatif lain. Di lini depan, Takefusa Kubo dan Junya Ito akan mendukung Ayase Ueda. Penyerang tersebut merupakan top skor Eredivisie musim 2025-2026. Sementara itu, Kaisu Sano diperkirakan menggantikan peran Endo di sektor tengah. Ia akan berduet dengan Daichi Kamada dalam formasi 3-4-3 Jepang. Adapun Ritsu Doan kemungkinan dimainkan sebagai back sayap kanan, sementara Ko Itakura dan Hiroki Ito menjadi andalan di lini pertahanan. Penjaga gawang dipercayakan kepada Zion Suzuki. Kiper muda Parma itu diharapkan mampu meredam tekanan lini serang Belanda. Dari kubu Belanda juga kehilangan beberapa pemain sebelum turnamen dimulai ini pendengar. Jurien Timber cedera, sedangkan Jeremy Frimpong tidak masuk daftar skuad. Denzel Dumfries diprediksi mengisi posisi bek kanan. Ia juga akan melengkapi lini belakang bersama Virgil van Dijk dan Johan Paul van Hekke. Ya, Mickey van de Ven juga diperkirakan menjalankan perannya sebagai bek kiri. Dan Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang. Ya, di lini tengah Belanda dihuni Ryan Gravenberch, ya juga Frankie de Jong dan Tijani Reijnders. Ketiganya menjadi motor permainan sekaligus pengatur tempo pertandingan ya pendengar. Koeman juga memiliki sejumlah opsi cadangan berkualitas di bangku cadangan. Sebut saja tim Commanders, juga Justin Clifford dan Gustil siap memberikan kontribusi. Di lini depan, Daniel Malen berpeluang menjadi ujung tombak utama. Performa apiknya bersama Roma membuatnya unggul dari Memphis Depay. Dan juga pendengar, Crescencio Somerville juga berpeluang mengisi sektor sayap sejak awal laga ya. Ia kemungkinan bermain bersama Cody Gakpo dalam trisula serangan Belanda.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang

0: jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Persatuan Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki peluang kolaborasi dengan Serikat Media Cyber Indonesia dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis media digital, ya, penguatan talenta kreatif, nah, serta juga perluasan ekosistem konten kreator di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Menurutnya, Kemenekraf terus memperkuat fondasi berbagai subsektor ekonomi kreatif melalui pengembangan data,

akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan kekayaan intelektual, hingga penguatan ekosistem yang adaptif terhadap pengembangan teknologi digital, yang menilai kolaborasi dengan SMSI dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelatihan digital bagi pegiat media di daerah, sekaligus juga mendorong lahirnya konten-konten kreatif yang mengangkat potensi lokal ke tingkat nasional maupun global. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI Taufikur Rahman mengusulkan adanya program pelatihan bagi anggota media cyber. Hal ini dilakukan agar mampu mengembangkan usaha berbasis konten digital platform monetisasi, ya. Dan pihaknya juga berharap ada pendampingan dari Kementerian Ekonomi Kreatif sehingga pelaku media cyber dapat berkembang menjadi konten kreator yang profesional dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Persaingan Grup A semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di malam hari ini, zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di malam ini pendengar hadir dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia hits kekinian ya, era 2000 hingga masa kini ya. Buat Anda yang ingin bergabung bisa langsung aja di 0651 44336, atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Kita langsung sapa yang pertama berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mbak Rifki.
1: Iya, baik. Apa kabar Fitri ya di malam ini ya?
2: Ya, ini Darussalam. Bukan, gak ada tempat yang lain. Emang orang Darussalam asli gitu
1: ya. Baik. Ya, gimana kabarnya Fitri?
2: Alhamdulillah baik sekali, Mbak Rifki.
1: Alhamdulillah baik. Sehat juga di hari ini ya. Oke, Fitri, di malam ini kita Indonesia kekinian. Ini kita kasih lagu yang mana ini?
2: Indonesia kekinian ya?
1: Iya.
2: Tahun berapa?
1: 2000-an hingga saat ini.
2: Al-Ghazali aja.
1: Al-Ghazali, oke.
2: Apa judulnya? Kurai Bidadari aja.
1: Oh ya, oke, baik. Kita siapkan salamnya ke siapa aja?
2: Saya pertama Bapak Rifki, saya salam ya Bang ya. Panjang umur, rezeki sampai akhirat.
1: Amin.
2: Dan senantiasa dalam Allah Ta'ala, dan panjang umur terus keluarga Bapak Rifki ya.
1: Ya, amin.
2: Dan buat semua penyiar RRI Pusat Sumatera Aceh, saya salam juga Bang Amar, Bang Asof, dan semua yang lagi lagi istirahat gitu.
1: Ya, okay.
2: Buat kayak Nadila Baru, Wak Do di Kampung Keramat Kalia, Kampung Lajar Bang Deddy, Kak Maria, saya selalu Kak Viola di Makassar.
1: Ya.
2: Semua keluarga di sana, Kak Viola, saya selalu, dan saluran kuat alat. Dan buat Pak Idrus di Kota Bada juga, saya selalu penyamu dan bantu semua aja ya.
1: Okay.
2: Pak ya. Buat Pak Rifki, saya selalu udah saja.
1: Siap.
2: Terima kasih,
1: terima kasih. Sama-sama, terima kasih Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Fitri sebagai penampung pertama di malam ini dalam zona ruang rindu ya. Anda juga bisa bergabung di kesempatan malam ini pendengar di 0651 44336 ya, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: Ya baik, terima kasih mendengar di belakang Fitri. Kita coba sapa kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Batam.
0: Oke, baik, apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Gak kemana-mana hari ini Kak Ina?
1: Tadi sore ada.
0: Ada juga jalan-jalan sore ya.
1: Malam-malam apa lagi kan.
0: Oke, baik. Ya Kak Ina, di malam ini Indonesia kekinian, kita kasih lagu apa nih Kak Ina?
1: Apa? Ada band boleh?
0: Boleh. Mau yang mana judulnya?
1: Apa mungkin ya judulnya ya?
0: Mungkin.
1: Coba, Rizky, ya.
0: Dari ada band mungkin pernah dengar ya? Kenapa suka dengan ada band Kak?
1: Nah, memang apa suaranya khas ya? Maksudnya bagus suaranya.
0: Iya, khas ada band lah ya.
1: Iya.
0: Band ini selalu ada dia. Namanya juga ada band ya.
1: Iya.
0: Oke, kita lagi ada, searching kan? Ada nih Kak. Untuk salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Aja ya. Salamnya pertama buat Bang Rizky, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan itu tadi buat Fitri, semoga sehat juga ya. Buat Kak Judi Sabang, buat Ulfa Diana, buat Pak Le. Siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lagi mantau lah ya.
0: Buat semua aja ya.
1: Kak Diana juga di Kampung Mulia. Spesial buat yang lagi makan-makan. Mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Oke deh, baik.
1: Saja Barifia.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Baik, saudara pendengar, balik lagi di Zona Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita langsung sapa kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap, dengan Bung Rizal, gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga ya. Apalagi di malam ini ada jagoannya bertanding nih.
1: Oh iya,
0: apa Kalau saya Jepang, Jepang sih.
1: Jagoin apa nih?
0: Samurai biru, kenapa? Samurai biru.
1: Apa?
0: Samurai biru, tahu Bang?
1: Apa tuh?
0: Jepang, samurai. Jepang.
1: Oh Jepang.
0: Iya. Samurai biru ya.
1: Lawannya tuh apa tuh Bang?
0: Belanda nanti ya.
1: Belanda ya nanti.
0: Iya.
1: Ya? Tim oranye ya.
0: Tim oranye ya. Benua Asia lawan benua Eropa ya.
1: Iya benar-benar.
0: Oke, kalau ya. Bung apa? Bung Rizal ada jagoannya malam ini enggak?
1: Sama Bang, kayaknya kalau yang Abang bilang tadi kayak timnya Jepang tadi ya, yang suka juga lihat permainan Jepang kan.
0: Iya, oke, okay. Cukup berkembang ya.
1: Iya, cukup berkembang juga, okay. Mewakili Asia gitu Bang ya.
0: Iya. Ya. Oke, okay, kita lihat aja nanti malam ya. Oke, okay, baik Bu Rizal, di malam ini Indonesia kekinian ini, dari tahun 2000-an hingga masa kini, kita kasih yang mana nih Bu?
1: Kalau Madu 3 gimana Bang?
0: Bisa dari tak? Siapa?
1: Dari Triad Madu 3.
0: Dari Triad
1: Madu 3 Bang.
0: Madu 3.
1: Bisa enggak tuh?
0: Di kita belum kelihatan ya, yang ada selir hati di sini.
1: Selir hati.
0: Mustafa ya. Ibrahim Ratu di Hatiku, yang lainnya enggak kelihatan sih judulnya ya.
1: Kalau enggak dari Seventeen aja lah Bang.
0: Dari siapa?
1: Seventeen.
0: Oke, okay, mau judul yang mana?
1: Yang Jangan Paksakan Rindu gitu ya.
0: Oke, okay, baik, kita siapkan salamnya ke siapa aja.
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tinggal. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu di malam ini ya.
0: Siap, sampai amin.
1: Tentunya ya. Terus salam juga untuk Kak Salwa, juga keluarga yang lebih beristirahat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu sehat ya. Untuknya Kak Cip Maria juga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Eli, Wadul, juga Radit. Dan untuk semua yang lagi dengerin Terus Satu Banda Aceh malam ini Bang, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu mungkin Bang ya. Ya. Makasih Bang Rizky.
0: Siap, sama-sama Bang Rizal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, terima kasih Bung Rizal dari Semeluk ya. Kita sambut di belakangnya Bang Rizal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana ini?
1: Aduh, ini kesalahan nih, suaranya udah
0: hilang. Ya Allah.
1: Astagfirullahaladzim. Gara-gara Piala Dunia nih.
0: Waduh, waduh, waduh, siap-siap kak, jangan terlalu dipaksa kak. Waduh, ini semangat aduh, kali sampai hilang suaranya kak Salma.
1: Aduh, suaranya berat banget ya.
0: Aduh, aduh, aduh, Pak ya, kalau saya dengar, aduh, apa, banyakin apa ya, minum jahe apa gitu ya.
1: Iya, udah minum sudah, ambil
0: ya, ya, mati, gitu ya.
1: Itulah yang korban nih, korban Piala Dunia.
0: Kayak jagoannya sudah bermain ya, makanya suaranya hilang ya kak. Oke deh baik kak, moga lekas pulih ya kak Salwa ya.
1: Iya benar nih, karena pengen dengar lagu aja sih.
0: Oke deh baik, kita langsung kasih lagu apa nih kak Salwa?
1: Iya, lagu dari ini aja sih, dari Liodra aja.
0: Liodra, oke, mau judulnya
1: apa yang ada Liodra ya?
0: Liodra, makanya tadi saya kira penelpon baru ya.
1: Suaranya berat banget gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Dari Liodra di kita ada featuring Afgan, ada Sang Dewi featuring Andi Rianto, ada Pesan Terakhir, ada Sabda Rindu, ada Mengapa Kita, lalu ada juga bersama tiga orang finalis juara Indonesian Idol, Apa Artinya Aku, ada Teganya Kau, ada Bodohnya Aku di kita di sini. Sang Dewi aja, oke.
1: Okay, oh, iya, iya,
0: salamnya gimana? Kita wakilkan aja.
1: Oke, deh buat semuanya deh, Warijal. Terima kasih ya, sorry ya, suaranya nggak berberen nih.
0: Okay.
1: Buat Bang Islan dan semuanya, Bang Rizky, Tegas. Ya, makasih ya Rizky.
0: Siap, sama-sama.
1: Sorry,
0: aman nggak? Salam. Terima kasih kak.
1: Semoga sehat. Menang ya.
0: Amin, siap. Moga lekas pulih juga kak. Salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Salwa ya, berat banget. Ya pendukung pesta bola ya, luar biasa ya. Moga lekas pulih ya tentunya untuk Kak Salwa ya. Oke, di belakangnya Kak Salwa kita sapa juga ini dari Mas Roy di Ate Pahlawan ya. Pengen request lagu dari Geisha Sementara sendiri. Oke baik, salamnya untuk Rifki, Khaira, Kayana, Cuputro, Nabila, juga untuk Lia di Ayu Maluku Utara. Untuk Kalia juga, untuk Ayu di Maluku Utara maksudnya ya. Oke, okay. Kebagian juga untuk Viola di Makassar. Dan untuk semua-semua aja, semoga malam ini dalam kondisi sehat ya. Spesialnya untuk Khaira aja, terima kasih Bu Rifki, salam sehat semua. Oke, okay. Terima kasih untuknya Mas Roy di Ate Pahlawan. Kita langsung hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan tadi dari Bung Rizal terlebih dahulu ya. Bersama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rinduku.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di zona ruang rindu pendengar untuk kesempatan malam hari ini. Buat Anda yang ingin bergabung bisa kembali di line telepon 0651 44 336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Jadi malam hari ini dengan rangkaian lagu Indonesia Hits ya, era 2000-an hingga kekinian, barangkali ada deretan lagu favorit Anda yang bisa merecall kembali memori di masa itu ya. Bisa langsung gabung di zona ruang rindu untuk malam hari ini.

0: Baik, kita sapa berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Idrus.
0: Alhamdulillah. Baik, apa kabar Pak Idrus?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat sampai saat ini.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Idrus ya. Malam ini Indonesia kekinian nih, era 2000-an nih Pak Idrus. Ada yang mau di request nah, Pak?
1: Kalau lagu dari Meremblina masuk 2000-an enggak?
0: Udah lawas itu Pak ya. Itu oh, era 90-an ya.
1: Kira-kira yang agak sendu gitu
0: kan. Oh, kira boleh Pak, nanti kita siapkan ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke, okay. Salamnya ke siapa aja nih, Pak?
1: Ya, pertama siapa nih punya anak saya?
0: Nih dengan Rifki nih, Pak.
1: Oh, Rifki. Ya, jumpa Pak. Lagi ya,
0: sudah. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Udah kurang memori yang saya.
0: Ah, siap, Pak. Aman.
1: Terima kasih, Rifki.
0: Ya, sama-sama, Pak.
1: Semoga punya umur.
0: Amin.
1: Mudah rezeki.
0: Amin.
1: Jauhkan daripada mara bahaya.
0: Amin,
1: insyaallah.
0: Siap, amin. Terima kasih, Pak.
1: Habis itu buat saya jujur Sabang, apa kabarnya malam ini?
0: Ya.
1: Gak lupa buat Ipan Sri Bang Isan ya? Ipan Sri siapa Bang Isan ya?
0: Ya. Dengan ya. Bang Radit juga ada.
1: Nah, Bang Radit juga.
0: Iya.
1: Gak lupa buat semua-semua lah yang lagi
0: semua-semua ya
1: mendengarkan program RRI Banda Aceh ini.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih darinya Pak Idrus di Pekanbada ya. Oke, pendengar, untuk Anda juga sangat boleh ya, untuk yang ingin dihadirkan lagu favoritnya era 2000-an ya hingga masa kini di Ruang Rindu malam ini, Indonesia kekinian ya. Bisa langsung kembali di 0651 44336, ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Ya, kita langsung hadirkan aja lagu yang sudah dipesan tadi Pak Idrus ya, pengennya yang sedikit agak melo ya. Oke deh, semoga bisa terwakilkan ya Pak Idrus ya, bersama Batas Senja menceritakanmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Mendengar satu lagu bersama Mayang Sari, Kutak Baik-Baik Saja, mengantarkan jumpa kita di penghujung Zona Ruang Rindu untuk edisi malam ini, Minggu 14 Juni 2026. Tentunya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan tentu program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda akan kami hadirkan di Banda Aceh malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Ro1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Ro1 Banda Aceh

0: 01 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, setelah pendengar, satu lagu tadi mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini, pendengar. Dan tentunya sesaat lagi, pendengar, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia untuk kita mengikuti jelang pertandingan Jerman versus Curaçao pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pada pukul 3 dini hari juga akan kita ikuti pertandingan selanjutnya antara Belanda versus Jepang pada pukul 3.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda di kesempatan edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan sesaat lagi kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 untuk kita ikuti jelang pertandingan Jerman versus Curaçao di kesempatan malam hari ini.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda, bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor. Karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, sidang jemaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar salawatul rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fa nas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an يوفقنا لما يحب ويرضى كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak hadis yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang positif. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril radhiyallahu ta'ala, oleh Jabir maksud kami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah,

0: khairun nas anfa'uhum linnas. Ada riwayat nanti menyebutkan ahabbun nas anfa'uhum linnas. Jadi dua-duanya hadis ini sama, hanya saja redaksi yang berbeda. Di mana yang pertama sangat masyhur, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pada riwayat yang kedua, redaksinya manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini beda-beda, tapi sesungguhnya maknanya adalah sama. Di mana hadis meminta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain, dan juga memberikan pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menggunakan redaksi khairun nas anfa'uhum linnas ini sangat masyhur, sehingga sebahagian besar para ulama ada yang menempatkan hadis ini kepada hadis yang hasan, hadis yang baik. Dan bila pun kita berada pada posisi hadis yang lemah dengan redaksi ahabbun nas anfa'uhum linnas, ini dapat ditopang dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia hanya diam saja kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau hadis yang lainnya, man nafasa an mu'min qurbatan nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang mukmin di kehidupan dunia ini, meringankan atau menghilangkan kesulitannya, atau barang siapa yang membantu seorang mukmin mengatasi kesulitannya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya dari kesulitan akhirat. Ini semua hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk bersikap bijak, berlaku adil, berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain, atau menebar senyum, atau mengukir senyum di wajah orang lain. Idkhal as-surur fi qulubil mu'min, menghias senyuman pada wajah orang-orang yang beriman. Redaksi hadis mengatakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam hadis yang lain misalnya, semua aktivitas orang mukmin itu adalah baik. Man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ini hadis seperti ini juga seperti tadi, makna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini semua hadis kita lihat seperti itu. Karena itu kita harus mampu berupaya dengan maksimal untuk merekayasa amal. Ya, amal yang memberikan manfaat kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Karena pada hari kiamat modal bagi diri kita sendiri itu harus ada. Ya, untuk memantik keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Harus ada amal untuk diri sendiri. Kemudian baru yang kedua, amal yang memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan jangan tolong menolong di dalam al-itsmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Ya. Albir wa taqwa, yang diminta untuk tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan menjauh, berhenti, stop, ya, untuk memberikan dukungan atau saham dalam keburukan maupun dalam dosa ataupun permusuhan. Jadi kalau orang sudah tidak melakukan keburukan, tidak pula melakukan permusuhan, maka dunia ini aman, nyaman, sentosa dia. Orang hidup enak dan tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini harus berjiwa sosial. Ya. Dalam lingkungan publik atau dalam kehidupan publik yang terbatas maupun dalam kehidupan publik yang luas. Terbatas ini maksudnya di kalangan keluarga kita, dalam kalangan keluarga kita seperti hadis tadi, falyuhsin ya ila jarihi falyukrim taifahu. Ini kalangan sendiri karena terjadi di sekitar kita di rumah kita malah ada tamu datang untuk pagi kita. Dalam kehidupan yang lebih luas, itu bahkan tidak hanya sesama orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, tapi juga agama kita meminta kita untuk bersikap baik ya kepada orang-orang yang selain Muslim, baik itu dari Ahlul Kitab, baik itu dari orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan orang-orang Islam. Yang perlindungan berarti tinggal bersama kita sebagai warga negara kita misalnya. Atau yang berada dalam perlindungan orang Islam karena dia melarikan diri dari keburukan yang harus dia hindari, lalu meminta semacam perlindungan atau bahasa sekarang suaka politik misalnya ke tempat kita. Nah, itu harus dipahami dengan baik di dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian tamu tadi juga terbatas dan luas. Ada tamu yang datang ke rumah kita, ada yang tamu yang datang ke kampung kita, ada tamu yang datang ke kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara kita. Ya, ini dijamin tuh. Di masa Rasulullah ada orang yang berdagang, dijamin. Dan begitu yang terjadi dalam jaminan para khulafaur rasyidin setelah. Hingga ya, perdagangan mereka itu selama tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, manipulasi, itu diberikan perlindungan kepada mereka. Ini termasuk dari amal-amal sosial. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal yang positif ini, apalagi ini kita di akhir tahun nih ya, akhir tahun Hijriah maksudnya, hari Selasa nanti insya Allah satu Hijriah 1448. Jadi kita sudah abad ke-15 dari abad pertama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1448. Hanya 52 tahun lagi atau 51 tahun lebih sedikit sudah masuk 1500. Ya 1600. 52 tahun ke depan. Nah, untuk melakukan amal-amal sosial, untuk melakukan amal-amal yang baik, kita ada beberapa motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah agar motivasi itu ada pada dirinya sendiri dan juga pada umatnya. Apa motivasinya? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sekaligus doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sikap lemah dan rasa malas. Lemah, ini penyakit yang membuat seseorang tidak akan berada pada posisi memberikan manfaat, tidak untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari al-ajzi wal kasal, dari sifat, dari lemah, dari kelemahan dan sifat malas. Rasa malas itu, maunya tidur, maunya bobok. Kalau anak muda sekarang bilang, major. Maunya major. Kalau sudah major, jangan terus diikuti, bangun, bangkit, bergerak. Ya Allah, ku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhal, itu keterusannya. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut, ya, penakut, sifat penakut, al jubn, lawan daripada asyaja'ah, pemberani. Penakut bahaya nih. Banyak hal-hal positif lain yang akan terhenti dengan adanya sifat penakut pada diri seseorang. Wal bukhal, juga aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat kikir, greed, bahasa Aceh, bahasa Inggris, itu dari bahasa Inggris kan, greed, bahasa greed. Wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan min ghalabati dain, dari tanggungan hutang yang dapat membuat seseorang itu terhina. Ya, dia dikalahkan oleh hutang. Wa qahrir rijal, juga hilangnya kehormatan dari orang-orang lain atau dikuasai oleh orang lain dalam segala hal, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, jangan sampai dikuasai oleh. Nah, yang menariknya sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pendengar di rumah, para pendengar siaran radio Fitur Rahman, RRI, dan juga Serambi, atau melihat melalui live streaming YouTube TV Fitur Rahman Blatar Aceh. Yang menariknya apa? Yang menariknya sifat yang datang kemudian, atau Rasulullah mendahulukan kata al-ajzi wal kasal. Karena dasar kita bisa dikuasai oleh orang, dasar kita menjadi orang yang tertunggak hutang kita, tenggelam dalam hutang. Dasar kita jadi pengecut, dasar kita jadi kikir, itu karena ada sifat malasnya, karena ada sifat lemahnya, lemah pola berpikir, lemah secara ilmu, lemah energi, tenaga, Dan ini faktor dibalik itu lagi banyak. Ya, karena tidur melulu misalnya major kayak tadi, tubuh lemah. Tidak dibiasakan untuk terlatih. Tidak mau belajar, lemah. Logikanya, intelektualitasnya tidak ada. Orang bicara lama baru dia nyambung, kayak diulang berkali-kali. Orang gemes, ya dia lama kali paham. Lemah. Belum lagi lemahnya karena persoalan-persoalan ya, yang disebabkan oleh lemahnya generasi sebelumnya. Sehingga generasi yang akan datang itu menjadi lemah secara akal. Memang betul-betul lemah. Jadi bodoh sekali kelemahan dari sisi kebodohan. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya. Karena orang malas itu orientasi hidupnya di mana ini? Rotasi perputaran hidupnya di mana itu? Pada akan dan pada awalan. Akan dan awalan. Saya akan buat ini. Ya, seandainya begini. Ini mau melakukan ini. Akan terus. Tapi tidak pernah bergerak maju ke depan sebagai eksekutor. Ini diingat dalam kapasitas sebagai pribadi secara individu maupun kolektif. Maka berat. Bisa-bisa semua tergadaikan nanti. Semua menjadi rampasan bagi orang lain. Negara akan dikuasai. Hukum, budaya, politik, ya, ekonomi. Karena lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Orang tidak mampu bergerak itu karena ada kelemahannya dan ada malasnya. Kamu pikir ya, bagaimana cara ini sehingga stagnan? Lalu jadilah orang-orang pemalas. Jauh hari ini Rasulullah ingatkan fenomenal doanya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang confused, bingung mau bergerak dari mana nih. Orang lain sudah move on, kita masih satu dua langkah maju mundur di situ-situ terus. Ya. Kita bagai katak di bawah tempurung. Melihat diri sudah begitu berhasil, itu sukses. Ya. Dalam segala bidang. Tapi tidak demikian faktanya. Bahkan jadi orang yang bingung. Gimana bingung? Mau start tidak tahu di mana. Finishnya kemana? Ya. Kalau pejabat publik tidak bisa merencanakan program, kemana arah akan dibawa. Confused, lalu dia akan berusaha untuk memanipulasi keadaan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal min minal ajazi wal kasal. Orang yang malas itu rotasinya antara impian dan angan-angan. Seandainya jika kalau bila kadang itu muncul dalam pikirannya besar kali tanda tanya, tapi tidak ada jawaban karena dia bingung. Bahasa orang Aceh katanya ngecat langit, cek langit, pegah dapo. Dapo itu bahasa iblis. Dapo itu bahasa Latin artinya iblis, nama iblis dapo. Kalau orang Aceh zaman dulu kalau kita ngomong entah apa-apa, nenek kita ngomong pegah haba dapo. Tak dari mana muncul, dari Spanyol, Portugis atau gimana, wallahu a'lam. Nah, ini dia. Dia tidak punya cita-cita yang real. Bagi dia itu namanya cita-cita, padahal itu angan-angan, impian. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dia impian, angan-angan? Karena berjalan di tempat. Ya, tidak bergerak. Kalau kita kembali ke orang-orang tempo dulu, pernah ada ucapan bijak begini. Jika Anda ingin mendaki gunung, Anda tidak akan berada di puncaknya kecuali Anda harus memulai mendakinya dari awal. Ingin berada di puncak gunung tapi tidak mau bergerak dari awal untuk menapaki gunung, tidak bisa. Itu kata-kata orang bijak, tapi orang dari Cina, orang bijak dari Cina. Bila Anda ingin mendaki gunung atau ingin berada di puncak gunung, atau bila Anda ingin mendaki gunung, maka Anda tidak akan berada di puncak kecuali Anda memulainya dari awal. Lihat ke atas begini, gimana cara sampai ke atas? Tidak jalan. Harus mendaki. Jangan malas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW begitu besar atensinya untuk menyampaikan doa ini? Dia ada al-ihtimam dari Rasulullah. Karena supaya orang bisa paham, bila orang memiliki sifat lemah dan penyakit malas, maka dia tidak akan bermanfaat, termasuk bagi dirinya. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Tidak akan bisa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tidak akan bisa. Karena aktivitas-aktivitas sosial, ya akan benar-benar bisa dilakukan oleh seseorang dan menjadi kebiasaan bila dia ada pelatihan sebelumnya. Harus dilatih. Tidak bisa orang menjadi pribadi yang sosial secara tiba-tiba. Tidak bisa. Jamaah, kita disodorkan dengan tragedi, kasus, kejadian. ada orang yang terhempas oleh gelombang laut. Tidak ada yang turun untuk menolong. Yang ada angkat ponsel lalu merekam, lalu memviralkan ke orang lain. Tidak ada usaha untuk menolong. Seandainya ditolong, mungkin orang atau anak gadis itu selamat. Mungkin secara logika begitu. Tapi tidak. Dulu ketika tahun 80-an, 90-an, orang ramai-ramai melompat memberi pertolongan, bahu-membahu. Jadi sosialnya itu masih sangat kental, membumi pada setiap pribadi. Dia akan berikan pada siapapun, tidak mesti harus tahu siapa. Dulu ada duri di jalan beling, orang kan pindahkan. Dulu ada binatang yang mati dikuburkan. Sekarang orang tidak peduli, sampai dengan kering hilang sendiri dia menjadi debu di atas jalan. Tidak mau orang. Yang penting saya tidak lewat situ lagi, ya sudah. Baunya tidak ada, kotorannya tidak ada. Ya. Dulu orang gotong royong. Di kampung itu rame-rame gotong royong. Sekarang tidak ada lagi gotong royong. Kita aja hanya dalam satu dusun misalnya yang penduduknya ada 200, yang gotong royong tak 25. Yang lain mekarat. Hamdumi pikir ini Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus dilatih. Orang tidak akan memberi kepada orang lain kalau tidak ada pembiasaan. Sehingga nanti, kalaupun dia terpaksa memberi, ada rasa rugi dalam jiwanya. Asal memberi merugi, asal memberi merugi. Ya. Kasih uang dalam tabungan, atau kasih uang untuk orang yang meminta-minta. Itu dalam hati rugi. Dia muncul sendiri ini. Ya. Persepsi seperti itu. Menguasai otak, menguasai batin. Rugo. Campur aduk situ. Palak terhadap pemintaannya. Ya, benci. Padahal itu ujian. Karena hidup memang seperti itu. Tidak ada orang hidup semuanya sama rata, setingkat, enggak. Beda-beda, tak pada. Di masa Rasulullah pun ada orang yang perlu dibantu. Masa Khulafaur Rasyidin juga ada orang yang perlu dibantu. Oh, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya aman, nyaman, sentosa. Bukan secara ekonomi. Nah, ini kepribadiannya itu. Tidak ada yang meminta-minta. Sehingga kalau ada orang yang mau bersedekah, susah cari orang yang mau menerima. Ya, karena jiwanya itu kaya. Nah, Rasulullah katakan, laisal ghina ghinal mal, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kaya harta, tapi kekayaan hakikatnya adalah kayanya jiwa. Orang-orang terdidik itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Memberi harus dilatih. Ya. Sehingga menjadi kebiasaan, lalu muncul tanpa pikir panjang, ya spontanitas. Min ghairi fikrin wala rawiyah. Itu kata Imam Al-Ghazali, sehingga menjadi definisi akhlak. Ya, harus dilatih. Perasaan merugi itu buang. Karena perasaan itu menjadi penghalang. Orang kadang hanya melihat sebatas materi semata. Padahal bagi Allah polanya banyak. Kama thali habbah ambatat sab'a sanabil. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya. Jika itu baik, maka Allah lipat ganda. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa memberikan pinjaman baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala balasannya. Inna Allah ashtara minal mu'minina. Allah bertransaksi dengan orang mukmin, apanya? Hartanya, jiwanya. Dengan apa diganti? Bi'anna lahumul jannah. Harta kita masa ini di Aceh misalnya, sudah lebih putaran uangnya 10 triliun. Dalam dompet masing-masing kita sudah lembek uang. Kenapa? Tidak berputar. Stagnan uangnya. Dari tangan pulang, tangan pulang, tangan pulang, di situ-situ aja tuh. Tidak ada perputaran sampai ke negeri lain. Sehingga uang menjadi lembek. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat malas, lemah, penyakit tadi, itu akan mencintai dunia. Ini yang berat, menjadi orang tamak. Maka dia muncul tuh doa Nabi tadi. Wa'udzu bika minal jubni ya wal bukhal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat pengecut dan sifat kikir. Karena bu'abunabun. Malas, lemah, kikir dia. Maka cinta dunia dia menjadi tamak. Menjadi penakut. Ya. Kalau dapat dari dunia, malah takut hilang. Ini yang tak dapat pun dari dunia, dia takut hilang. Apanya yang dia takutkan? Tak. Walaupun ngomong saya, kalaupun mati, yang tak masalah. Tak ada apapun yang saya khawatirkan dari tinggal. Tak. Dirinya sendiri, dia sangat cinta. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu, mari. Ya, kembali. Bait demi bait. Baris demi baris. Paragraf demi paragraf, bahkan perkecil, tadi membesar, perkecil, kata demi kata, kita coba analisa pengajaran agama kita, semuanya adalah memberikan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bahkan bagi lingkungan dan semesta ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Saya kira ini saja. sebagai motivasi bagi kita di pagi ini. Nanti lihat sendiri hadis demi hadis, kolaborasikan dengan pemahaman para ulama, lalu kemudian masukkan identitas diri kita di sana. Where I am, di mana saya memposisikan diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sari berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blang Bintang, Aceh Besar. Kemudian Bupati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani aman. Hal itu disampaikan Zulhas dalam kunjungan kerjanya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Blang Bintang, Aceh Besar. Berikut reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas turut didampingi anggota Komisi 3 DPR RI Nazaruddin Degam serta Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Adriani, dan sejumlah pejabat terkait. Kehadiran mereka disambut oleh ratusan petani. Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
3: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan. Aman, pupuk aman.
2: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh masyarakat semarakan pawai ta'aruf tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026 mulai pukul 20:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan dan mengagungkan syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar. Adapun pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP Lambaro yang menjadi titik start sekaligus finish pawai.
5: Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita memeriahkan dan menyaksikan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan kita laksanakan di Kecamatan Ingin Jaya.
4: Adapun pawai akan diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis taklim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Rute pawai pejalan kaki dimulai dari kawasan Masjid Jami Lambaro MPP, melintasi Bundaran Lambaro, kemudian menuju Simpang Lamreng dan kawasan Meligo Wali Nanggro sebelum kembali ke titik akhir Masjid Lambaro atau MPP. Panitia telah menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter Maimun Akbar.
6: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
7: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
6: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah.

0: Bersama BPBD, TNI bahu-membahu memadamkan sisa api yang bersarang di akar kayu bawah kabut di lokasi itu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogyakarta Setiawan di lokasi kebakaran mengatakan proses pemadaman di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat kembali muncul dari dalam tanah meskipun permukaan terlihat telah padam.
1: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali. Jadi kita terus-terus sambangi karena setiap ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar, ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik, karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
0: Menurutnya, tim gabungan saat ini memfokuskan proses pendinginan pada area seluas sekitar 4 hingga 5 hektar yang sebelumnya terdampak kebakaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa dan dapat menyebabkan kebakaran susulan. Selain penanganan di lapangan, Polres Aceh Barat juga terus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang terjadi di wilayah tersebut. Kapolres menyebutkan penyelidikan kasus kebakaran di kawasan Kubu masih berlangsung dan saat ini berada pada tahap pengumpulan alat bukti. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena risiko menimbulkan kebakaran yang meluas terutama pada musim kemarau di kawasan lahan gambut. Yogi menjelaskan meskipun terdapat ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas terbatas, kegiatan tersebut harus diawasi secara ketat agar api tidak menyebar ke area lain. Polres Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla terus meningkat guna menghindari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta konsekuensi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Benar Meriah terima bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan khususnya pemulihan pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Syahrin.
3: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyerahan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan antar daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan, khususnya pemulihan pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pematang Siantar. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Benar Meriah, serta memperkuat kolaborasi antar daerah demi kemajuan bersama. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau pembangunan sekolah rakyat di Kota Sebulu Salam. Selengkapnya akan disampaikan rekan Jubrianto.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan kunjungan ke proyek pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Desa Blodori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam. Dalam tinjauan itu, Menteri Dodi mengungkapkan realisasi fisik proyek senilai ratusan miliar tersebut baru menyentuh di angka 59% dan mengalami keterlambatan dibanding daerah lain. Dodi menjelaskan keterlambatan itu dipicu sulitnya distribusi logistik material berat akibat kondisi geografis Sebulu Salam yang berada di perbatasan Aceh Sumatera Utara.
5: Saya sengaja berkunjung nih ke salah satu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal. Ini cuma 50% ya,
6: Pak? 59%.
5: Ya, 50% lah. Ini dan karena besok saya insya Allah kena ganti ya. Hanya mau diskusi saja dengan penyedia jasanya, masalahnya apa. Menyatakan suplai material. Memang harus siapin bahwa suplai calon ini kan ada di ujung dunia. Jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan untuk misalnya menggunakan transport besi baja dari lapangan terbang terdekat.

0: jaga jarak manusia ni itu cukup sulit gitu ya, namun apalagi besi baja yang berat kan, itu juga.
1: Untuk mengejar target, Menteri Dodi menyaratkan kontraktor PT Waskita Karya memodifikasi metode kerja sebagai struktur besi dialihkan ke beton cor dan kapasitas batching plant di sekitar proyek ditambah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut tidak akan mangkrak. Dalam kunjungan itu, Menteri Dodi juga merespon keluhan Pemko Sulu Salam soal jalan nasional rusak akibat angkutan material berat. Ia langsung membawa Kepala Balai Jalan Aceh untuk meninjau dan merancang pelebaran jalan. Selain itu, Sekolah Rakyat Buluh Duri ini juga akan menampung seribuan siswa dengan ratusan tenaga pengajar profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.